Di balik tanggal 31 Juli ternyata ada sejarah perjalanan Indonesia, lalu perkembangan kereta api sampai dengan kisah dari dunia antariksa. Jadi sebelum kalender Juli udah benar-benar ditutup nih, yuk kita lihat aja beberapa kejadian yang pernah tercatat pada tanggal 31 Juli. Kita mulai dari Indonesia. 31 Juli 1949, Konferensi Inter Indonesia kedua mulai digelar di Jakarta, dan pertemuan ini membahas berbagai persoalan untuk mempersiapkan penyatuan negara-negara bagian di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, lanjut ke 31 Juli 1963, Indonesia, Federasi Malaya dan juga Filipina menandatangani Manila Accord nomor 2. Kesepakatan ini berkaitan dengan rencana pembentukan Federasi Malaysia dan menjadi bagian dari upaya meredakan ketegangan antar negara di kawasan saat itu. Nah, kemudian ada kabar yang cukup menarik nih buat penggemar kereta. 31 Juli 1995, wow, lama sekali ya, hampir 31 tahun, nomor 2, dua kereta api kelas eksekutif KA Argo Bromo rute Jakarta-Surabaya dan juga Argo Gede rute Jakarta-Bandung diresmikan, dan kehadirannya menjadi bagian penting dalam perkembangan layanan kereta api kelas eksekutif di Indonesia. Gak expect ya ternyata KA Argo Bromo dan juga Argo Gede ini udah umur hampir 31 ya teman-teman. Wow. Dan beralih ke dunia internasional, 31 Juli 1999, NASA mengakhiri misi Lunar Prospector. Ini setelah wahana tersebut sengaja diarahkan menabrak permukaan bulan. Misinya antara lain membantu ilmuwan mempelajari komposisi bulan dan juga cari petunjuk keberadaan air dalam bentuk es. Nah, lalu ada momen besar juga dari dunia olahraga. 31 Juli 2012, perenang Amerika Serikat Michael Phelps mencatat sejarah di Olimpiade London dengan menjadi atlet yang saat itu mengoleksi medali Olimpiade terbanyak. Dan tanggal 1-30 Juli ini juga diperingati sebagai Old Ranger Day atau Hari Ranger Sedunia. Momen ini menjadi bentuk apresiasi untuk para penjaga kawasan konservasi yang bekerja melindungi hutan dan juga satwa liar. Wah, ternyata satu tanggal ini bisa nyimpen banyak cerita ya. Banyak bidang juga, mulai dari sejarah Indonesia, transportasi, olahraga, sampai dengan eksplorasi luar angkasa. Dan dari semua itu kita bisa tahu kalau berbagai hal yang sekarang rasanya tuh kayak biasa aja gitu, ternyata punya perjalanan panjang ya. Apalagi kereta tadi ternyata udah 30-an lebih nomor 2. Nah, itu tadi ada beberapa catatan sejarah di 31 Juli. Besok kalender udah masuk Agustus nih, tapi cerita dari bulan Juli ini tentu gak berhenti sampai di sini, karena masih ada beberapa jam lagi ya sampai 31 Juli tertutup officially untuk tahun 2026 ini. Nah, nomor 2, aku bakal ngasih informasi lainnya tentunya, jadi tetap stay tune aja di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.

siapa yang tidak kenal dengan petis? Bumbu tradisional khas Jawa Timur ini hampir selalu hadir dalam setiap masakan daerah tersebut. Sidoarjo, Jawa Timur, dikenal sebagai salah satu penghasil petis terbaik dan terbesar di Indonesia, terutamanya petis udang. Pasta berwarna hitam atau coklat pekat ini merupakan hasil olahan kaldu udang atau ikan yang dipadatkan dan menjadi bumbu andalan dalam masakan khas Jawa Timuran.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Spada, selamat pagi teman Pro 2.

Masih di Sepeda Sikat, informasi singkat dan juga tepat bareng Ijal Mumpro 2. Nah, ini ada informasi yang cukup membanggakan, nggak cukup sih, membanggakan banget Mumpro 2. Karena harus, apa ya, kali ini giliran suara anak-anak bangsa yang bikin nama Indonesia terdengar sampai Tokyo. Kan biasanya tuh olahraga ya, kemarin tuh banyak banget kebanggaan yang datang dari dunia olahraga. Nah, kali ini ada dua paduan suara Indonesia yang sukses membawa pulang gelar juaranya dari kompetisi internasional di Jepang. Prestasi ini datang dari Suara Indonesia Nusantara. Suara Nusantara memproduksi dan juga Bina Vokalia Bali yang tampil di 8th Tokyo International Choir Competition atau TICC 2026. Suara Nusantara berhasil menjadi juara satu kategori Mixed Choir. Mereka meraih nilai 91,35 sekaligus mendapatkan Gold Press. Wah, 91 hampir sempurna Mumpro 2. Sementara itu Bina Vokalia Bali sukses menjadi juara satu kategori Children Choir A dan juga melaju ke Grand Prix Final. Yang menarik, Bina Vokalia Bali ini datang dengan 37 penyanyi berusia 4 tahun sampai dengan 13 tahun. Mereka bahkan sudah menjalani persiapan selama lebih dari 9 bulan sebelum tampil di Tokyo. Luar biasa adik-adik kita ya, anak-anak kita. Nah, di panggung kompetisi ini Bina Vokalia Bali membawakan sejumlah lagu termasuk Bengawan Solo, Naik Delman. Sementara Suara Nusantara ikut mengenalkan budaya Indonesia lewat lagu daerah Manalolo Banda. Bukan cuma soal menang lomba, penampilan mereka juga jadi cara memperkenalkan musik dan juga budaya Indonesia ya kepada peserta dari berbagai negara. Nah, Duta Besar Indonesia untuk Jepang, Nurmala Kartini Syahrir, mengapresiasi pencapaian kedua kelompok tersebut. Menurutnya, seni ini bisa menjadi bahasa universal yang mempertemukan masyarakat dari berbagai negara. Suara Nusantara juga ikut tampil dalam satellite concert dan juga acara pertukaran peserta bersama kelompok paduan suara internasional lainnya. Dari Tokyo, Suara Indonesia ternyata nggak cuma terdengar tapi juga berhasil jadi juara. Salut buat Suara Nusantara dan juga Bina Vokalia Bali. Prestasi ini juga jadi pengingat nih kalau musik dan juga budaya Indonesia punya tempat di panggung dunia. Selamat terus diasah dan juga dibawa dengan percaya diri. Jadi gak perlu malu memproduksi sama budaya kita sendiri tuh. Lagu-lagu Indonesia juga enak-enak banget. Apalagi musisi-musisi Indonesia sekarang juga udah mulai go internasional, udah mulai ke Korea, ke Amerika. Ada Nicky Zevanya, ada Raisa kemarin yang ke Korea. Terus juga malah punya world tour ya Nicky tuh sampai ke Filipina dan sebagaimananya di area ASEAN juga, di Amerika juga. Iya, wah luar biasa. Nah, ditunggu musisi-musisi lainnya pastinya dengan karya-karya terbaru yang menggebrak Indonesia dan juga dunia tentunya.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Di tengah keterbatasan akses pendidikan bagi perempuan di masa kolonial, satu nama ini mencatat sejarah penting di dunia medis Indonesia. Ia adalah Mary Thomas, lahir pada 17 Februari 1896 di Likupang, Minahasa, Sulawesi Utara. Mary dikenal sebagai dokter perempuan pribumi pertama di Hindia Belanda. Setelah lulus dari Stovia di Batavia pada tahun 1922, ia menjadi salah satu perempuan pertama yang diterima di sekolah kedokteran tersebut dengan dukungan beasiswa dari organisasi perempuan saat itu. Selama berkarir, Mary Thomas fokus pada bidang kebidanan dan kesehatan perempuan, serta aktif memberikan pelayanan medis bagi ibu dan anak. Ia juga berperan dalam mengenalkan metode kesehatan reproduksi modern di Indonesia pada masanya. Ia juga pernah bekerja di beberapa rumah sakit dan lembaga kesehatan, termasuk di wilayah Sumatera, serta berkontribusi dalam pendidikan tenaga kesehatan perempuan. Mary Thomas wafat pada 10 Oktober 1966. Namanya dikenang sebagai pelopor yang membuka jalan bagi perempuan Indonesia untuk masuk ke dunia kedokteran.
3: Bu, jangan pakai di sini.
4: Lah, bentar aja aku bang.
3: Tapi bu.
4: Loh, mana mobilku? Aduh bang, mobilku bang di sini tadi mana bang?
3: Nah kan bu, ibu nggak lihat, udah ada rambu-rambu kalau dilarang parkir di sini. Kan jadi diderek mobil ibu. Makanya bu, jangan parkir sembarangan.
4: Alam.

Umroh dua budaya itu bukan cuma sesuatu yang kita lihat di museum atau dengar dari cerita orang tua aja ya. Kalau tradisinya masih dijalankan, keseniannya masih dimainkan, dan anak mudanya masih mau ikut, berarti budayanya masih hidup. Nah, kabar baik datang dari Bondowoso, satu desa lagi resmi ditetapkan sebagai desa budaya. Desa Karanganyar, Kecamatan Klabang, resmi menjadi desa budaya ke-9 di Kabupaten Bondowoso. Dan penetapan ini dilakukan pemerintah Kabupaten Bondowoso sebagai upaya menjaga berbagai tradisi dan juga kesenian yang masih hidup di tengah masyarakat. Kepala Disparbudpora Bondowoso, Gede Budiawan, mengatakan Kecamatan Klabang termasuk kawasan yang masih punya kekayaan budaya dan juga kesenian tradisional yang cukup kuat. Karena itu, Desa Karanganyar dinilai punya potensi besar untuk menjadi salah satu pusat pelestarian budaya daerah. Nah, lewat program Desa Budaya, pemerintah ini nggak cuma pengen tradisi tetap ada, tapi juga ngedorong supaya budaya ini bisa punya manfaat yang lebih jauh lebih luas gitu. Mulai dari mengenalkan identitas lokal kepada generasi muda, lalu melindungi kesenian dan juga situs sejarah, sampai dengan mengembangkan pariwisata dan juga ekonomi kreatif berbasis budaya. Nah, saat pencanangan suasananya juga enggak cuman seremonial aja. Ada 8 jenis kesenian tradisional yang ditampilkan dengan melibatkan sekitar 60 pelaku seni. Ada juga 10 UMKM lokal yang ikut memamerkan produk mereka. Salah satu tradisi yang menjadi kebanggaan Desa Karanganyar adalah pojian Umroh Dua. Tradisi ini sudah hidup ya dan juga berkembang selama ratusan tahun dan mengandung nilai religius, kebersamaan, serta gotong royong. Bahkan Pemkab Bondowoso berencana mengusulkan salah satu kesenian dari Kecamatan Klabang sebagai warisan budaya tak benda Indonesia pada tahun 2026. Nah, Bondowoso sendiri sebelumnya sudah punya beberapa warisan budaya tak benda Indonesia ya, seperti singo wulung, terus topeng kona, tape Bondowoso, dan juga tradisi selamatan gugur gunung. Jadi nomor 2, kalau sebuah tradisi ini masih bisa kita temui di tengah kehidupan masyarakat, sebenarnya kita sedang melihat sejarah yang masih berjalan nih. Tantangannya adalah sekarang ya, gimana caranya supaya generasi muda gak cuma tahu namanya aja, tapi juga mau kenal, ikut terlibat, dan juga meneruskan. Nah, selamat untuk Desa Karanganyar ya. Semoga status desa budaya ini bukan sekedar gelar aja, tapi jadi langkah supaya budaya Klabang terus hidup dan juga makin dikenal, gak cuma di daerah tapal kuda aja, gak cuma di daerah Indonesia aja, tapi juga sampai internasional.

0: Siapa sangka kantong plastik yang kita anggap masalah lingkungan hari ini justru awalnya diciptakan untuk menyelamatkan lingkungan loh. Pada awal 1960-an, insinyur Swedia Sten Gustav Tulin mengembangkan kantong plastik berbahan polietilena yang kuat dan juga ringan. Tujuannya untuk menggantikan kantong kertas dan mengurangi penggunaan sumber daya seperti kayu. Bahkan, desain awalnya memang ditujukan untuk dipakai berulang kali. Namun, sejak tahun 1970-an hingga 1980-an, produksi plastik meningkat pesat karena murah dan praktis. Kantong plastik kemudian justru digunakan sekali pakai dalam jumlah besar. Faktanya, sebagian besar plastik tidak mudah terurai secara alami dan bisa bertahan puluhan hingga ratusan tahun di lingkungan, tergantung jenisnya. Inilah yang menjadi ironi, produk yang awalnya dibuat untuk efisiensi dan penghematan sumber daya, justru menjadi salah satu penyumbang utama limbah global.
1: Win, pakai air mbok yang hemat. Masa cuci muka aja bak sampai tinggal setengah gitu?
2: Biar bersih nih. Bersihkan sebagian dari iman. Lagian nih airnya banyak tau.
1: Kalau boros gini lama-lama air juga habis. Tar listrik padam baru tau rasa.
2: Udah ah, mau mandi.
1: Kamu udah kayak cerdas cermat. Ada soal ada jawab.
2: Biarin. Biar rambut hijau, aku kasih sampo yang banyak. Yah. Aduh kak, mati lampu nih.
1: Nah, tau rasa kan? Listrik mati.
2: Ya kak, gimana dong kalau kayak gini? Minta tolong dong bukain keran tampungan air dong, biar airnya ngalir ke kamar mandi.
1: Tampungan air kosong, kamu gak ingat nampung air tadi pagi?
2: Iya kak, aku lupa.
1: Makanya jangan ngeyel.
3: Air adalah sumber kehidupan. Meski jumlahnya banyak, namun kita tetap harus berhemat. Yuk hemat air, gunakan seperlunya agar anak cucu kita tak kekurangan air di masa depan.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

di Sepada kali ini ada Sepada Sikat Nomor 2 harus berakhir ya, interval sikat has done. Tenang aja, kita bakal lanjut kok. Aku bakal lanjut nemenin kamu di Sepada Besti, bakal semangat tiap pagi dengan topik yang relate banget pada hari ini ya, karena Juli ini hari terakhir Nomor 2. Jadi kita bakal cerita-cerita dan mengulik nih, apakah Juli kamu lancar atau malah kamu so far Juli kamu isinya survival mode aja. Waduh. Kita bakal bahas ya Nomor 2. Gak apa-apa, boleh banget kamu cerita-cerita, curhat-curhat tentang Juli ini. Dan mungkin ada harapan juga di bulan Agustus. Nah, boleh ya, silahkan di WhatsApp-nya Pro 2 nanti di 081-559-708-950 atau di Instagram-nya Pro 2 di @pro2jember, duanya pakai angka. Jangan lupa di follow dulu, cek IG story-nya Nomor 2. Di situ aku udah upload IG story terbaru, ada question box nih. Nah, gimana Juli kamu Nomor 2? Lancar atau malah di mode survival? Nah, ini bakal aku bacain pastinya, dan boleh sekalian kalau mau request aku puterin nanti lagunya Nomor 2, tapi harus gabungan dulu ya. Enggak boleh request doang. Kalau mau request doang nanti di pukul 10 sampai dengan pukul 12 waktu Indonesia Barat ya di Pro 2 Hitlist. Jadi harus ikut gabungan sama topik kita hari ini di Sepada Besti sampai nanti pukul 9 waktu Indonesia Barat.

0: Yang di sininya kau, kupikir lagi belajar.
1: Tunggu dulu, Mak. Cair nih, Mak, cair.
0: Apanya yang cair? Kau pikir es batu?
1: Bentar lagi lah, Mak. Alah, kan jadi kalah nih, Mak. Aduh.
0: Oh, alah. Yang main judi online-nya kau. Belajar kau sana.
2: Kemenangan dalam judi online hanyalah ilusi yang memikat banyak orang ke dalam jebakan kerugian.
3: Tak kasih paham permainan tradisional. Ini dia. Egrang berjalan di atas bambu. Permainan ini melatih keseimbangan dan juga keberanian. Ya, awalnya pasti jatuh-jatuh. Tapi kalau udah biasa, rasanya bangga banget nih.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Saatnya Suara Besti bekal semangat tiap pagi. Gak kerasa nomor 2, kita udah sampai di penghujung Juli nih. Coba ingat lagi awal bulan kemarin, mungkin waktu itu kamu udah punya beberapa rencana ya. Mau lebih produktif lah, mau nyelesain kerjaan yang tertunda lah, mau lebih rajin olahraga, atau mungkin cuman pengen ngejalanin Juli dengan lebih tenang nih. Tapi setelah dijalani kok ternyata rencana sama kenyataannya kadang gak selalu sama gitu, gak sejalan. Nah, baru masuk minggu kedua udah ada pekerjaan tambahan. Jadwalnya udah dirombak semua, berubah semuanya. Ada urusan ngedadak lah, ada juga sesuatu yang sama sekali gak direncanain tiba-tiba muncul, dan tapi akhirnya menyita banyak waktu. Nyebelin sih itu. Sampai akhirnya muncul kalimat, ya udahlah ya, yang penting satu-satu dulu selesai. Itu sih andalan, ya udahlah ya gitu nomor 2. Dan kondisi ini seperti ini sebenarnya bukan sesuatu yang aneh juga ya. Penelitian tentang goal adjustment ini menunjukkan bahwa kemampuan menyesuaikan tujuan kita menghadapi perubahan dan juga hambatan merupakan bagian penting juga dari cara seseorang menghadapi situasi yang enggak sesuai rencana. Salah satunya dibahas dalam penelitian yang diterbitkan di Canadian Journal of Behavior Science nih. Artinya ketika rencana Juli kamu berubah, bukan berarti bulan Juli ini gagal. Bisa jadi kamu memang sedang menyesuaikan prioritas aja biar tetap bisa berjalan gitu. Nah, daripada cuman nginget apa yang gak berhasil, coba kita lihat juga sisi lainnya nih. Selama Juli ini sebenarnya apa aja sih yang udah kamu lewati? Karena kadang kita terlalu fokus ya sama target yang belum selesai, sampai lupa nih ngehitung hal-hal yang sebenarnya udah berhasil dilakukan. Nah, waktunya bersyukur juga, jangan lupa. Dan menariknya cara kita mengingat sesuatu hal atau satu bulan ternyata juga dipengaruhi oleh cara kerja memori kita. Nah, nanti ya, ini cara memori kita bekerja nih bakal kita bahas nomor 2 di segmen berikutnya. Jadi silahkan yang mau bergabung ya di Sepada BST bekal semangat tiap pagi, bisa banget di WhatsAppnya Pro2 di 081-559-708-950 atau di Instagramnya Pro2 di @pro2jember, duanya pakai angka. Aku udah post IG story ya, di sini juga udah ada gabungan sebenarnya, tapi nanti aku bacain di akhir segmen Room Pro2. Jadi silahkan gabung, kalau mau request juga boleh, silahkan request kalian gabungan. Dan kita cerita-cerita, curhat-curhat tentang Juli ini berjalan gimana, lancar atau malah di mode survival nih.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tahukah kamu, gurita memiliki 3 jantung dan darah berwarna biru. 2 jantungnya berfungsi untuk memompa darah ke insang, sementara 1 jantung lainnya mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Yang lebih unik, darah gurita berwarna biru karena mengandung zat bernama hemosianin yang membantu mereka bertahan hidup di perairan dingin dan minim oksigen. Menariknya lagi, saat gurita berenang, jantung utamanya justru berhenti berdetak sementara. Itulah kenapa mereka lebih sering merayap daripada berenang. Dari luar terlihat sederhana, tapi ternyata mereka adalah salah satu makhluk hidup paling unik di laut. Membuktikan bahwa di dunia ini, keajaiban tidak selalu terlihat jelas, tapi selalu ada jika kita mau melihat lebih dekat.

0: judi online bayar.
1: Au! Ada banyak cara untuk mendapatkan banyak uang, tapi yang pasti judi online bukan salah satunya. Karena selain mengakibatkan kecanduan, judi online juga bisa merusak kesehatan mental.

Kamu sempat mikir gak sih nomor 2, perasaan baru kemarin tanggal 1 kok sekarang udah tanggal 31 aja sih? Apalagi kalau keseharian kamu isinya rutinitas padet gitu ya, bangun, sekolah atau kerja, pulang, istirahat, lalu besoknya ngelakuin hal yang sama. Dan karena banyak hari terasa mirip ya, satu bulan akhirnya kerasa seperti ya lewat gitu aja. Padahal coba buka galeri HP kamu, lihat foto dari awal Juli sampai sekarang nih, cek lagi chatnya, kalendernya, catatan atau daftar pekerjaan yang udah selesai. Wih, baru bisa ya sadar ternyata ada banyak hal yang sudah terjadi. Dalam psikologi kita mengenal istilah episodic memory, yaitu kemampuan mengingat pengalaman pribadi yang berkaitan dengan kejadian, waktu, dan juga tempat tertentu nih. Dan penelitian ini tentang memori autobiografis juga menunjukkan bahwa kejadian yang memiliki makna pribadi atau muatan emosional cenderung lebih mudah diingat dibandingkan rutinitas maksudnya ya, yang berulang-ulang. Makanya ada kemungkinan kita ngerasa Juli ini kok biasa banget sama kayak bulan-bulan yang lain gitu kan. Padahal bukan berarti gak ada yang terjadi. Nah, bisa jadi karena sebagian besar hari diisi yaitu tadi rutinitas yang saat dijalanin kerasa biasa aja. Jadi sebelum bilang Juli kamu gak menghasilkan apa-apa, coba lihat lagi ya, mungkin ada pekerjaan yang akhirnya selesai di bulan Juli ini, ada masalah yang berhasil dilewati juga, ada pengalaman baru, atau mungkin kamu cuma berhasil tetapi tetap ya menjalani rutinitas meskipun beberapa hari kerasa berat juga. Nah, itu juga termasuk keberhasilan. Meskipun ada hari-hari berat ya, itu udah biasa banget. Dan dari situ kita bisa mulai memilah juga nih, dari semua yang terjadi selama Juli, apa yang sebenarnya layak dibawa ke Agustus nanti. Karena pergantian bulan ini bukan cuma soal mengganti angka di kalender aja, bisa juga jadi kesempatan buat ngelihat kebiasaan mana yang ternyata oh ini ngebantu aku banget nih, dan mana yang justru bikin keseharian kamu makin ribet ya, makin gak ada manfaatnya, yaudah ditinggalin aja nomor 2 gitu. Nah, coba dicek-cek lagi nih, kira-kira kebiasaan-kebiasaan apa atau rutinitas apa yang memang ada, mungkin ada yang memberatkan. Terus kok rasanya dicoba di bulan Juli ini kok makin gak produktif atau makin malah bikin ribet. Nah, itu boleh ditinggalkan di Juli. Atau mungkin malah ketemu sama rutinitas baru, ternyata di bulan Juli ini ketemu hal-hal baru, seperti mungkin hobi baru, terus teman-teman baru, ya kan, boleh tuh juga dibawa ke Agustus. Jadi rutinitasnya dijalankan terus, mungkin sampai bulan-bulan berikutnya nomor 2. Nah, kalau aku ngerasa bulan Juli ini lumayan lama sih, kalau aku sih ngerasanya teman pro 2. Mungkin ada teman pro 2 yang ngerasa cepat juga, ngerasa lama. Kalau aku ngerasa lama aja, kayak memang ya setiap hari tuh kayak berjalan cepat gitu. Ya tiba-tiba udah pagi lagi, udah malam pagi lagi gitu teman pro 2. Tapi juga kalau dilihat big picture-nya kok ngerasa lama banget Juli ini. Apalagi kalau akhir bulan gini tuh Pro 2, jauh lebih lama rasanya karena menunggu sesuatu. Entah itu apa ya, mungkin ada event-event di Agustus yang sudah dinanti. Karena di bulan Agustus tuh banyak event-event besar, kayak konser, terus ada mungkin 17-an ya, karnaval dan segala macamnya. Nah, gajian. Yang gajian di tanggal 1 ini pada nunggu semua ini. Kok lama banget ya 31 Juli enggak selesai-selesai. Sabar, baru juga pukul 8.31 ya. Nanti masih ada seharian lagi ya, disabar-sabarin aja, dihemat-hematin dulu. Kalau punya wishlist nanti ditunggu besok aja, tepat tanggal 1 Agustus ya nomor 2.

0: Pernah gak kamu kepikiran seperti apa foto pertama yang pernah diambil di dunia? Foto pertama di dunia diambil pada sekitar tahun 1826 atau 1827 oleh Joseph Nicephore. Gambar tersebut dikenal dengan judul View from the Window at Le Grand. Nieb menggunakan teknik awal fotografi bernama heliografi dengan memanfaatkan plat logam yang dilapisi bahan peka cahaya, lalu dibiarkan terkena cahaya selama berjam-jam hingga gambar terbentuk. Hasilnya bukan foto seperti sekarang, melainkan gambar buram dari pemandangan di luar jendela rumahnya dengan atap bangunan dan cahaya matahari yang samar. Faktanya, proses ini bisa memakan waktu hingga sekitar 8 jam atau lebih untuk satu gambar. Sebelum ada kamera di genggaman kita hari ini, semuanya berawal dari satu percobaan panjang yang mengubah cara manusia melihat dunia.
1: Aduh, enak banget nih liburan di pantai. Angin sepoi-sepoi sambil lihat ombak sama nyemil. Asik.
2: Enak sih enak, tapi lihat tuh kasihan ikannya makan bungkus cemilanmu.
1: Iya, ntar aku bersihin.
3: Jaga tempat tinggal ikan, terumbu karang dan seisinya. Jangan buang sampah sembarangan di laut. Cinta lautku, cinta Indonesiaku.

Nah, tadi kan kita pilih, ngebahas ya tentang kebiasaan apa sih yang harus ditinggalkan di bulan Agustus nanti atau diteruskan dari bulan Juli ke Agustus 2022. Coba pilih satu kebiasaan dari Juli yang memang menurut kamu ternyata ngebantu kamu banget. Mungkin mulai

psikologi menemukan bahwa membentukkan kebiasaan ini berkaitan dengan pengulangan perilaku dalam konteks yang konsisten. Nah, penelitian tersebut juga menunjukkan nih bahwa waktu yang dibutuhkan untuk membentuk kebiasaan bisa berbeda-beda pada setiap orang. Jadi nggak perlu percaya kalau kebiasaan baru itu pasti terbentuk dalam 21 hari. Nah, itu nggak berlaku untuk semua orang ya. Yang lebih penting justru pengulangan dan juga konsistensi itu. Misalnya daripada bilang Agustus aku mau lebih produktif deh kayaknya, nah mungkin lebih jelas atau diganti ya dengan bilang tiap malam sebelum tidur kayaknya aku harus nentuin 3 hal ini deh buat prepare besok, biar besok enggak terburu-buru gitu. Nah, kelihatannya memang kecil ya teman-teman berdua, tapi justru kebiasaan kecil ini yang dilakukan berulang bisa lebih realistis untuk dipertahankan. Nah, kalau Julie, setiap orang punya cerita yang berbeda, kira-kira seperti apa sih cerita teman pro 2? Lancar, padat, penuh kejutan, atau benar-benar di mode survival nih? Kita bacain gabungan dari teman pro 2 nih. Ada Hana. Juli ini malah seru karena bisa ketemu teman lama. Awalnya gak direncanakan tapi ternyata jadi salah satu momen paling berkesan. Wih, terus ada juga Fania nih. Katanya Juli ini lumayan padat karena kerjaan, tapi beberapa target akhirnya selesai juga. Jadi walaupun capek ya tetap puas gitu. Aduh. Terus ada juga Rahimah, kalau aku mode survival kak, banyak banget yang harus dikerjain. Jadi sekarang prinsipnya satu-satu dulu, yang penting selesai. Betul sih, meskipun selesainya di tanggal 31 Juli, yaitu tetap teman pro 2, kita memenuhi target kok, selesai juga di hari akhir ya, itu bukan telat loh. Itu tetap sesuai target dan juga tepat waktu, 31 Juli, bukan sampai beda bulan ya, ganti bulannya. Terus aku mau bacain dari Instagramnya pro 2 nih, ada Kak Zania. Hai Kak Zania. Katanya Juli ini lancar pol dan kerasa cepet banget. Nah, ini Kak Zulia nih malah ngerasa cepet banget Julinya. Kalau aku tadi ngerasanya lama ya. Memang kegiatan repetisi-repetisi itu berasa emang cepet. Cuman kok aku ngerasanya malah lama gitu. Kayak enggak selesai-selesai gitu tuh produk. Apa karena agak males? Enggak tahu ya. Terus ada Kak Dian Wardatul nih. Hai Kak Dian. Ini selalu setia ya untuk mengomentari topik kita di Spada. Ada Kak Dian nih, katanya lancar alhamdulillah ya. Julinya lancar, semoga Agustus juga lancar dan juga bulan-bulan selanjutnya juga lancar nih buat Kak Wardatul, Dian Wardatul nih. Pokoknya selamat hari Jumat ya teman pro 2 yang sudah bergabung nih. Semoga selalu semangat untuk mengakhiri Juli ini dengan lancar juga semoga harinya, dan juga dengan harapan-harapan di Agustus nanti juga lancar dan juga terwujud apa target-target kamu teman pro 2. Nah memang ya, satu bulan yang sama ini ternyata bisa punya cerita yang benar-benar berbeda. Ada yang ngerasa produktif, ada yang super padat, ada yang justru dapat pengalaman yang gak direncanakan nih. Dan sebenarnya kita gak bisa mengukur sebuah bulan nih hanya dari berapa banyak target yang berhasil dicapai. Nah ini juga ada penelitiannya teman pro 2. Bentar nih, suaranya kenapa nih? Ini tentang well-being ya. Ini menunjukkan bahwa kesejahteraan seseorang ini merupakan sesuatu yang kompleks. Bukan hanya soal pencapaian, tapi juga bagaimana seseorang mengalami, mengevaluasi, dan juga memaknai kehidupan. Jadi kalau Juli kamu lebih banyak beradaptasi daripada mencapai target besar, lebih banyak survival mode-nya teman pro 2, pokoknya Juli aja bertahan aja deh, udah cukup. Nah, bukan berarti ini bulan ini gak berarti, gak ada artinya. Itu tetap juga pencapaian teman pro 2. Bisa jadi justru dari situ kamu mendapatkan pelajaran yang paling berharga. Mungkin dari situ ya, di yaudah deh jalani aja. Nah itu kan kita juga terima aja gitu teman pro 2. Jangan terlalu dipaksain dengan target-target yang mungkin awalnya kita menggebu-gebu, pada akhirnya ya udahlah ya. Gitu teman pro 2. Terima kasih buat teman pro 2 yang sudah gabungan di Spada Bestie. Bakal aku masih nemenin kamu sampai nanti pukul 10 kita move ke interval terakhir, yaitu Spada Insight, inspirasi pagi terupdate. Bakal ada topik juga. Kali ini nanti bakal ngebahas soal lingkungan hidup nih teman pro 2. Kira-kira
lingkungan

Yang mana nih yang bakal kita bahas? Lingkungan pertemanan kah? Bukan dong, bukan pertemanan ya. Lingkungan alam kita, sekitar kita, teman Pro 2. Mungkin ada beberapa lingkungan yang harus kita, apa ya, kita berikan perhatian yang lebih gitu. Mungkin sampah kah? Mungkin dari sungai kah? Mungkin dari laut kah? Nah nanti tunggu dulu ya teman Pro 2 ya, biar aku upload IG story dulu. Nanti kita bakal bahas sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat. Aku puterin Cegil dulu ya, yang di request Kak Zania.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: masih paham permainan tradisional. Ini dia. Permainan yang satu ini sangat seru banget. Namanya gasing. Memutar gasing butuh teknik dan juga ketelitian. Semakin lama gasing berputar, semakin hebat. Permainan ini ngajarin kita itu tentang kesabaran dan juga ketekunan.
1: Kita bisa lihat ini.
2: Iya, pasti seru.
3: Makanya, kalian berdua harus menjaga laut kita supaya ubur-ubur dan hewan laut lainnya bisa hidup dan berkembang dengan baik dengan cara kalian tidak membuang sampah di laut, sehingga kalian bisa melihat ubur-ubur dan hewan lainnya setiap hari di pantai ini. Janji ya.

Pukul 9 lebih 13 menit nomor 2 officially kita masuk ke interval terakhir di Sepada, yaitu Sepada Insight Inspirasi Pagi Terupdate. Nah, hari ini kita ngebahas tentang lingkungan hidup nih. Kalau menurut kamu nih nomor 2, kenapa sih hutan mangrove nih penting untuk melindungi wilayah pesisir Indonesia? Nah, memang kalau melihat hutan mangrove dari jauh nih mungkin yang kelihatan cuman deretan pohon yang tumbuh di daerah berlumpur, dekat pantai atau muara sungai. Tapi jangan salah, hutan mangrove nih sebenarnya punya peran besar dalam melindungi wilayah pesisir nih. Indonesia sendiri punya kawasan mangrove ya. Itu tuh sangat luas banget menurut data Kementerian dari Lingkungan Hidup dan juga Kehutanan. Indonesia memiliki sekitar 30,3 juta hektar ekosistem mangrove dan kawasan ini menjadi salah satu yang terbesar di dunia. Terus apa yang sebenarnya dilakukan pohon-pohon ini sih, pohon-pohon mangrove ini fungsinya apa sih? Nah, ini nomor 2. Salah satu fungsi paling pentingnya adalah membantu melindungi garis pantai dari abrasi, yaitu terkikisnya daratan akibat gelombang dan juga arus laut. Akar mangrove ini yang rapat ini bisa membantu ya menahan sedimen dan juga ngurangin energi gelombang sebelum mencapai daratan. Jadi ketika kita ngelihat kawasan mangrove yang kelihatannya cuman penuh akar dan juga lumpur doang, wah, jangan salah. Sebenarnya ada semacam pelindung alami ya yang sedang bekerja di sana. Dan menariknya, manfaat mangrove nih gak berhenti di garis pantai aja, karena ternyata hutan mangrove juga punya hubungan erat dengan kehidupan masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir. Kalau selama ini kita ngelihat mangrove cuma sebagai tanaman pelindung pantai, sebenarnya ada fungsi lain, yaitu jauh lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari kita. Dan ini berkaitan dengan makanan yang mungkin sering aja di meja makan kita. Nanti kita bakal bahas sama produk kira-kira makanan apa ya. Aku juga penasaran nih. Tetap stay tune aja teman Pro 2 sama Ija di Sepada Insight Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.

0: Kalau mendengar kata pustakawan, mungkin yang terbayang adalah orang yang menjaga rak-rak buku. Padahal, profesi ini sudah ada sejak lebih dari 4.000 tahun lalu. Di Mesopotamia kuno, ada orang-orang yang bertugas mengelola dan menjaga catatan penting yang ditulis di atas lempengan tanah liat. Menariknya, pustakawan bukan cuman ahli menyusun buku aja. Mereka juga terlatih untuk mencari, memilah, dan memastikan informasi yang kita dapat benar dan terpercaya. Di era banjir informasi seperti sekarang, kemampuan ini justru semakin penting. Jadi, pustakawan bukan sekedar penjaga buku, tetapi juga penjaga ilmu pengetahuan.
1: Depan situ belok kanan ya.
2: Siap, Bu. Wah, nggak bisa lewat sini. Loh? Ada mobil parkir di pinggir jalan, Bu.
1: Loh? Ya udah, kita mundur lagi. Terus nanti gang depannya itu bisa kok, Mas.
2: Oke, Bu. Siap. Lah, di sini juga nggak bisa lewat, Bu.
1: Loh?
2: Itu mobilnya malah nutup kiri kanan jalan.
1: Parkir pada sembarangan gini. Ya udah, kita ke depan lagi, Mas. Hah, nyebelin banget sih.
2: Iya, Bu. Sabar. Kalau lewat sini nggak ada mobil, Bu.
1: Nah, kalau gitu bisa lewat kan, Mas?
2: Ya, tetap enggak, Bu.
1: Loh?
2: Orang jalan buntu.
1: Loh?
2: Bikin garasi sebelum mobil dibeli. Jadi, nggak bikin orang lain rugi. Bruce Lee?
1: Kok Bruce Lee, Mas?
2: Namanya juga emosi, Bu.
1: Wow!
3: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Kalau ngelihat pohon mangrove itu memang unik ya nomor 2 ya, beda sama pohon-pohon yang kita jumpai kalau di daratan. Nah, ada akar-akar pohon yang saling berkelitan gitu tuh nomor 2, terus ada lumpurnya, genangan air dan juga banyak celah yang bisa jadi tempat berlindung. Nah, kondisi seperti itu ternyata cocok nih bagi berbagai jenis ikan, kepiting, udang, moluska dan juga organisme lainnya. Kalau menurut FAO atau Food and Agricultural Organization, ekosistem mangrove ini menyediakan habitat penting ya bagi berbagai spesies dan juga mendukung perikanan pesisir. Mangrove juga menjadi tempat pembesaran atau nursery ground bagi sejumlah jenis ikan dan juga biota laut. Artinya keberadaan mangrove ini bisa berkaitan langsung dengan kehidupan nelayan, terus masyarakat juga yang menggantungkan penghasilan dari sumber daya pesisir. Jadi ketika kawasan mangrove ini rusak, yang terdampak tuh bukan cuman pohonnya, tapi juga ekosistem di sekitarnya juga ikut berubah nomor 2. Ada nelayan yang dirugikan juga, terus ada masyarakat yang membuka toko warung-warung ya, warung makan yang biasanya tuh kalau di pesisir pantai gede gitu nomor 2. Ada warung-warung bakaran gitu kan, bakaran seafood. Nah, itu juga terdampak loh. Nah, populasi beberapa biota ini bisa terganggu juga. Terus juga tempat berlindung dan mencari makannya berkurang. Dan pada akhirnya bisa mempengaruhi sumber daya yang dimanfaatkan masyarakat juga. Makanya menjaga mangrove ini sebenarnya bukan cuman soal menjaga pohonnya aja, kita juga sedang menjaga ekosistem yang mendukung kehidupan di sekitarnya. Nah, ada satu fungsi mangrove yang belakangan ini semakin sering dibicarakan karena berkaitan dengan perubahan iklim. Bukan cuma melindungi pantai nomor 2, mangrove ternyata juga punya kemampuan menyimpan karbon. Nah, di segmen selanjutnya bakal kita bahas nomor 2. Tetap stay tune di sini aja sama Ija sampai nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat.

0: Loh, loh, kok udah rapi sih meja Mohen?
1: Aku mau pulang duluan, Dew. Ada janji nih. Biasa, mau nonton sama Anto.
0: Duh, biasaan ya kamu. Ingat loh, pekerja yang sering pulang lebih cepat dengan alasan yang tidak penting itu bisa digolongkan pekerja yang tidak produktif dan pekerja yang korupsi, walaupun cuma korupsi waktu.
1: Alah, ini kan karena bos lagi gak ada.
0: Nah, itu juga tuh. Seharusnya kita bekerja tuh dengan disiplin, penuh dedikasi walaupun tanpa pengawasan dari atasan. Bagaimana mau ikut merubah bangsa kalau kelakuan kamu kayak gitu? Malu dong.
1: Iya, iya, hilaf.
2: Pernah gak sih kepikiran kalau kecap manis yang sekarang kita kenal ini lahir dari proses adaptasi budaya di Jawa? Kecap berasal dari tradisi fermentasi kedelai Tiongkok yang sudah ada sejak lebih dari 2000 tahun yang lalu, dikenal sebagai Jiang. Masuk ke Nusantara sekitar abad ke-17 melalui pedagang Tionghoa pada masa VOC di Batavia. Secara antropologis, masyarakat Jawa dikenal memiliki preferensi rasa manis dan hal ini tercatat dalam kajian kuliner oleh sejarawan seperti Dennis Lombard yang menjelaskan kuatnya budaya gula dalam makanan Jawa sejak masa kolonial. Karena itu, kecap asin yang awalnya diperkenalkan tidak langsung diterima. Baru pada abad ke-18 hingga ke-19, perajin lokal mulai menambahkan gula aren ke dalam kecap, menciptakan kecap manis yang lebih sesuai dengan selera masyarakat Jawa. Dari pertemuan budaya dan penyesuaian rasa, kecap manis jadi bukti bahwa kuliner juga bagian dari sejarah dan identitas.
3: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Kita sering dengar bahwa hutan tuh punya peran menyerap karbon ya. Ternyata konsep serupa juga berlaku pada ekosistem pesisir seperti mangrove. Nah, istilah yang sering digunakan adalah blue carbon atau karbon biru nih. Sederhananya karbon biru ini adalah karbon yang diserap dan juga disimpan oleh ekosistem pesisir dan juga laut, termasuk mangrove, padang lamun, dan juga rawa pasang surut. Menurut International Union of Conservation of Nature atau IUCN, ekosistem ini, mangrove ini memiliki kemampuan menyimpan karbon dalam biomasa dan terutama di dalam sedimennya. Yang menarik nih, memprodua karbon tersebut nggak cuma tersimpan di bagian pohon yang terlihat. Sebagian besar justru tersimpan di tanah dan juga sedimen di bawah kawasan mangrove. Makanya ketika mangrove ditebang atau ekosistemnya rusak, karbon yang sebelumnya tersimpan bisa kembali dilepaskan ke lingkungan. Jadi mangrove tuh punya dua fungsi sekaligus. Di satu sisi membantu melindungi pesisir, di sisi lain juga membantu menyimpan karbon. Dan karena manfaatnya banyak sebanyak itu ya, pertanyaan sekarang bukan lagi mangrove tuh penting atau enggak tuh produk, tapi kalau memang penting, apa yang bisa kita lakuin supaya ekosistem ini tetap terjaga. Nah, kita langsung aja dengerin teman Pro 2 nih yang sudah mengirimkan suaranya ya. Ada Kak Fahmi tadi ya. Kita langsung dengerin aja teman Pro 2 tentang topik kita hari ini. Sebentar ya.
1: Hai, nama saya Fahmi. Menurut saya, hutan mangrove sangat penting untuk melindungi wilayah pesisir Indonesia karena menjadi benteng alami yang mampu mengurangi dampak

berkembang secara alami. Karena mangrove itu bukan sekedar proyek menanam pohon. Nah, ini adalah ekosistem yang membutuhkan perlindungan dalam jangka panjang juga. Karena yaitu tadi fungsinya banyak banget, nggak cuman menahan abrasi aja CO2, tapi juga jadi perekonomian masyarakatnya di pesisir, terus juga jadi penyimpan karbon itu tadi CO2. Nah, itu ya pembahasan kita hari ini CO2. Terima kasih buat CO2 yang sudah menemani aku dari subuh tadi sampai dengan interval terakhir di Spada Insight. Pokoknya setiap hari Spada tuh ada CO2, dari Spada Sikat, Spada Besti sampai dengan Spada Insight terakhir. Nah, kamu harus tetap di sini aja CO2, karena satu lagi kamu akan ditemenin Vita Karina di CO2 Hitlist, di mana kamu bisa request lagu-lagu favorit kamu sebanyak-banyaknya. Silahkan ya, sampai nanti pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dan aku harus pamit dulu CO2, besok aku nemenin kamu di sore kayaknya, nggak pagi lagi karena udah 3 hari jadi morning person ya CO2. Pagi-pagi nemenin kamu terus, tapi nggak bosen dong pastinya. Nah, aku harus ijaz harus signing out dulu di Spada kali ini CO2, ketemu lagi besok. Selamat beraktivitas di hari Jumat ini dan di akhir Juli ini. Semoga Agustus nanti berjalan dengan sesuai rencana kamu, lancar dan juga isinya kebahagiaan semuanya. Amin. Bye bye CO2. See you, love you.

0: Siapa sangka banyak penduduk Suriname ternyata fasih berbahasa Jawa. Namun, bahasa Jawa yang digunakan di sana sudah berbeda dari yang ada di Indonesia. Yang dipakai umumnya adalah dialek Ngoko, bahasa sehari-hari yang telah tercampur dengan bahasa Belanda dan Seranan Tongo. Hal ini terjadi karena migrasi buruh dari Indonesia ke Suriname pada masa kolonial Belanda, tepat pada tahun 1890 sampai dengan 1939. Bahasa dan budaya Jawa yang mereka bawa kemudian diwariskan dari generasi ke generasi. Hingga sekarang, bahasa Jawa masih tetap digunakan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Jawa di Suriname.
1: Ih, sebel.
2: Sebel kenapa sih?
1: Ini nih, masa beli minuman nggak dikasih sedotan? Listrik di bibir aku kan bisa hilang kalau pakai langsung seruput begini.
2: Hey, sedotan plastik kan nggak ramah lingkungan. Menggunakan sedotan plastik yang kemudian berakhir menjadi sampah, akibatnya jutaan sampah sedotan plastik mencemari lingkungan. Makanya, bawa sendiri sedotan stainless steel, lebih aman dari sedotan plastik. Atau bisa pakai sedotan bambu serta bahan lain yang ramah lingkungan.
3: Menghentikan penggunaan sedotan plastik, langkah kecil yang akan berdampak besar dalam upaya menyelamatkan lingkungan hidup.
0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.

0: hari.
1: Info Pro 2 hari ini.
2: Selamat siang teman Pro 2, siang ini ada info fresh nih buat kamu seputar basket putri underdog siap buktikan diri di Asian Games. Informasi kedua, duta anak dilibatkan dalam program literasi. Informasi ketiga, Kemensos terbitkan kartu disabilitas virtual optimalkan layanan konsesi. Dan inilah informasi selengkapnya bersama aku Vita Karinah.

Informasi pertama, pemain timnas basket putri Indonesia Priscilia Karen menyambut positif kunjungan dari Chef The Mission Toduta Pasaribu ke pemusatan latihan di Surabaya. Hal ini menjadi tambahan motivasi bagi seluruh tim. Selain itu, teman Pro 2 manajer tim Christopher menjelaskan bahwa persiapan telah berlangsung sejak Mei 2026 dengan fokus mempercepat regenerasi. Sekitar 70% komposisi tim saat ini diisi oleh pemain-pemain baru. Todutua mengatakan bahwa kunjungan bertujuan untuk memastikan seluruh kebutuhan non-teknis atlet bisa dipenuhi. Informasi kedua, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Situbondo Jawa Timur Husna Laili memastikan bahwa 6 orang pemenang Duta Baca Anak Kabupaten Situbondo tidak hanya menyandang gelar juara, tapi juga akan dilibatkan secara aktif dalam berbagai program literasi. Dirinya menginginkan pemilihan duta baca tidak seperti pemilihan-pemilihan dari duta pada umumnya yang hanya sekedar memilih ataupun menentukan pemenang tanpa ada kelanjutan atas apa yang diraih oleh anak-anak hebat tersebut. Katanya keterlibatan para duta baca merupakan modal awal untuk menanamkan budaya membaca di kalangan anak-anak, sekaligus menginspirasi teman-temannya dari seusianya sehingga membentuk budaya membaca. Informasi ketiga, Kementerian Sosial atau Kemensos mulai menerbitkan Kartu Penyandang Disabilitas atau KPD Virtual sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2026 tentang konsesi bagi penyandang disabilitas. Kartu tersebut juga menjadi syarat utama tentunya bagi penyandang disabilitas untuk memperoleh berbagai konsesi yang diatur dalam regulasi tersebut. Menteri Sosial atau Mensos Saifullah Yusuf mengatakan bahwa KPD menjadi instrumen untuk memperoleh konsesi minimal 20%, tepatnya pada 9 sektor strategis, di mana sektor tersebut juga meliputi pendidikan, transportasi, kesehatan, alat bantu, perumahan, ketenaga kerjaan, kewirausahaan, pariwisata, budaya, dan juga olahraga. Oke, teman Pro 2, itu tadi informasi di Info Pro 2 siang hari ini, dan nantikan untuk Info Pro 2 selanjutnya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat pagi menjelang siang teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Pastinya kali ini kamu lagi stay tune bareng sama Pro 2 RRI Jember. Siang hari ini Vita bakal menemani semangat kamu di aktivitas hari Jumat ya. Hari Jumat vibesnya udah kayak weekend aja, karena udah besok weekend teman Pro 2. Dan sekarang udah di akhir bulan banget ya. Gimana akhir bulan, mantap gak? Mantap dong pastinya, harus berhemat. Mode hematnya harus dikuatin lagi, tinggal besok lagi teman Pro 2 ya. Jadi buat kamu yang diem-diem baik di rumah, ya udah dengerin Pro 2 Jember. Karena di siang hari ini teman Pro 2, aku bakal hibur kamu semuanya di rangkaian program acara Pro 2 Hitlist. Nah sekarang waktunya nih teman Pro 2 buat request lagu, mau kirim lagu buat bestie kamu, pasangan kamu, gebetan kamu, atau bahkan mantan kamu. Wow, bisa banget ya buat jadi kenangan. Siapa tahu teman Pro 2 lagu yang kamu pilih buat seseorang bisa ngena banget di hatinya gitu ya. Atau buat diri kamu sendiri boleh juga teman Pro 2. Sekalian titip salam ataupun ada pesan singkat, nanti bakal aku bacain langsung ya. Di siaran kali ini ada 2 sesi teman Pro 2, jadi pergunakan waktunya sebaik mungkin. Yang mau request cus langsung aja di sesi yang pertama sampai dengan sesi yang kedua, sampai dengan jam 12 siang nanti. Ada lagu-lagu terbaru pastinya teman Pro 2 yang bakal menemani aktivitas kamu di hari Jumat kali ini. Ada special single pertama di perjumpaan kita kali ini ya, ada dari Harry Styles yang tentunya akan membuka langsung ya lagu pertama yang bakal aku puterin, dan juga ada lagu-lagu selanjutnya. Buruan ya teman Pro 2, lagu Indonesia ataupun lagu mancanegara udah disiapin, just langsung aja request di WhatsApp Pro 2 di 081 559 708 950. Aku tunggu.

0: bukan mitos. Kalau madu dikenal sebagai makanan yang tidak pernah kadaluarsa. Kandungan gula yang tinggi dan kadar air yang sangat rendah membuat madu sulit ditumbuhi bakteri, sehingga madu murni dapat bertahan sangat lama tanpa kehilangan kualitas utamanya. Menariknya, madu berusia ribuan tahun pernah ditemukan di makam Mesir kuno dalam kondisi masih baik. Jika madu mengkristal atau berubah warna seiring waktu, itu adalah proses alami dan bukan tanda bahwa madu telah rusak.
1: Lu dari tadi sambil main handphone terus, kan bahaya bro.
2: Iya, tahu kok. Bentar, penting nih soalnya.
1: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphone ini.
3: Hey, awas ada motor di depan bro, awas sih.
1: Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone, kan jadi kalah. Untung di game station, coba kalau beneran, kan bahaya.
4: Stop, penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
5: Pro 2 FM.

Kadang teman pro 2 yang paling berharga di dalam hidup kita itu justru datang dari hal-hal sederhana ya, yang enggak harus selalu mewah, enggak harus selalu sempurna. Kita bisa melihat senyuman dari orang yang kita sayangi pun itu jadi waktu yang memang tidak bisa tergantikan, waktu di mana kita bisa bertemu dengan keluarga, sahabat, atau dengan kebahagiaan yang diciptakan gitu ya teman pro 2, hanya dari senyuman saja gitu ya. Atau mungkin teman pro 2, kalau kamu punya banyak waktu, punya banyak agenda bersama dengan keluarga, disyukuri aja teman pro 2, karena di situ teman pro 2 bisa menghabiskan banyak waktu masih dengan orang-orang yang kita sayangi. Senyuman dari orang yang kita sayangi bisa kita dapatkan juga ya, yang tentunya bisa ngasih ketenangan hati dari kita semuanya ya teman pro 2. Semuanya punya makna yang gak bisa diukur dengan apapun teman pro 2. Kalau kita ngomongin soal orang yang kita sayangi, entah itu keluarga, sahabat, atau bahkan orang-orang terdekat kita, itu memang menjadi salah satu makna ya yang ada di lagu Sheila on Seven barusan, judulnya adalah Sederhana. Memang dari hal-hal sederhana tentunya bisa membuat hidup kita lebih bahagia. Sebuah pengingat tentunya buat kita semua teman pro 2, kalau kebahagiaan seringkali hadir dari hal-hal kecil yang selama ini mungkin luput dari hal yang harus kita syukuri teman pro 2. Nah kalau tadi teman pro 2 kamu sudah mendengarkan ataupun menikmati lagu dari Sheila on Seven dengan judulnya adalah Sederhana. Dan selain itu teman pro 2, ini ada lagu-lagu selanjutnya ya yang pastinya bakal mengawal semangat kamu di hari Jumat kali ini. Ada selanjutnya lagu dari Perunggu, judulnya adalah Pikiran Yang Matang. Nah mungkin teman pro 2 juga udah sering banget dengerin lagu ini, atau lagu ini mengingatkan kita akan sesuatu hal. Lagu yang mengajak kita untuk lebih tenang menghadapi sebuah kehidupan ya, berani untuk bertumbuh, atau bahkan mengambil keputusan dengan kepala yang dingin. Sama halnya seperti makna lagu ini teman pro 2. Langsung aja kita dengerin ya teman pro 2, special single buat kamu teman pro 2, persembahan dari Perunggu, Pikiran Yang Matang.

Alpukat di Indonesia seringkali berakhir jadi minuman ataupun suatu dessert. Mulai dari jus, es buah, hingga es alpukat kocok yang seger dan manis. Tapi menariknya, di negara lain seperti Eropa, alpukat justru lebih sering jadi bagian makanan utama. Dipadukan dengan roti, telur, bahkan menjadi isian sandwich yang gurih dan mengenyangkan. Perbedaan ini muncul bukan karena jenis alpukatnya yang berbeda, tapi karena memang kebiasaan dan cara kita mengenal alpukat sejak awal yang sudah berbeda.

0: murid-muridku sekalian. Sekarang, guru ingin mengajarkan kalian jurus berjalan di atas air.
1: Apa? Berjalan di atas air, guru?
0: Iya. Sekarang kan lagi musim hujan. Ini penting untuk persiapan kalau bencana banjir datang. Nah, sekarang pasang kuda-kuda kalian.
2: Siap, guru!
3: Banjir kok disambut? Dicegah dong! Tidak buang sampah sembarangan, baik di sungai maupun di selokan. Jaga lingkungan sekitar kita dengan tidak menebang pohon sembarangan. Mari siaga sebelum petaka.

Teman Pro 2 barusan sudah kamu nikmati satu single dari Bruno Mars yang judulnya adalah Risk It All. Jadi ada kalanya ya teman Pro 2, lagu-lagu itu bisa benar-benar nemenin kamu teman Pro 2, entah kamu yang lagi berbahagia ataupun kamu yang lagi galau. Dan ada kalanya ya kalau kita ngomongin soal hidup, sama halnya dengan makna-makna lagu yang ada di lagu-lagu tertentu ya, sama seperti lagunya Risk It All yang tentunya mengingatkan kita ketika kita bertemu seseorang yang membuat kita tuh yakin kalau cinta, ngomongin soal asmara nih, cinta memang layak untuk diperjuangkan. Nah, sejauh ini teman Pro 2 udah memperjuangkan soal cinta gak? Jadi bukan karena semuanya itu selalu mudah, tapi karena ada satu hati gitu ya, yang ngerasa dia tuh berharga buat kita, sampai kita itu rela melakukan apa aja untuk menjaga seseorang yang kita sayangi, kita cintai gitu ya teman Pro 2. Benar-benar deh lagunya Bruno Mars itu ngena banget di hati ya, apalagi kalau seputar asmara. Kayaknya lagu-lagu Bruno Mars juga bisa jadi pemenangnya. Wih, sama halnya seperti beberapa single lainnya ya teman Pro 2, yang pastinya ngena banget jadi pemenang di hati kamu teman Pro 2. Karena di siang hari ini ada fanbase dari beberapa penyanyi ya yang sudah hadir di WhatsApp Pro 2, udah menyapa-menyapa mulai dari tadi di WhatsApp, di DM Instagram juga ada, tapi aku bakal bacain satu-satu dulu ya. Kali ini yang sudah bergabung dari fanbase-nya Sabrina Linor, ada Kak Sarah. Pagi Kak, saya Sarah dari Berbinar Fanbase Sabrina Linor ya. Mau request lagunya Sabrina yang judulnya Selesai Dong Kak. Terima kasih, aku tunggu ya Kak. Semangat siarannya. Oke, terima kasih ya. Kemudian juga masih didominasi dengan fanbase-nya Sabrina Linor yang katanya udah nunggu judul lagu Selesai. Oke. Kemudian ada juga yang sudah menantikan lagu-lagu ini sih bisa dibilang gak jauh banget ya dengan tahun-tahun sebelumnya. Kalau biasanya teman Pro 2 udah denger lagunya JKT48, Fortune Cookie, inget gak sih di tahun berapa? Nah kali ini ada yang udah request juga dari Kak Lara Purnamasari. Aku mau izin request lagu JKT48 Fortune Cookie yang mencinta Kak. Oke, aku cek dulu ya, nanti kalau misal ada langsung aku puterin, tapi kalau misal gak ada nanti aku bakal kabarin di WhatsApp Pro 2. Jadi buat teman Pro 2 semuanya yang mau ikutan untuk gabungan request lagu kesukaan kamu, langsung aja teman Pro 2, atau boleh tanya-tanya dulu lagunya ada gak sih di playlist yang hari ini. Nanti aku bakal jawab satu persatu. Oke, teman Pro 2, daripada kamu menunggu lama ya, langsung aja aku puterin special single buat fanbase dari Sabrina Linor. Tadi ada beberapa nama grupnya juga ternyata ya. Ini dia teman Pro 2, single dari Sabrina Linor, single terbarunya ya, yang judulnya adalah Selesai.

Tak kasih paham.

0: mainan tradisional. Ini dia. Main layangan bukan cuma soal menerbangkan, tapi juga soal mengendalikan. Angin jadi tantangan utama tuh. Nah, dan dari sini kita belajar membaca situasi dan sabar menunggu momen yang tepat.
1: Pahlawan itu yang berjuang untuk Indonesia merdeka.
2: Guru-guru juga pahlawan?
3: Tukang sampah itu pahlawan loh. Coba kalau sama gak ada yang ambil.
1: Menurutku sih, pahlawan itu para dokter. Covid gini gak ada dokter, gimana hayo?
4: Ibu dan ayahku juga pahlawan. Pahlawan bagi keluarga.
5: Semua bisa jadi pahlawan bagi keluarga, lingkungan, bangsa, dan juga negara.
6: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
7: Aduh, hoax tuh.
6: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
7: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Masih di Pro 2 Hitlist, teman Pro 2, masih ada juga waktu kamu tentunya buat yang mau request. Kalau tadi udah menikmati beberapa lagu tapi ternyata lagu kamu masih belum keputar, langsung aja request di WhatsApp Pro 2 ataupun juga di Instagram yang question box-nya udah tinggal kamu isi aja kira-kira pengen diputerin lagu apa. Oke, kalau tadi ada beberapa lagu yang udah aku puterin juga sesuai dengan requestan kamu, teman Pro 2. Ini juga ada yang menyampaikan dari Kak Lara, makasih ya Kak sudah diputerin lagunya, sehat selalu untuk kakak penyiar dan penyiar-penyiar lainnya, amin. Tetap semangat untuk menjalani aktivitasnya hari ini ya Kak, terima kasih. Kita lanjut lagi, ada juga yang sudah bergabung ya, kali ini gantian. Kalau tadi dari WhatsApp Pro 2, ini dari Instagram Pro 2 Jember ya, yang sudah isi question box di siang hari ini, teman Pro 2. Oke, ini ada juga yang sudah pada kumpul dari fanbase-nya Selena Grace. Ada dari @itsme_amira. Sumpah mati, by Selena Grace ya Kak, terima kasih. Kemudian juga sama beberapa fanbase lainnya, ada @mariael. Kemudian juga ada @devinap. Ada juga dari @firlytbrt. Kemudian juga ada @keripik suka. Kemudian juga ada dari beberapa teman Pro 2 lainnya ya. Kalau fanbase-nya si Selena Grace itu tadi ya, teman Pro 2, ada juga yang request ini dari fanbase Vici Kota. Dari @renggangleticia yang katanya minta diputerin lagunya Vici Kota judulnya Bahagia Lagi. Kemudian juga ada dari @Gabby Gartiana, request lagu Ujung Minggu dari Mesa Hira. Oke, satu-satu dulu ya, lagunya Selena Grace dulu, teman Pro 2. Jadi mungkin teman Pro 2, kalau mungkin kamu udah sering banget dengerin lagunya Selena Grace tapi kamu juga masih belum tahu gitu ya, Selena Grace ini sepak terjangnya seperti apa, kemudian juga karir bermusiknya seperti apa. Nah, jadi memang awalnya teman Pro 2, dia mengawali sebuah karir yang luar biasa, awalnya dari ajang Indonesian Idol 14. Cewek 18 tahun ini juga bahkan sukses untuk menjadi juara Indonesian Idol musim ke-14 tepatnya, usai berhasil untuk mengalahkan Nicky Becker lewat hasil voting yang diumumkan tepatnya pada tahun ini. Walaupun usianya masih terbilang sangat muda teman Pro 2, tapi Selena ternyata juga sudah punya banyak pengalaman sebelum mengikuti Indonesian Idol. Ada juga beberapa prestasi yang sudah diraih ya teman Pro 2, apalagi ketika dia itu memenangkan sebuah ajang yang bergengsi, terutamanya yang ada di Indonesia, yakni adalah Idol teman Pro 2. Prestasinya juga banyak banget ya, entah itu tingkat provinsi, tingkat kabupaten, masih seputar bermusik. Dan tentunya teman Pro 2, single pertama yang sudah dikeluarkan oleh Selena Grace ini judulnya adalah Sumpah Mati. Jadi satu favorit lagu terbaru buat kamu teman Pro 2. Atau mungkin ada beberapa momen yang mengingatkan tentang sesuatu hal dari lagu ini, bisa jadi kenangan kamu mungkin, atau jadi lagu yang paling berkesan ketika kamu ingat momen bahagia, pas waktu lagi berbahagia, ada lagu ini, kok kayaknya relate banget untuk bisa kamu dengerin tiap hari ya teman Pro 2. Oke deh, langsung aja teman Pro 2, spesial buat fanbase-nya Selena Grace yang sudah menantikan dari WhatsApp Pro 2 tadi, ataupun yang sudah menunggu-nunggu dari question box Instagram Pro 2 Jember ya. Nanti aku juga bakal puterin juga beberapa lagu selanjutnya sesuai dengan requestan tadi yang udah aku bacain buat kamu teman Pro 2. Langsung aja, Selena Grace featuring Andi Rianto dengan Sumpah Mati.

0: Pernah gak sih kamu kepikiran kenapa orang tua memberikan nama yang sekarang kamu pakai? Ternyata nama bukan cuma sekedar panggilan loh. Dalam banyak budaya di dunia, nama dianggap sebagai doa, harapan, bahkan identitas yang melekat sepanjang hidup seseorang. Yang menarik, ada penelitian yang menunjukkan kalau kebanyakan orang cenderung merasa lebih akrab atau tertarik dengan hal-hal yang memiliki kemiripan dengan namanya sendiri. Fenomena ini dikenal dengan istilah name letter effect. Jadi gak heran kalau kita sering merasa senang ketika melihat atau mendengar nama kita disebut. Selain itu, nama juga menjadi salah satu kata yang paling cepat dikenali oleh otak manusia. Bahkan ketika berada di tempat ramai sekalipun, telinga kita biasanya langsung siaga saat mendengar nama sendiri dipanggil. Jadi kalau hari ini ada yang menyebut nama kamu, jangan dianggap biasa aja ya. Karena di balik sebuah nama ada cerita, harapan, dan identitas yang membuat setiap orang menjadi unik.
1: Saat musim hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah, seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.

Teman Pro 2, kalau kamu adalah penggemar dari Kanye West, ya memang Teman Pro 2 mungkin kamu sudah dengar kabar terbaru ya bahwa Kanye West ini nantinya akan memberlangsungkan sebuah konser yang akan diperlangsungkan di Jakarta. Pihak promotor resmi juga merilis daftar harganya nih Teman Pro 2 yang tentunya bisa kamu akses ataupun bisa kamu cek lebih lanjut harga tiket konser Kanye West di Jakarta Ye Live in Indonesia. Nantinya akan dihelat tepatnya di Stadion Utama Gelora Bung Karno atau SUGBK tepatnya pada tanggal 24 Oktober 2026.

dari Kanye West ini pertama kali di Indonesia, tersebut juga sudah didukung langsung ya oleh album studio ke-12-nya, dan ini sudah hadir dari tahun ini ya, dimulai dari promosi pertamanya sejak April 2026. Selain itu, teman Pro 2, tiket konser dari Ye Live in Indonesia sudah terbagi dalam 8 kategori, baik itu berdiri mulai dari duduk juga ada semuanya ya, mulai dari berdiri sampai dengan duduk ada semuanya. Harga tiketnya pun juga berbeda-beda. Harga tiket konser Kanye West ini dimulai dari 1,875 juta sampai dengan yang termahal adalah 9 juta rupiah. Jadi ada 9.080.000. Kemudian juga seperti konser Ye Live di Amerika Serikat, Kanye West juga akan membuka panggung tersebut dengan berbentuk separuh bola di separuh bola dunia di tengah-tengah lapangan SUGBK. Kemudian di sekeliling panggung adalah arena festival yang terdiri dari festival A dan juga B, serta juga ada Super Fans Festival yang harganya juga adalah harga untuk arena terdekat di panggung ini adalah sekitar 3,5 juta dan juga ada 5.085.000. Dan kemudian di lingkar berikutnya adalah tribun bawah, teman Pro 2, ada beberapa kategori juga, terbagi menjadi kategori 1 dan juga kategori 2 VIP, dan VIP ini kabarnya juga dihargai dengan harga 9,8 juta tegak lurus dan tribun paling dekat dengan panggung. Sementara itu ada kategori lainnya di area ini dihargai dengan 3,8 juta dan 4,8 juta rupiah. Sementara itu di tribun atas adalah kategori 3 dan juga kategori 4 yang dipatok dengan harga 2.875.000, kemudian juga ada 1.875.000. Bisa disesuaikan dengan budget kamu, teman Pro 2, karena memang seluruh harga yang udah disebutin tadi itu adalah harga di luar pajak 10%, biaya platform 6%, dan biaya-biaya lainnya yang belum tercantum dalam daftar harga tiket. Jadi bisa disesuaikan, kalau tadi udah gak inget, udah kelewat nyatetnya, teman Pro 2 bisa akses dari beberapa laman yang udah tersedia ya, untuk memberikan informasi ke kamu semuanya yang pengen nonton konser dari Kanye West, teman Pro 2. Jadi jangan sampai ketinggalan, jangan sampai teman Pro 2 juga tidak menyesuaikan dengan budget kamu, karena kalau kamu gak bisa ngewar tiketnya ataupun kamu juga gak bisa menyesuaikan dengan budgetnya, ya impian kamu akhirnya harus gugur dulu, gak bisa nonton dulu, teman Pro 2. Karena mungkin dari beberapa konser yang terselenggara di Jakarta juga menjadi impian banyak orang ya, bisa menonton sang idola di kategori-kategori harga yang udah tersedia, dan mungkin aja teman Pro 2 bisa menempati posisi terdepan biar kamu nontonnya juga leluasa ya. Tapi ingat, harganya juga harga yang fantastis.

0: masih paham permainan tradisional. Ini dia, lompat tali. Dulu cuma pakai karet gelang, disambung-sambung bisa jadi permainan yang seru. Lompat tali ngajarin kita ritme, kekompakan, dan juga keberanian. Apalagi kalau talinya makin tinggi, adrenalin semakin naik tuh.
1: Tahu nggak? Tadi aku baca berita di koran, ada ibu-ibu lagi main HP di motor, terus kena jambret. Apa? Apa tadi? Kencengin dikit dong suara kamu. Tadi aku baca berita, ibu-ibu dijambret gitu. Kamu denger nggak sih? Alah, ternyata main HP di belakang.
2: Bentar. Cuma balas WA.
1: Jambret! Lantang! Tolong! Tuh kan, aku juga bilang apa tadi? Kamu sih, aku ngomong, tapi kamu main HP di belakang. Gimana nih?

Teman Produa, terkadang tanpa disadari, lisan kita mudah membicarakan kekurangan orang lain. Padahal, ghibah dapat merusak persaudaraan dan mengurangi pahala amal kebaikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 12. Dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seseorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya, tidak menzaliminya dan tidak membiarkannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mari jaga lisan kita. Jika tidak ada kebaikan yang bisa disampaikan, maka diam adalah pilihan yang lebih mulia. Semoga Allah menjaga lisan kita dari perkataan yang sia-sia dan menghiasi hidup kita dengan akhlak yang mulia.

di sesi yang terakhir ya, aku sebelum menutup perjumpaan kita di Pro 2 Hitlist, bacain dulu untuk gabungan yang udah masuk di WhatsApp Pro 2. Ada yang udah request lagunya Vanessa Z yang judulnya adalah Menjauh. Selamat siang Min, izin request lagu Menjauh by Vanessa Z dari Kak Amalia. Kemudian juga sama ya, ada juga yang sudah bergabung kali ini, dia minta diputerin lagunya Selena Grace yang judulnya Sumpah Mati. Wah, kayaknya telat ya gabungannya karena tadi udah diputerin lagunya dari Kak Guntoro. Mungkin next bisa gabungan lagi, request lagi lagunya, atau mungkin nanti bisa diganti lagu lainnya ya kalau misalnya ada kesempatan lagi untuk bergabung.

Ya teman Pro 2, ada juga yang sudah request di question box Instagram Pro 2 Jember ya, Jember ya kali ini. Dari @rainhit yang katanya request lagunya Vanessa Z juga, judulnya Menjauh. Ya itu tadi teman Pro 2 untuk lagu-lagu yang sudah menemani kamu di edisi hari ini di Pro 2 Hitlist ya. Sekali lagi terima kasih buat kamu semuanya yang tadi udah ikut meramaikan siang hari ini dengan request lagu, salam-salam, ataupun mungkin teman Pro 2 yang udah request sebanyak-banyaknya. Buat yang belum dapat kesempatan untuk request, mungkin bisa di lain kesempatan ya, besok mungkin, atau mungkin di hari-hari selanjutnya teman Pro 2. Jangan khawatir, karena setiap hari Pro 2 Hitlist selalu hadir di jam yang sama, mulai dari jam 10 sampai dengan jam 12 siang teman Pro 2. Dukung terus lagu-lagu kesukaan kamu supaya nanti bisa menempati posisi teratas untuk chart setiap minggunya atau di top 20. Dan aku Vita Karina, teman Pro 2 masih tetap menemani kamu sampai dengan jam 3 sore. Tapi bentar lagi bakal aku lanjut lagi dengan program acara menarik lainnya ya, di rangkaian program acara santai siang. Tapi bentar lagi lepas dari jam 12 siang kamu bakal ikuti untuk sesi selanjutnya, yakni adalah Muda Kreatif. Jadi kamu bakal ikuti

Bentar, niatnya cuma cek jam, tahu-tahu sudah 20 menit, dan lupa mau ngapain. Relate kan? Nah, kondisi kayak gini sering disebut brain rot. Tenang, ini bukan penyakit kok. Tapi istilah buat ngegambarin otak yang capek karena kebanyakan konsumsi konten cepat dan pendek, terutama dari media sosial. Tanpa sadar,

0: untuk Bunda. Adek hari ini udah beresin mainan. Adek mau jadi anak yang pintar. Adek tadi juga sudah belajar sama Mbak. Bunda, adek mau jujur. Tadi adek gak sengaja numpahin susu di kamar. Jangan marah ya Bunda, adek takut kalau Bunda marah. Kapan sih Bunda itu libur? Adek pengen mainan sama Bunda. Bunda jangan lama-lama ya kerjanya. Adek kangen mau sama-sama Bunda. Kalau Bunda libur, adek mau dimasakin sop ayam ya. Hati-hati ya Bunda, semangat kerjanya. Adek sayang Bunda.
1: Memilih bekerja ataupun di rumah, ibu tetaplah dunia bagi anak-anaknya.

Pro 2 kali ini kita di Muda Kreatif ya. Kalau ngomongin soal ekonomi, pernah gak sih teman Pro 2 kepikiran sebenarnya ada berapa banyak usaha yang sudah berjalan di Indonesia? Salah satunya mulai dari kalau yang kita tahu tuh ada warung kecil di pinggir jalan, kemudian juga ada toko online, usaha rumahan, sampai dengan perusahaan besar. Nah, untuk mengetahui gambaran lengkap dunia usaha di Indonesia ya, memang seperti yang kita tahu, beberapa waktu ini pemerintah akan melakukan sensus ekonomi 2026. Atau mungkin teman Pro 2 udah tahu karena memang udah didatangi sensus ekonomi 2026 teman Pro 2. Nah, sensus ini bukan hanya sekedar mendata jumlah usaha aja, tapi juga jadi langkah penting ya tentunya untuk melihat kondisi ekonomi dari masyarakat secara lebih jelas. Nah, kemudian teman Pro 2, data dari sensus ini nantinya bisa membantu pemerintah tentunya untuk memahami bagaimana perkembangan usaha di berbagai daerah. Kemudian tantangannya itu apa aja yang dihadapi oleh pelaku usaha terutamanya, dan dukungan seperti apa yang benar-benar dibutuhkan. Karena memang di balik angka-angka ekonomi ya, ada jutaan pelaku usaha yang terus berjuang untuk mengembangkan bisnis atau bahkan menciptakan lapangan pekerjaan. Nah, kali ini teman Pro 2 aku juga bakal ngebahas ya seputar peran sensus ekonomi untuk penguatan UMKM. Jadi ada salah satu informasi yang nantinya bisa kamu update juga teman Pro 2 seputar pembahasan di Muda Kreatif kali ini teman Pro 2. Jadi di sini aja teman Pro 2, karena tentunya bakal ada banyak sekali perkembangan informasi yang bakal aku share di ruang dengar kamu. Tetap stay aja di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Di beberapa museum dunia, tersimpan benda-benda yang memiliki cerita menyeramkan. Salah satunya adalah boneka yang konon sering berubah posisi. Pengelola museum menjelaskan bahwa perpindahan itu biasanya terjadi karena pengunjung, petugas, atau proses perawatan koleksi. Namun, kisah yang beredar justru membuat benda tersebut semakin terkenal karena terkadang cerita di balik sebuah benda lebih menyeramkan daripada bendanya sendiri.
1: Saya udah siap kan? Nih helmnya.
2: Udah dong, ngapain sih pakai helm? Nanti rambut aku rusak. Ini tuh sengaja aku blow buat acara hari ini. Lagian kan kondangan depan gang doang, nggak bakal ada polisi, tenang aja.
1: Tapi sayang, nanti kalau kenapa-kenapa gimana? Pakai helm tuh bukan cuma gara-gara takut sama polisi, tapi biar kita aman juga.
2: Ih, ribet banget ya kamu. Rambut aku ini lama nggak blownya, tau nggak sih? Yaudahlah, aku jalan aja sama yang lain. Aduh, yang kok kamu bawa motornya nggak bener sih? Jatuh kan?
3: Jangan lupa, selalu pakai helm jika berkendara dengan roda 2. Lebih baik antisipasi daripada celaka di kemudian hari.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

pelaksanaan sensus ekonomi 2026 atau SE 2026 kini tengah berlangsung di berbagai daerah di Indonesia ya teman Pro 2. Karena memang di tengah proses pendataan tersebut, Badan Pusat Statistik ataupun BPS mengajak masyarakat serta juga pelaku usaha untuk tidak ragu memberikan informasi tentunya kepada petugas sensus. Nah gimana nih teman Pro 2, lokasi kamu udah didatangi sama tim BPS nggak? Jadi BPS ini menegaskan bahwa sensus ekonomi bukan hanya untuk kegiatan dengan kepentingan perpajakan aja, melainkan untuk memperoleh data statistik yang menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi nasional. Wakil Kepala BPS Republik Indonesia, Sony Hari Budiatomo, menjelaskan bahwa pertanyaan yang memang diajukan kepada responden memang disusun secara rinci. Menurutnya, rincian tersebut juga diperlakukan ataupun diperlukan ya maksud kami agar data yang diperoleh mampu untuk menggambarkan kondisi perekonomian Indonesia secara lebih akurat. Dan selain itu teman Pro 2, dirinya juga memastikan bahwa masyarakat tidak harus khawatir gitu ya mengenai keamanan data yang diberikan. Seluruh informasi yang disampaikan kepada petugas sensus juga dijamin kerahasiaannya dan tidak akan diberikan kepada pihak manapun teman Pro 2. Dan mungkin yang menjadi pertanyaan untuk teman Pro 2 sebagai pelaku UMKM ya, kenapa sih UMKM menjadi perhatian? Karena memang usaha kecil dan menengah punya peran yang besar tentunya dalam roda perekonomian Indonesia. Lewat data yang lebih lengkap dan juga akurat, pemerintah ini bisa menyusun program yang lebih sesuai dengan kebutuhan para pelaku UMKM tentunya. Misalnya teman Pro 2, dukungan dalam hal akses permodalan, kemudian juga ada pelatihan usaha, peningkatan kemampuan digital sampai dengan membuka peluang pasar yang lebih luas lagi. Jadi dengan begitu teman Pro 2, pelaku UMKM ini tidak hanya bisa bertahan ya, tapi juga bisa naik kelas dan semakin kompetitif. Jadi tentunya teman Pro 2, data dari sensus ini diharapkan menjadi jembatan tentunya untuk kebutuhan pelaku usaha dengan kebijakan yang sudah dibuat oleh pemerintah.

tidak kesetrum saat hinggap di kabel listrik. Karena kedua kakinya berada di satu kabel yang sama, sehingga tidak ada perbedaan tegangan dan arus listrik tidak mengalir. Prinsip ini dijelaskan oleh Massachusetts Institute of Technology. Burung baru bisa tersengat jika menyentuh dua titik berbeda tegangan, seperti dua kabel atau kabel dan tanah.

0: Dev, ambulans tuh di belakang, kasih jalan ah.
1: Ah, biarin aja lah kak.
0: Ih, lo mau didenda?
1: Ih, lebay banget sih kak.
0: Ih, lo tau gak sih? Jadi kalau ambulans nyalain sirene, kita tuh wajib tahu buat ngasih jalan. Ada undang-undangnya.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, yaudah minggir. Kepedulian kamu di jalan jadi cerminan solidaritas sosial kamu sebagai anak bangsa.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

2 kita masih ngebahas soal sensus ekonomi ya, yang ternyata juga bisa menjadi salah satu manfaat tentunya untuk pelaku UMKM. Sensus ekonomi menjadi bagian penting tentunya untuk menentukan arah pembangunan ekonomi Indonesia ke depannya. Dengan data yang akurat, kemudian juga pemerintah bisa mengambil keputusan yang lebih tepat. Masyarakat juga bisa mendapatkan program yang lebih sesuai. Dan dunia usaha bisa berkembang lebih baik lagi. Karena memang ekonomi yang kuat bukan dibangun oleh perusahaan yang besar aja, tapi juga oleh jutaan usaha kecil yang tumbuh dari berbagai daerah. Jadi teman Pro 2, sensus ekonomi bukan angkanya saja ataupun pendataannya saja, tapi juga tentang bagaimana Indonesia bisa membangun fondasi ekonomi yang lebih kuat lagi serta juga meningkatkan kesejahteraan dari masyarakatnya. Nah, kalau kita membahas juga seputar manfaat sensus ekonomi bagi pelaku usaha ya, tentunya bisa membantu untuk mendapatkan kebijakan pemerintah yang tepat sasaran, mengetahui peta persaingan pasar, serta juga memperoleh akses program bantuan yang lebih akurat lagi. Nah, teman Pro 2, selain itu, dari peta potensi usaha juga ya bisa memberikan informasi secara lengkap mengenai direktori dan persebaran jenis usaha lainnya di sekitar wilayah operasional, bahkan juga manfaat bagi evaluasi pasar, mengetahui kendala, kemudian juga peluang kerjanya seperti apa, serta juga prospek pengembangan sektor usaha secara nasional maupun juga regional. Jadi untuk kamu teman Pro 2 yang beberapa waktu terakhir ini atau dalam waktu dekat ini ya, lagi ada sensus atau mungkin kamu yang lagi ditanya-tanya oleh tim BPS ya, bukan serta-merta pengen tahu ataupun kepo banget, bukan ya teman Pro 2, tapi juga ada target ataupun juga ada tujuan di balik sensus ekonomi yang memang diberlangsungkan tepat pada ekonomi tahun 2026 yang diberlangsungkan tepat pada tahun ini maksudnya ya teman Pro 2. Jadi bukan serta-merta dilakukan begitu saja, tapi juga ada tujuan, terutamanya supaya nanti pelaku usaha ataupun juga pelaku UMKM bisa naik kelas ataupun lebih bisa lebih baik lagi ke depannya untuk usaha-usaha yang dijalankan oleh para pelaku UMKM.

0: Tahukah kamu dalam bahasa Inggris ada istilah a cup of Java yang berarti secangkir kopi? Tapi kenapa harus Java ya? Pada abad ke-17, Belanda membawa bibit kopi dari Yaman ke wilayah Hindia Belanda. Tanaman kopi kemudian berkembang pesat di Pulau Jawa dan menjadi salah satu komoditas ekspor terbesar di dunia. Pada awal abad ke-18, kopi dari Jawa begitu terkenal di pasar Eropa sehingga kata Java mulai digunakan sebagai sebutan untuk kopi itu sendiri. Bahkan di Amerika Serikat dan beberapa negara berbahasa Inggris, istilah a cup of Java masih digunakan hingga sekarang sebagai ungkapan informal untuk secangkir kopi. Jadi setiap kali seseorang memesan a cup of Java, tanpa sadar mereka sedang menyebut nama Pulau Jawa yang pernah menjadi salah satu pusat perdagangan kopi dunia.
1: Hah, capek. Main game ah.
2: Alpha is online.
3: Alvin, pulang sekolah, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
1: Maaf, Pak, maaf.
3: Sana cepat.
1: Iya, iya.
3: Hah, anak sekarang, pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya, ya, lihat skor bola dulu, ah.
1: Pak, Papa.
3: Apa?
1: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
4: Anak selalu mencontoh orang dewasa, jadi selaraskanlah perkataan dan tindakanmu.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan.

Dewan Pro 2 setelah menjalani aktivitas hari ini ya, rasanya kok kayaknya semakin siang kayak pada ngantuk gitu ya. Apalagi kalau teman Pro 2 udah terbiasa bobo ciang. Kayaknya jam segini udah pada mulai OTW tidur. Atau ya teman Pro 2 sembari menjalankan aktivitas, kamu yang masih bekerja atau kamu yang benar-benar padat banget aktivitasnya hari ini, bisa diistirahatkan dulu dari beberapa aktivitas yang masih kamu jalankan. Teman Pro 2 sejenak kasih jeda dulu, biar nanti teman Pro 2 yang terbiasa di hari aktif tapi kamu biasanya libur dan harus bobok ciang, tapi sekarang nggak bisa bobok ciang dulu, ya udah. Mungkin diganti dengan aktivitas yang lebih santai lagi untuk istirahat. Istirahat dulu, entah itu makan siang dulu atau barangkali teman Pro 2 stretching dulu aja ya. Kasih waktu untuk pergerakan dulu daripada teman Pro 2 yang biasanya kerjanya di

Depan komputer harus duduk lama, ya kan? Sekarang teman Pro 2, gunakan waktu kamu untuk beristirahat sebentar biar nanti bisa beraktivitas lagi, energinya bisa bertambah lagi. Makan siang dulu mungkin biar nanti teman Pro 2 staminanya juga bisa terjaga, bisa lebih semangat lagi. Buat yang lagi di perjalanan teman Pro 2, hati-hati di jalan, selamat melakukan perjalanan hingga akhirnya teman Pro 2 bisa selamat sampai tujuan ya. Nikmati perjalanan kamu yang lagi liburan barangkali ya, karena hari Jumat biasanya kan ada yang menganggap hari kecepit atau harpitnas, hari kecepit nasional. Karena memang hari Jumat, Sabtu, Minggu itu adalah 3 hari di mana bisa liburan beruntun ya. Tapi teman Pro 2, kalau kamu memang ada kesibukan ataupun juga masih bergelut dengan beberapa pekerjaan, harus dimaksimalkan dulu hari Jumatnya. Besok waktunya libur, ya udah nikmatin aja besok 2 hari libur. Nah, jadi teman Pro 2 untuk kamu semuanya, selamat beraktivitas, selamat beristirahat, dan juga semoga teman Pro 2 tetap bisa stay karena tentunya di 89,5 FM kamu bisa update informasi dan juga dengerin lagu-lagu kesukaan kamu. Selanjutnya teman Pro 2 bakal ada update informasi seputar dunia olahraga yang bakal aku hadirkan ya di interval selanjutnya. Ada informasi dari Timnas Indonesia atau juga teman Pro 2 yang beberapa waktu ini sempat nontonin ya bagaimana kemenangan besar dari Timnas atau bahkan yang baru aja diperoleh oleh Timor Leste. Bagaimana sepak terjang ataupun juga laga yang juga berlangsung dari Timor Leste versus Indonesia di waktu-waktu ini ya, termasuk juga di hari Jumat ini teman Pro 2. Apakah Timnas Indonesia membawa kabar baik atau justru sebaliknya ada kabar baik dari Timor Leste? Rahasia dulu teman Pro 2. Jadi untuk kamu semuanya teman Pro 2 yang pengen tahu update informasi ataupun perkembangan informasi dunia olahraga, jangan pindah channelnya karena bentar lagi aku bakal balik lagi dengan rangkaian update informasi selanjutnya. Di sini aja.

0: Pada musim dingin tahun 1959, 9 pendaki berpengalaman mendirikan tenda di pegunungan Ural, Rusia. Keesokan harinya, mereka ditemukan meninggal dalam kondisi yang sulit dijelaskan. Tenda mereka robek dari dalam. Sebagian korban bahkan ditemukan tanpa alas kaki di tengah salju. Berbagai teori bermunculan, mulai dari longsoran salju hingga fenomena alam langka. Namun, hingga kini kasus Dyatlov Pass menjadi misteri.
1: Sayang. Sayang.
2: Pa.
1: Ih, akhir-akhir ini kok kamu acuh banget sih? Bikin aku sedih tau.
2: Lah, kok sedih sih? Bagus dong, sayang.
1: Hah? Kita putus. Kamu seneng jogin aku?
2: Oh ya ampun, Beb. Kamu salah paham. Sini-sini, kita sama-sama buka KBBI ya. Di dalam KBBI, acuh berarti peduli. Sedangkan untuk kata tidak peduli, artinya acuh tak acuh. Gimana? Masih mau putus nggak?
1: Gitu. Kamu harus acuhkan aku terus.
2: Iya.
1: Jangan acuh tak acuh lagi. Oke?
2: Kamu.
1: Yuk, makan yuk.
2: Ayo.
1: Oke.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Kabar terbaru kali ini datang dari Timnas Indonesia yang tentunya akan menghadapi Timor Leste pada laga kedua Piala AFF 2026 di Konburi, tepatnya pada Jumat hari ini, teman Pro 2. Jadi salah satu kabar terbaik juga sih ya. Karena pastinya ada beberapa dari teman Pro 2 yang sudah menantikan laga satu ini. Bagaimana performa dari Timnas Indonesia ataupun juga Timor Leste. Jadi belum diselenggarakan ya, bahkan mau diselenggarakan secepatnya hari ini, teman Pro 2. Jadi kalau sebelumnya mungkin teman Pro 2 sudah menunggu kabar terbaiknya, nanti deh nonton teman Pro 2. Dan ini adalah kesempatan terakhir ya bagi John Hartman untuk melakukan eksperimen serta juga bisa meracik ramuan terbaik dari performa yang akan ditampilkan oleh Timnas Indonesia. Dan memang teman Pro 2, Timnas Indonesia mengawali perjalanan dari Piala AFF 2026 dengan catatan impresif. Indonesia juga sukses untuk menghajar Kamboja dengan skor telak dengan 5-1. Kemudian kemenangan itu juga membuat Timnas Indonesia terlihat meyakinkan dalam upaya untuk memburu juara Piala AFF untuk pertama kalinya. Namun, nah, lagi-lagi John Hartman tentu tidak akan langsung puas begitu saja ya, karena pastinya dirinya akan memberikan yang terbaik tentunya dengan strategi yang diciptakan ya. Kemenangan itu dari John Hartman juga tentu bukan salah satu kebahagiaan ataupun kepuasan semata. Pilihan dari starting 11 di laga kemarin, hampir pasti John Hartman akan melakukan rotasi. Salah satu tujuannya tentu untuk eksperimen dan juga mencari ramuan terbaik untuk Timnas Indonesia. Karena memang kabarnya ada pemain-pemain yang bakal diberikan kesempatan untuk unjuk gigi oleh John Hartman. Siapakah mereka atau siapakah dia? Karena memang mungkin aja gak banyak orang, tapi juga beberapa aja. Rotasi yang dilakukan oleh Hartman nanti bakal jadi salah satu kunci Timnas Indonesia untuk menghadapi dua ataupun duel penting di fase grup A Piala AFF 2026. Selain itu teman Pro 2, gak bisa dipungkiri duel lawan Singapura dan Vietnam adalah dua duel penting yang menentukan kelolosan Timnas Indonesia ke fase berikutnya. Namun, rotasi yang dilakukan juga tidak akan sepenuhnya untuk menggambarkan pemain pilihan John Hartman. Bisa aja pemain yang disimpan oleh John Hartman sebelumnya di laga Indonesia versus Timor Leste juga justru menjadi pemain yang sudah mendapatkan garansi bermain di posisi inti. Kira-kira siapa ya? Atau mungkin mana aja yang nantinya bakal dirombak lagi? Kondisi ini juga membuat si pemain lebih baik diistirahatkan guna persiapan untuk menghadapi Vietnam. Seperti yang diketahui, jadwal pertandingan di Piala AFF 2026 termasuk juga sangat padat dengan tiap tim yang hanya punya jeda sekitar 3 sampai dengan 4 hari yang sudah termasuk dari perjalanannya. Karena itu menariknya lagi untuk melihat formasi pilihan dari John Hartman di laga nanti dan pengaruhnya seperti apa, tepatnya pada komposisi pilihan John Hartman pada laga Vietnam di pertandingan berikutnya. Jadi untuk kamu teman Pro 2, ya jangan sampai lah ya teman Pro 2 tidak mendukung timnas kebanggaan kamu, yang pastinya masyarakat Indonesia harus tetap memilihnya adalah Timnas Indonesia. Kita berdoa bersama-sama semoga Timnas Indonesia di bawah asuhan John Hartman nantinya bisa memberikan performa yang terbaik dan membawa sejarah baru ataupun prestasi lagi ke depannya.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pernah gak sih kamu mencium aroma khas yang muncul saat setelah hujan turun? Aroma yang segar, menenangkan, dan sering bikin kita merasa nostalgia. Ternyata aroma itu punya nama loh, yaitu petrichor. Menariknya, bau yang kita kenal sebagai bau hujan sebenarnya bukan berasal dari air hujan itu sendiri. Aroma tersebut muncul ketika tetesan hujan menyentuh tanah yang kering dan melepaskan senyawa alami ke udara. Salah satu penyebab utamanya adalah senyawa bernama geosmin yang dihasilkan oleh bakteri alami di dalam tanah. Karena hidung manusia sangat sensitif terhadap senyawa ini, kita bisa langsung mengenali aroma khas tersebut meskipun jumlahnya sangat sedikit. Mungkin itu juga alasan kenapa banyak orang merasa tenang saat mencium aroma hujan.
3: Jangan buang sembarangan. Ambil lagi tuh sampahnya.
4: Ambil lagi? Terus dibuang di mana dong?
3: Ya disimpan dulu lah dalam kantong plastik. Meski di gunung gak ada tempat sampah, bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan loh.
4: Iya deh, iya.
3: Nah gitu dong. Pecinta alam harus mencintai dan menjaga alam.
5: Dimanapun kita, jangan buang sampah sembarangan.
6: Pro 2 FM,

Kali ini informasinya seputar kemenangan teman Pro 2. Kemenangan besar timnas belum sebanding dengan pesta gol Hetman di Kanada. Timnas Indonesia sudah meraih kemenangan, ya, yakni adalah kemenangan besar semenjak ditangani oleh John Hetman. Namun skor yang terukir masih kalah jauh ternyata dibandingkan catatan sang pelatih di timnas Kanada. Sejak datang tepatnya pada awal 2026 ya, Hetman sudah menangani 5 laga timnas Indonesia. 4 berakhir kemenangan, 1 berujung kekalahan. Selain kemenangan 1-0 atas Mozambik, timnas Indonesia juga bisa menang dengan skor meyakinkan atau bisa dibilang besar, yakni dengan skor 3-0 atas Oman serta juga ada skor 4-0 atas Saint Kitts and Nevis dan 5-1 atas Kamboja, teman Pro 2. Deretan kemenangan itu juga masih belum ada apa-apanya ternyata dibandingkan catatan yang pernah ditorehkan oleh Hetman ketika melatih di level timnas putra. Selain itu teman Pro 2, kabarnya John Hetman juga merupakan mantan pelatih Kanada yang pernah membawa Alfonso Davies dan kawan-kawan menang dengan skor yang mencolok. Rekor kemenangan terbesar dari John Hetman bersama dengan Kanada adalah ketika Les Rouges menang dengan 11-0 ataupun ada juga Cayman Island dalam ajang kualifikasi Piala Dunia 2022 zona CONCACAF. Nah, jadi gimana nih teman Pro 2 dengan keberhasilan ini? Pastinya ikut bangga ya dengan asuhan John Hetman yang ternyata bukan hanya sekedar melatih tapi juga membawa kebanggaan demi harumnya nama Indonesia.

0: Siapa yang suka es krim? Ternyata, saat makan es krim terlalu cepat, sebagian orang pernah merasakan sakit kepala mendadak yang sering disebut brain freeze. Hal ini terjadi karena suhu dingin yang tiba-tiba menyentuh langit-langit mulut, membuat pembuluh darah di area tersebut menyempit lalu melebar dengan cepat. Otak kemudian menafsirkan perubahan itu sebagai rasa sakit. Kabar baiknya, sensasi ini biasanya hanya berlangsung beberapa detik hingga 1 menit saja. Jadi, kalau kamu sedang menikmati es krim favorit kamu, mungkin ada baiknya menikmatinya pelan-pelan. Selain lebih nikmat, juga mengurangi kemungkinan terkena brain freeze.
1: Berhenti di sini ya.
2: Sekarang kita putus.
1: Lah, salah aku apa? Kok tiba-tiba putus?
2: Aku gak mau sama cowok yang selalu ingkar janji. Kamu kan pernah janji, gak mau ngebut-ngebut. Kamu juga janji patuh sama rambu lalu lintas. Apa buktinya? Gimana mau jagain aku? Kalau nyawa kamu aja, kamu gak jaga.
1: Tapi yang...
2: Gak ada tapi-tapi, sekali putus tetap putus.
1: Yang, sayang, kenapa kita harus putus di tengah jalan?
3: Jika Anda peduli dengan nyawa dan keselamatan diri, patuhilah rambu-rambu lalu lintas, karena jatuh di aspal tak seindah jatuh cinta. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan RRI Gunung Sitoli.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Balik lagi teman Pro 2, tentunya masih di Pro 2 teman terbaik kamu yang menemani kamu di rangkaian program acara santai siang. Kalau tadi kamu udah tahu bagaimana informasi seputar dunia olahraga ya, yang memang didominasi dengan informasi terbaru Timnas Indonesia yang tadi memang sudah menginformasikan bagaimana persiapan Timor Leste versus Indonesia, kemudian juga kemenangan yang diperoleh oleh Timnas Indonesia setelah ada di asuhannya John Herdman, teman Pro 2. Nah teman Pro 2, kali ini kita kembali lagi ya untuk ngebahas salah satu informasi di lepas dari jam 2 siang. Sesaat lagi ya aku bakal hadirkan untuk informasi showbiz, industri hiburan Indonesia yang ternyata juga terus bergerak dengan berbagai karya ataupun cerita menarik. Aku bakal spill buat kamu teman Pro 2, kira-kira ada informasi terbaru apa aja dari informasi dunia hiburan, mulai dari kalangan selebriti, tren terbaru, sampai dengan ada cerita menarik apa lagi di balik layar yang sayang banget untuk dilewatkan teman Pro 2. Jadi untuk kamu semuanya teman Pro 2, tetap pantau aja update informasi yang udah kamu tunggu-tunggu barengan sama Pro 2. Some red wine, movies for two. We'll take off our phones and we'll turn off our shoes. We'll play Nintendo, though I always lose. 'Cause you watch the TV while I'm watching you. There's not many people I'd honestly say I don't mind losing to. But there's nothing like doing nothing.

0: Pernah gak sih kamu kepikiran kenapa orang tua memberikan nama yang sekarang kamu pakai? Ternyata nama bukan cuma sekedar panggilan loh. Dalam banyak budaya di dunia, nama dianggap sebagai doa, harapan, bahkan identitas yang melekat sepanjang hidup seseorang. Yang menarik, ada penelitian yang menunjukkan kalau kebanyakan orang cenderung merasa lebih akrab atau tertarik dengan hal-hal yang memiliki kemiripan dengan namanya sendiri. Fenomena ini dikenal dengan istilah name leather effect. Jadi gak heran kalau kita sering merasa senang ketika melihat atau mendengar nama kita disebut. Selain itu, nama juga menjadi salah satu kata yang paling cepat dikenali oleh otak manusia. Bahkan ketika berada di tempat ramai sekalipun, telinga kita biasanya langsung siaga saat mendengar nama sendiri dipanggil. Jadi kalau hari ini ada yang menyebut nama kamu, jangan dianggap biasa aja ya. Karena di balik sebuah nama ada cerita, harapan, dan identitas yang membuat setiap orang menjadi unik.
1: Pada suatu ketika,
2: ya, masuk.
3: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
2: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
1: Beberapa hari kemudian.
2: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu jangan kenceng-kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
3: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
1: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ada kabar seru buat kamu penggemar dari Marvel. Siapa nih teman Pro 2 yang udah nonton filmnya Spider-Man Brand New Day? Jadi memang teman Pro 2 yang lagi hype banget ataupun yang lagi viral banget, si manusia laba-laba favorit kita Spider-Man kembali hadir lewat film terbarunya berjudul Spider-Man Brand New Day. Jadi film ini menjadi salah satu tayangan yang paling dinantikan ya oleh kamu. Dan juga film ini kabarnya membawa cerita yang baru setelah berbagai kejadian besar yang dialami oleh Peter Parker. Tapi sebelum kamu duduk manis di bioskop teman Pro 2, ada beberapa konteks cerita penting yang memang harus menjadi ingatan kamu. Karena perjalanan Spider-Man kali ini tidak bisa dilepaskan dari kejadian-kejadian yang sebelumnya sudah mengubah hidup dari Peter Parker. Mulai dari kehilangan terbesarnya, pilihan sulit, bahkan juga sampai perubahan besar dalam kehidupan sang pahlawan. Nah, apa aja hal penting yang harus kamu ketahui bersama teman Pro 2 sebelum nontonin film satu ini? Jadi kamu bisa perhatikan dulu dan catat dulu kira-kira apa aja konteks yang memang benar-benar jadi satu titik fokus dari film Spider-Man Brand New Day. Sesaat lagi teman Pro 2 untuk informasi selengkapnya di Santai Siang Showbiz.

0: 1900. Tiga penjaga mercusuar di Kepulauan Flannel, Skotlandia, menghilang tanpa jejak. Saat tim penyelamat datang, pintu terkunci, makanan masih tersedia, jam dinding masih berjalan. Namun, ketiga penjaga itu lenyap. Hingga kini, tak seorang pun benar-benar mengetahui apa yang terjadi. Badai besar diduga menjadi penyebab. Namun, hilangnya mereka tetap menjadi salah satu misteri paling terkenal dalam sejarah.
1: Totebek, Totebek, apa enak ya jadi kamu?
2: Loh, kenapa?
1: Soalnya kamu ramah lingkungan, gak kayak aku. Aku butuh waktu yang lama untuk terurai.
2: Enak dong kantong plastik, berarti kamu panjang umur.
1: Gak enak tahu. Kalau aku terkena air, angin, matahari, aku bakal berubah jadi mikroplastik. Bikin makhluk hidup terancam bahaya.
2: Hah? Serem!
1: Iya, kata Badan Pusat Statistik, sampah plastik di Indonesia mencapai 60 juta ton per tahun.
2: Aduh, bumi bisa jadi lautan sampah plastik dong kalau gitu. Manusia mau tinggal di mana?
1: Makanya, manusia harus mengubah gaya hidup. Mengurangi pemakaian kantong plastik seperti aku, membiasakan memakai tote bag seperti kamu.
3: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Produa, seperti yang tadi udah Vita spill di awal ya, bahwa kita bakal ngebahas salah satu film yang lagi viral banget. Banyak orang yang berbondong-bondong untuk nonton di bioskop terdekat. Salah satunya adalah film Spider-Man, yang kali ini memang Marvel menyuguhkan Spider-Man Brand New Day. Bagaimana teman Produa untuk reviewnya buat kamu yang udah nonton? Nah, jangan dikasih spoiler dulu ya ke orang-orang terdekat yang mungkin aja masih membayangkan bagusnya film Spider-Man, karena tiap orang tuh pasti punya sudut pandang yang berbeda-beda, punya penilaian yang berbeda-beda. Nah, kali ini teman Pro 2, ini ada beberapa konteks yang memang bisa jadi salah satu ingatan kamu ya buat kamu yang belum nonton. Yang pertama, ingat kembali kondisi Peter Parker setelah kejadian besar di film sebelumnya. Masih ingat gak nih teman Pro 2 alur ceritanya seperti apa? Jadi Peter harus menghadapi konsekuensi dari keputusan yang membuat dunia melupakan identitasnya sebagai Spider-Man. Nah, situasi ini teman Pro 2 yang akhirnya membuat perjalanan Peter berubah drastis, karena dia harus menjalani hidup dengan cara yang berbeda. Kemudian bukan hanya berhenti sampai situ aja. Kedua, konteksnya adalah hubungan Peter dengan orang-orang terdekatnya yang juga menjadi bagian penting dalam cerita. Perubahannya apa aja? Perubahannya ada perubahan besar yang terjadi, membuat Peter harus menghadapi rasa kehilangan sekaligus belajar untuk menjadi pahlawan yang lebih mandiri. Nah, dari sini pasti juga akan banyak sekali ya penilaian dari para penontonnya. Ada yang suka dengan alur cerita yang sekarang, ada juga yang gak suka, karena mungkin ada yang beranggapan bahwa fokusnya kok terlalu ke Peter Parker. Ya, meskipun kita tahu bahwa serinya adalah si Peter Parker, tapi tidak menutup kemungkinan ada karakter-karakter lain yang juga harus didukung juga nih. Alur ceritanya dari setiap karakternya itu bagaimana gitu ya. Ada yang juga punya penilaian. Tapi teman Pro 2, nanti aku bakal lanjut lagi kira-kira ketiga, keempat, kelimanya fokusnya seperti apa. Jadi untuk kamu yang belum nonton, wajib banget dengerin satu informasi ini. Tentang.

0: Tahukah kamu, bermain bukan hanya kegiatan untuk mengisi waktu luang. Di Indonesia, hak bermain anak bahkan dilindungi oleh undang-undang. Dalam UU Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 11 disebutkan bahwa setiap anak berhak memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan teman sebaya, bermain, dan berkreasi sesuai minat serta bakatnya. Hal ini menunjukkan bahwa bermain merupakan bagian penting dari tumbuh kembang anak. Lewat bermain, anak belajar bersosialisasi, bekerja sama, hingga mengembangkan kreativitas dan kepercayaan diri. Jadi, bermain bukan sekedar hiburan, melainkan hak setiap anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal.
1: Aduh, muncrat. Tisu mana tisu?
2: Adik, makanannya tumpah. Kak, ambil tisu, Kak.
3: Duh, makeup kok gini amat. Tisu, mana tisu? Ih, kurang, yang banyak dong, pelit amat.
4: Satu box tisu berisi 20 lembar, dibuat dari satu batang pohon. Jika jumlah penduduk Indonesia 200 juta orang, dan setiap satu orang per hari menggunakan setengah gulung tisu, bayangkan berapa juta pohon yang akan ditebang. Kurangi penggunaan tisu. Lindungi pohon, lindungi alam.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
7: Produ FM. Teman terbaik kamu. Produ FM.

Gimana nih teman Pro 2, udah pada siap nonton ya untuk film terbaru yang lagi booming banget ya? Ini adalah Spider-Man Brand New Day. Nah, kita kembali lagi teman Pro 2, ada 5 konteks penting sebelum kamu menonton film satu ini. Tadi pertama sama keduanya udah aku sebutin, dan ketiganya teman Pro 2, Spider-Man kini berada di fase baru di mana tanpa bergantung pada bantuan dari orang lain, dikisahkan Peter ini harus menemukan kembali arti menjadi seorang pahlawan. Nah, tidak hanya berhenti sampai situ aja poin pentingnya teman Pro 2, di poin keempatnya jangan lupakan perkembangan dunia Marvel yang semakin luas. Jadi berbagai kejadian sebelumnya ya yang sudah kita ingat-ingat lagi, kita rangkum lagi, membuka banyak sekali kemungkinan baru untuk perjalanan Spider-Man ke depannya. Dan poin yang kelima, perhatikan juga setiap detail kecil dalam cerita dari Spider-Man, karena seperti biasa film Marvel sering menyimpan kejutan yang bisa menjadi petunjuk untuk kisah berikutnya. Jadi kalau kamu udah inget-inget di kisah terakhirnya seperti apa, itu jadi salah satu petunjuk yang menjadi kelanjutan kisah di sesi setelah itu ya teman Pro 2, atau di seri selanjutnya. Jadi kalau teman Pro 2 yang udah nonton Spider-Man Brand New Day, pasti kamu juga sudah mengetahui bagaimana alur cerita dari Spider-Man seri sebelumnya dan bagaimana cerita yang dihadirkan di cerita terakhirnya gitu ya, yang menjadi petunjuk dari kelanjutan kisah Spider-Man seri kali ini teman Pro 2. Nah, jadi teman Pro 2, Spider-Man Brand New Day bukan hanya sekedar petualangan baru ya tentunya untuk melawan musuh-musuhnya, tapi film ini juga menjadikan cerita tentang bagaimana Peter Parker menghadapi masa depan setelah melewati berbagai kehilangan bahkan juga tantangan.

Oke, teman Pro 2, tadi beragam informasi udah aku bagikan ya. Dan pastinya tadi buat teman Pro 2 yang udah stay ataupun juga udah ikut bergabung dengan program-program acara menarik lainnya ya, teman Pro 2, ada yang tadi udah request lagu, ada yang udah simak ragam informasi yang aku hadirkan, mulai dari informasi muda kreatif, informasi dunia olahraga, sampai dengan informasi dunia hiburan ataupun showbiz barusan, teman Pro 2. Semoga ada beberapa informasi yang udah aku update dan sesuai dengan apa yang udah kamu tunggu-tunggu ya, update informasinya, teman Pro 2. Tapi jangan di skip lagi untuk program acara menarik lainnya, karena saat lagi bakal ada program acara menarik lainnya bersama dengan penyiar selanjutnya di Depart sore sampai dengan malam nanti. Jadi untuk kamu semuanya teman Pro 2, tetap pantengin aja 89,5 FM, karena cuma di sini kamu bisa dapetin hiburan-hiburan yang seru dari lagu-lagu favorit kamu ataupun dari update informasinya. Aku Vita Karina harus pamit undur diri. Terima kasih sekali lagi kebersamaannya teman Pro 2, dan tetap di sini aja bareng sama Pro 2, teman terbaik kamu. And bye-bye.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Tahukah kamu, Amerika Serikat pernah membangun tembok sepanjang ribuan kilometer. Uniknya, tembok ini bukan terbuat dari batu atau beton, melainkan dari pohon. Program yang dikenal sebagai Great Plains Shelter Belt ini dimulai pada tahun 1934 oleh Presiden
2: Tiba saatnya Pro 2 Jember mengumandangkan seruan azan salat asar untuk kawasan Jember dan sekitarnya.

0: Info Pro 2 hari ini.
1: Hai teman Pre 2, kali ini di Info Pre 2 edisi hari Jumat 31 Juli 2026 pukul 3 sore barengan aku di Taulia. Informasi pertama tentang Filipina tertarik perkuat kerjasama perdagangan halal dengan Indonesia. Informasi kedua, Kemenbud targetkan revitalisasi ratusan cagar budaya di tahun 2026. Informasi yang terakhir, Tongam Pre 2 melalui FPRB Bondowoso perkuat kolaborasi pengurangan resiko bencana. Dan Tongam Pre 2 inilah dia untuk berita selengkapnya. Pemerintah Filipina menyatakan ketertarikannya untuk memperkuat kerjasama dengan Indonesia dalam pengembangan industri dan perdagangan halal. Indonesia dinilai sebagai mitra strategis karena memiliki pengalaman yang lebih matang dalam pengembangan ekosistem halal. Industri halal global saat ini memiliki nilai sekitar USD 2,6 triliun dan masih terus bertumbuh hingga saat ini. Pemerintah menargetkan revitalisasi lebih dari 100 cagar budaya pada 2026 sebagai bagian dari pelestarian warisan sejarah sekaligus penguatan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Revitalisasi mencakup museum, candi, masjid bersejarah, gereja, benteng, hingga keraton, termasuk Istana Maimun dan Keraton Surakarta dengan melibatkan berbagai kementerian dan lembaga. Antusiasme terhadap museum pasport menjadi bukti meningkatnya minat generasi Z terhadap budaya setelah 20 ribu eksemplar terjual habis dan mendorong rencana perluasan program ke museum lain di Indonesia.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Bondowoso mendorong penguatan kolaborasi berbagai pihak melalui program Forum Pengurangan Resiko Bencana atau FPRB Tamampere 2 sebagai strategi memperkuat penanggulangan bencana di daerah. Hal tersebut terwujud usai digelar kegiatan pembentukan kepengurusan FPRB di Aula BPBD setempat pada Jumat 31 Juli 2026. Baik teman Pre 2, itu tadi informasi yang sudah aku hadirkan di Info Pre 2. Simak terus berita update kami di www.rri.co.id. Sampai jumpa di Info Pre 2 selanjutnya.

0: Everybody.
1: Selamat sore, Tom Preduan.
0: Yeah, good afternoon, everyone. We'll be back in program Sore
1: Ceria. Yeah. Yeay. Barengan aku di Taulia dan juga
0: aku Evin Ramadan tentunya
1: yang bakal nemenin kamu di sore hari ini, Tom Preduan.
0: Iya, yeah, interval yang pertama.
1: Cloud. Cerita
0: lokal
1: unik
0: terupdate.
1: Yeay. Seperti biasa kita bakal nemenin jam pulang kamu di hari Jumat ini.
0: Kamu
1: ya
0: udah pulang, Dit?
1: Belum, bentar lagi. Oh. Jumat sore kan vibes-nya sudah kayak libur.
0: Iya, ya kita maksudnya.
1: Ya kita mah sampai malam ini. Dan mau hampir dua sambil nunggu jam pulang kerja kamu.
0: Kamu maksudnya ya. Jam pulang kerja kamu, teman-teman.
1: Sambil nunggu jam pulang kerja kamu, aku bakal hadirin untuk informasi yang menarik banget. Kita mulai dari informasi lokal dan tentunya kamu bakal ditemenin sama lagu-lagu yang enak buat barengin aktivitas kamu di sore hari ini, teman-teman.
0: Lagunya Pro 2 FM di Jember itu enggak ada yang enggak enak.
1: Semuanya enak, semuanya terkenal, semuanya mudah.
0: Rasanya manis-manis gimana gitu ya.
1: Nggak ada pahitnya.
0: Nggak.
1: Ada dong kalau ada kenangannya.
0: Widih, kenangan pahit.
1: Makanya jangan menyimpan lagu di orang gitu ya.
0: Gitu ya.
1: Jangan menyimpan lagu di orang.
0: Kok bisa sih?
1: Jangan menyimpan lagu di orang. Jangan menyimpan orang di lagu.
0: Jangan menggambar kenangan di lagu gitu, tak
1: maksudnya. Ya, wis, intinya begitulah ya.
0: Oh. Terus lagunya mau nyeritain apa?
1: Lagunya yang seru-seru pokoknya setelah ini spesial pokoknya nemenin kau sama Preda di sore hari ini. So stay tune terus barengan kita di 89,5 FM Preda RRI Jember.
0: Teman terbaik kamu. Usum, usum layangan.

Di dunia balap, ada momen yang cuma berlangsung beberapa detik, tapi bisa menentukan menang atau kalah. Di ajang Formula One, pit stop adalah proses masuknya mobil ke pit lane untuk mengganti ban dan melakukan penyesuaian teknis secara cepat. Faktanya, pit stop tercepat dalam sejarah Formula One dicatat oleh tim McLaren pada tahun 2023 dengan waktu sekitar 1,80 detik untuk pergantian 4 ban sekaligus. Satu pit stop melibatkan lebih dari 20 kru. Masing-masing punya tugas spesifik mulai dari mengangkat mobil, melepas murban, hingga memasang kembali dengan presisi tinggi. Menariknya, sejak tahun 2010, pengisian bahan bakar saat balapan sudah dilarang di Formula One demi alasan keselamatan. Sehingga strategi pit stop kini lebih fokus pada pergantian ban. Dalam hitungan detik, pit stop membuktikan bahwa kecepatan, kerja tim, dan presisi bisa mengubah jalannya

0: gimana nih?
1: Mau meeting sama klien doang?
0: Pakai kebaya?
1: Iya, kan Dian Sastro udah ngajak kita buat mengasosiasikan kebaya dengan segala sesuatu yang berbau profesionalitas dan juga integritas. Biar kebaya tuh nggak melulu ya jadi seragam kondangan, dan biar kebaya nggak selalu jadi sesuatu yang bersifat ornamental atau pajangan doang.
0: Ih, keren. Biar masyarakat ikut andil dalam melestarikan kebudayaan Nusantara gitu kan?
1: Itu tahu.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Tomam Pre2 untuk informasi pertama ini datang dari Kota Jember tentunya.
1: Masih
0: dengan program andalannya ya Win ya.
1: Yo.
0: Program Home Care Jember Tomam Pre2.
1: Asik Home Care Jember. Waduh, ini bayangin deh ya kalau misalkan lagi sakit tapi enggak perlu repot antri ke fasilitas kesehatan.
0: Nah, itu.
1: Karena justru tim medis yang datang langsung ke rumah. Mm-hmm. Nah, ini nih yang dimaksudkan adalah home care itu tadi.
0: Home Care Jember ya Tomam Pre2. Dan setelah berjalan selama kurang lebih 1 mingguan ya Win ya, program home care ini sudah menjangkau ratusan warga Jember yang sebelumnya belum mendapatkan akses layanan kesehatan secara optimal nih Tomam Pre2.
1: Benar, dan tentunya menurut Pak Bupati Jember ya, yaitu Gus Wawaid ini mengatakan kalau program ini hadir untuk memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. Nah, kalau selama ini keluarga yang mampu ini mampu bisa punya dokter keluarga, sekarang masyarakat yang kurang mampu juga diharapkan bisa merasakan pelayanan kesehatan yang sama.
0: Alhamdulillah ya. Dan Tomam Pre2 program ini juga mendukung misi pemerintah dalam meningkatkan layanan kesehatan sekaligus membantu upaya pengentasan kemiskinan Tomam Pre2.
1: Dan menariknya lagi Tomam Pre2 ada sekitar 1200 tenaga kesehatan yang dilibatkan.
0: Banyak ya.
1: Termasuk lebih dari 200 dokter umum dan dokter spesialis. Jadi pelayanan home care ini tetap bisa berjalan tanpa mengganggu layanan di puskesmas maupun rumah sakit.
0: Luar biasa ya untuk para dokter dan juga para petugas kesehatan sudah mau berdedikasi di program ini ya Tomam Pre2. Dan kalau pasien membutuhkan pemeriksaan lebih lanjut nih, tim home care akan memanfaatkan layanan telemedicine.
1: Apa dit?
0: Telemedicine. Artinya ini tuh pasien bisa langsung terhubung dengan dokter umum di puskesmas, bahkan bahkan dokter spesialis di rumah sakit jika memang diperlukan. Nah, obat-obatan juga akan disiapkan sesuai kebutuhan pasien tentunya.
1: Yang paling penting itu seluruh layanan home care ini diberikan secara gratis untuk
0: itu
1: masyarakat yang memenuhi kriteria penerima layanan. Semoga dengan adanya program seperti ini ya, layanan kesehatan di Jember ini semakin mudah dijangkau dan semakin banyak masyarakat yang bisa mendapatkan penanganan medis dengan cepat tanpa harus terkendala jarak maupun biaya Tomam Pre2.
0: Betul banget Tomam Pre2.

0: Nusantara disatukan hanya dengan satu sumpah, Sumpah Pemuda. Mari kita jaga sumpah itu agar NKRI tetap kokoh.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Kalau kita mau preview, kita lanjut lagi ke informasi berikutnya ya Win ya. Tadi kita sudah membahas salah satu program utama Jember saat ini ya. Sudah berjalan selama 7 hari ya.
1: 7 hari Home Care Jember.
0: Home Care Jember teman Predua. Dan kali ini kita lanjut ngebahas masih di Kota Jember teman Predua. Tapi kita agak bau-bau pesisir dikit nih Win.
1: Oh iya.
0: Biasanya pesisir yang sering kita bahas tuh mana ya? Puger ya.
1: Puger.
0: Iya, itu sering banget kita bahas ya. Terus.
1: Batulo.
0: Iya, itu sejenis. Apa namanya? Sama lokasinya. Terus,
1: ini Teluk Love.
0: Ah betul, aduh aku pengen kesana tapi belum bisa. Nah tapi kali ini Tawang Predio masih di sekitaran pesisir tapi dari kawasan Pantai Payangan.
1: Oh Payangan, ya kan deket banget sama Teluk Love berarti.
0: Oh iya.
1: Oh, Payangan mah deket sana.
0: Yuk, siapa yang mau menjadi tour guide-ku? Kita ke sana gitu. Jadi teman Predua, siapa bilang nih buaya yang sering jatuh begitu aja di pesisir gak punya nilai? Waduh, enggak banget ya teman Predua. Di tangan anak muda kreatif, limbah alam justru bisa berubah jadi produk yang keren banget loh, Win.
1: Nah, benar.
0: Terangin Win, jelasin Win.
1: Jadi gini, kita terangin di dia. Ini satu kali nerangin 100.000 loh ya.
0: Waduh, cek mahalnya kamu Win. Goceng enggak boleh 5.000 ya. Apa nih?
1: Dilansir dari Radar Jember ya. Ada 3 mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Jember berhasil menciptakan inovasi minuman bernama Sukau.
0: Apa tuh?
1: Sukau? Yaitu sirup yang dibuat dari buah bakau atau mangrove.
0: Oh, wow.
1: Nah, ini berawal saat Muhammad Widana Prayuda ya. Siska Putri Pratama dan juga Nadia Ulia Indrasta Rahmani melihat banyak buah bakau di kawasan Pantai Payangan yang hanya gugur dan belum dimanfaatkan. Nah dari situ mereka itu melakukan riset, memilih bahan baku terbaik, menguji cita rasa hingga menyempurnakan formulanya.
0: Wow, hasilnya lahirlah Sukau tau brand gue. Sirup dengan cita rasa khas yang gak cuman unik tapi juga mengandung antioksidan alami dari buah bakau itu sendiri tau brand gue. Yang lebih keren lagi, inovasi ini tetap memperhatikan kelestarian lingkungan ya. Jadi pemanfaatan buah bakau itu dilakukan tanpa merusak ekosistem mangrove itu sendiri tau brand gue. Yang seperti yang kita ketahui kalau mangrove ini adalah berperan penting banget untuk melindungi kawasan pesisir ya.
1: Nah benar, kerja keras mereka pun itu akhirnya berbuah manis loh.
0: Apa
1: jadi Sukau, tapi Sukau ini aku nggak expect banget loh.
0: Apa?
1: Kirain Sukau itu susu campur kakao misalkan.
0: Oh.
1: Ternyata bukan. Ini dari bakau.
0: Dari bakau.
1: Dari buah bakau teman-teman. Jadi kerja keras mereka pun itu berbuah manis ya. Sukau ini berhasil meraih juara satu kategori minuman siap saji di ajang Bootcamp Studentpreneur 2026 tingkat nasional.
0: Wow, luar biasa banget teman Predua. Kedepannya ya, tim berharap Sukau ini bisa menjadi salah satu minuman khas Jember yang dikenal lebih luas lagi teman Predua. Saat ini mereka masih menyempurnakan produk ya, sekaligus mengurus legalitas seperti PIRT dan sertifikasi halal sebelum dipasarkan dalam skala yang lebih besar tentunya teman Predua.
1: Jadi teman Predua, cerita ini membuktikan ya Dit ya, kalau inovasi ini gak selalu harus dimulai dari sesuatu itu yang mahal.
0: Betul.
1: Kadang peluang terbesar ini justru datang dari potensi lokal yang selama ini memang sering kita lewatkan.
0: Itu
1: salah
0: dia,
1: satunya itu
0: Predua.
1: Tadi buah bakau.
0: Buah bakau.

Tahukah kamu, self-healing tidak selalu berarti pergi jauh atau melakukan hal besar. Kadang, self-healing justru hadir dalam hal-hal sederhana, seperti meluangkan waktu untuk diri sendiri, menikmati momen tanpa terburu-buru, atau sekedar diam tanpa harus menjelaskan apapun ke orang lain. Di tengah dunia yang serba cepat, kita sering lupa bahwa diri kita juga butuh jeda. Tidak semua luka harus langsung sembuh hari ini, dan tidak semua rasa harus dipaksakan hilang. Self-healing adalah tentang memberi ruang, bukan memaksa. Jadi kalau hari ini kamu memilih untuk istirahat sejenak, menjauh dari keramaian, atau hanya ingin tenang dengan diri kamu sendiri, itu bukan berarti kamu lemah, tapi justru tanda bahwa kamu sedang belajar menjaga dirimu dengan

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist.

kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Hai hai hai teman pro 2 dimanapun kamu. Masih bareng kita ya di sini, aku Ewin Ramadan.
1: Dan aku Ditaulia, teman pro 2 yang bakal nemenin kamu di sore ceria. Tapi seperti biasa di jam 4 ini teman pro 2, kita sudah gak berdua lagi ya Win ya.
0: Nah kita udah bersatu dua lima.
1: 5, 6, 7, 8, 9. Banyak tiba-tiba.
0: Kayaknya aku yang dihitung 4 itu ya.
1: Iya lagi kita. Dan teman pro 2 di sore hari ini di jam 4 ini kita masuk di skena ya.
0: Iya, skena siaran edukasi anak muda.
1: Wih deh. Dan teman pro 2 seperti biasa, kamu gak cuman bisa dengerin kita di radio aja, tapi kamu juga bisa memantau kita di live streaming YouTube RRD Jember dan juga di TikTok pro 2 Jember. Dan di sore hari ini spesial banget, kita sudah kehadiran teman-teman kita yang luar biasa. Dari SMP loh ini, SMPN Satu Panti.
0: Iya, ada Muhammad Rafa Pratama dan juga Indriana Felisa Ramadhani. Kita sapa dulu mungkin ya.
1: Kita langsung saja sapa mereka berdua di sore hari ini teman pro 2. Hai, selamat sore guys. Gimana kabar kalian hari ini?
2: Baik.
3: Alhamdulillah baik.
1: Sehat ya sore hari ini. Tadi ini sekolah kan?
0: Iya.
1: Sampai jam berapa kalau pulangnya biasanya SMP ini?
3: Normalnya itu jam 10 karena ada MBG itu.
0: MBG, MBG, gitu dah.
1: Jadi?
3: Jadi pulangnya ini agak mundur.
1: Oh, iya ini hari Jumat ya. Oh iya ini hari Jumat biasanya jam 10, tapi ini mundur jadi jam?
3: Setengah sebelas.
1: Ya. Oh, nonton Jumatan tapi ya, aman.
3: Alhamdulillah
1: aman. Oke deh, kita langsung aja kenalan bareng Rafa dan juga Felisa di sore hari ini. Boleh kita mulai kenalan satu persatu.
0: Siapa dulu?
3: Dari Felisa dulu.
1: Felisa dulu di sini ya. Boleh disapa juga teman pro 2 di luar sana yang lagi menyaksikan.
2: Halo semuanya, kenalin nama aku Indriana Felisa Ramadhani. Biasa dipanggil Felisa dan aku adalah siswi kelas 9 di SMP Negeri 1 Panti.
0: Wede.
1: Felisa ya.
2: Iya.
1: Kelas 9, berarti terakhir sudah nih ya.
2: Iya, pas banget terakhir.
0: Loh, berarti entar lagi mau ini, kuliah langsung.
1: Loh, kok ada yang dilewati sepertinya gitu ya.
0: SD, SMP langsung kuliah.
1: Waduh, SMA ya abis ini. Wow. Gimana rasanya sudah di kelas 3 SMP? Apa perbedaannya?
2: Wah, banyak banget ya, apalagi dari tugas-tugas dari kelas 1, kelas 2, kelas 3 langsung. Wah
0: banget ya, capek ya.
2: Nggak terlalu sih.
0: Nggak terlalu, tapi makan masih aman, makan kan masih enak ya.
1: Main masih enak main.
2: Main jarang sudah.
0: Oh jarang main.
1: Sudah jarang main kelas 3 bro.
0: Iya.
1: Di sini sudah mikir gitu ya. Semangat deh ya untuk menjalani di kelas 3 ini. Ah sebenarnya mah gampang. Yang penting semangat aja.
0: Kita gak usah diambil pusing.
1: Iya, gak usah diambil pusing.
0: Kalau misalkan ada tugas nanti datang ke sini ya.
1: Iya, nanti
0: ada guru privat sama Mbak Dita.
1: Sama
0: ya.
1: Mas Ewin. Baik. Ya. Dan langsung aja kita kenalan juga yang ada di sebelahnya sore hari ini. Boleh sekalian disawat sama Pri.
3: Halo Sobat Pro 2, perkenalkan nama saya Muhammad Rafa Pratama, kelas 9 dari SMP Negeri 1 Panti.
1: Kelas 9 juga.
0: Sama berarti ya.
1: Siapa panggilannya?
3: Rafa.
0: Muhammad
1: satu
0: Rafa
1: Pratama.
0: Berarti
1: Pratama.
0: Kamu anak kelima.
3: Bukan.
1: Namanya Pratama loh. Pertama.
0: Pratama ya, nama anak pertama berarti ya.
3: Iya.
1: Oke. Ini sekelas atau gimana?
2: Enggak.
3: Bukan.
1: Oh, beda-beda.
2: Ya.
1: Kelas 9 apa?
2: Aku kelas 9B.
1: Kamu?
3: 9E.
1: Oh, agak jauh ya.
2: Iya.
1: Tapi ini kenal kan?
3: Kenal.
1: Oh, kenal.
0: Kalau misalkan enggak kenal, kenal
1: dong. Kenalan dulu dong. Dan teman pro 2 spesial banget di sore hari ini. Mereka berdua ini dari SMPN
2: 1 Panti.
1: SMPN 1 Panti.
0: Goreng menteleng.
3: Iya.
1: Apa tuh?
0: Hah? Enggak tahu, soalnya bukan orang Jember ini.
1: Apa tuh?
0: Anak Pantili.
1: Oh, gitu. Please translate to me ya.
0: Alright. Oke, aman.
1: Dan teman pro 2 untuk Rafa ini juara 3 lomba puisi tingkat SMP ya.
3: Ya, betul.
1: Dan untuk Felisa, betul Felisa ya. Ini berprestasi di berbagai ajang paskibra tingkat kabupaten yang banyak banget di list itu ya. Bisa kamu pantengin teman pro 2 di poster kita di yang udah aku post di Instagram pro 2 Jember ya. Di situ ada tuh muka mereka berdua juga.
0: Iya.
1: Kalau kamu mau bertanya juga bisa di situ ya.
0: Nah, itu dia.
1: Di
0: kamu
1: question box.
0: Di question box yang udah dibuat sama Dita itu di Instagram gitu ya. Nah, setelah di komen, matiin aja HP-nya gitu.
1: Jangan dong.
0: Jangan ya. ya.
1: Kamu tungguin.
0: Oh, tungguin kita kita nyaut gitu ya.
1: Tungguin nanti bakal dibacain tapi nanti ya sama Predua.
0: Atau kalau misalkan enggak di question box, kamu bisa WhatsApp aja ke
1: betul,
0: kita,
1: di WhatsApp Predua di 081
0: 559
1: 70
0: 89
1: 50. Kita tungguin teman Predua.

0: Ya, teman berdua masih barengan sama Sore Ceria di sini. Dan tentunya kita masih bakal ngobrol panjang ya sama adik-adik kita dari SMP
1: mana ya?
0: Panti ya.
1: SMP Negeri Satu Panti. Dari SMPN Satu Panti ada Rafa dan juga Felisa di sore hari.
0: Rafa dan juga Felisa. Istimewa loh prestasinya
1: tadi ya. Iya. Di Rafa ya, Rafa ini teman Pre 2 juara 3 lomba puisi tingkat SMP.
0: Ya.
1: Dan Felisa
0: adalah lomba paskibra ya.
1: Paskib ya, banyak banget prestasinya di paskib ya. Dan kalian berdua di sekolah juga berperan sebagai apa tadi yang sempat kita ngobrol sebentar?
2: Tentang sahabat Kespro.
1: Itu kalian sebagai sahabat Kespro itu. Iya. Boleh dijelasin enggak apa itu Kespro, apa itu sahabat Kespro, tugasnya ngapain? Siapa yang akan jelaskan?
3: Ya, Felisa.
1: Felisa dulu ya. Yeah. Oke. Okay.
2: Jadi sahabat Repro itu sebuah program sekolah di mana per kelas itu ada dua perwakilan untuk menerima sosialisasi tentang kesehatan reproduksi.
1: Dan di kelas kamu yang terpilih.
2: Iya.
1: Kamu berarti menerima untuk sosialisasi tentang kesehatan reproduksi itu.
2: Iya, benar.
1: Kamu dan juga Rafa.
0: Tapi kalian sekelas enggak?
2: Enggak.
1: Beda kelas.
0: Oh, berarti kalian perwakilan
1: dari
0: ya.
1: Dari masing-masing kelas.
0: Dari masing-masing kelas. Sama-sama itu perwakilan apa? Kispro itu tadi ya.
1: Iya. Terus apa yang didapatkan setelah mengikuti sahabat Kespro itu?
2: Nah, jadi setelah yang kami dapetin itu tahu apa arti kesehatan Kespro itu, gimana cara menjaga kesehatan, cara menjaga kebersihannya gimana, itu.
0: Keren loh Dit ya.
1: Bagus, dari SMP sudah harus
0: diajarkan ya.
1: Biar itu bukan menjadi suatu yang tabu ya, karena ini kan sebenarnya juga masalah kesehatan juga ya. Menurut kalian sendiri ini berarti penting banget gak sih untuk didapetin anak-anak SMP seperti kalian?
4: Penting banget Kak.
1: Penting banget ya. Kenapa tuh?
2: Siapa dulu nih?
1: Rafa dulu.
2: Rafa.
4: Karena di usia SMP ini usia yang rawan gitu Kak.
0: Rawan apa itu?
4: Rawan-rawan apa ya?
1: Rawan-rawannya memang ya, remaja.
4: Jadi
1: yang
4: remaja di usia SMP ini harus tahu.
0: Kayak apa namanya, kenakalan remaja gitu-gitu ya.
2: Terus. Nah, lagi kan di masa-masa SMP ini kan masa remaja ya. Nah, di masa remaja ini tubuh mengalami transisi besar yang sering disebut dengan masa pubertas. Nah, pas di masa pubertas ini kan apa ya, banyak perubahan gitu. Misal kayak hormon bergejolak, terus alat reproduksi mulai matang, sama bentuk tubuh kan mulai berubah.
1: Perubahan fisik juga ya.
2: Nah, jadi
1: mulai rawan lah ya memang.
2: Rawan
1: Jadi memang sudah sebaiknya diberikan sejak bangku di SMP ini berarti pas banget menurut
2: pas
1: kalian
2: banget.
1: Ya.
2: Iya.
1: Oke, kalau dari kalian berdua selain berperan di apa tadi sebutnya sahabat
2: Repro.
0: Iya, Kespro. Sahabat Repro.
1: Itu ada di SMPN 1 Panti aja atau sebenarnya itu semua sekolah ada?
2: Kurang tahu ya, soalnya kami cuma di sekolah.
1: Di sekolah ada dapatnya. Oh, luar
0: tapi
1: biasa.
0: Tapi itu apa? Masuk ke apa namanya? Dalam
1: program sekolah.
0: Program sekolah.
1: Ya. Oh, wow.
0: Untuk jamnya sendiri?
2: Enggak, itu kayaknya tahunan enggak sih?
1: Di tahun ini sudah berarti.
4: Ya, di tahun ini sudah.
1: Di bulan apa biasanya?
4: Bulan apa? Itu kemarin ya?
1: Bulan apa, ayo?
2: Kurang ingat deh.
1: Sudah beberapa bulan yang lalu.
2: Iya, sudah lumayan lama.
1: Jadi next bakal ada lagi di tahun depan. Untuk adik-adik kelas kalian dong.
2: Iya.
1: Kalian kan sudah lanjut ya nanti, sudah pindah sekolah lagi. Tapi memang ini ternyata bagi mereka berdua sendiri penting banget teman Pre 2 untuk wawasan ini diberikan sejak dini.
0: Benar.
1: Secepatnya kalau bisa, karena memang SMP ini ya itu tadi sudah pasnya banget lah teman
0: jam rawan ya.
1: Jam rawan. Dan teman Pre 2 kita lanjut lagi ngobrol soal prestasi mereka.
0: Iya, karena prestasinya mereka, kan mereka juga
1: luar biasa pastinya.
0: Luar biasa. Kalau Rafa ini juara 3 lomba puisi tingkat SMP, terus Indriana Felisa ya.
1: Felisa
0: ini berprestasi di berbagai ajang paskibra tingkat kabupaten. Kita mau ngomong sama siapa dulu nih?
1: Kita sudah sama. Makin kompak aja kok.
0: Iya, kok bisa ya Dit ya.
1: Kita ngobrol sama Rafa dulu boleh?
0: Rafa dulu boleh.
1: Rafa, kamu lomba puisi tingkat SMP.
0: Puitis nih kayaknya orangnya.
1: Kapan lombanya? Waktu kamu kelas?
4: Waktu kelas 8 Kak.
1: Oh, berarti baru tahun lalu.
4: Ya.
1: Lomba puisi di mana?
4: Di SMA Diponegoro.
0: SMA Diponegoro ini mana ya?
1: Loh, itu tugasmu, Min. Di mana itu?
4: Di Serut panti.
0: Di daerah sana juga. Juara 3 kamu.
1: Itu tingkat SMP ya?
4: Tingkat SMP.
0: Berarti sejember ke sana semua.
4: Sepanti, Kak.
0: Sepanti. Ada berapa ini sekolah
1: yang ikut waktu
0: yang
1: itu?
0: Ikut banyak waktu itu.
4: Tiga sekolah.
0: Empat
4: sama SMP satu panti.
0: Empat sama SMP.
1: Tiap SMP itu perwakilannya hanya boleh satu atau lebih? Boleh lebih. Boleh lebih banyak berarti ya. Oke, dan kamu dapatkan juara tiga. Lomba puisi.
4: Ya alhamdulillah, Kak.
1: Masih ingat gak judulnya yang dibawain apa?
0: Apa?
4: Sedikit ingat.
1: Apa tentang apa deh?
4: Pangeran Diponegoro. Khairil Anwar.
0: Khairil Anwar ya.
1: Jadi ini kamu tinggal membawakan ya. Apa gimana?
0: Atau kamu bikin karangan dulu, bikin karangan sendiri di Ponegoro apa gitu.
1: Enggak. Jadi membawakan aja. Nggak.
4: Membaca gitu.
1: Membaca.
0: Maksudnya ini puisinya punyanya Khairil Anwar itu tadi. Kirain ini ya apa namanya?
1: Okay.
0: Bukan ternyata. Oke.
1: Jadi kamu memang suka berpuisi?
4: Ya suka, mulai dari SD tuh, Kak.
1: Sudah sejak dari SD. Ya. Nanti kita coba sebait boleh? Nanti, tenang. Ya. Kok mikir dia?
0: Gak usah nervous, tenang aja.
1: Atau gitu, mau ya. Nyanyi?
4: Bisa aja.
1: Bisa semua kayaknya.
0: Kamu nggak pengen jadi vokalis gitu?
4: Ya kalau dikasih kesempatan sih boleh.
0: Boleh. The best.
1: Nanti kita cobain semua kalau kita coba berdua. Dan Rafa ini lomba puisi ya. Oke. Kita beralih dulu ke sebelahnya. Ada Felisa yang berprestasi di bidang paskibra. Kamu ikut paskibra berarti sejak SMP nih ya? SD kan gak ada kayaknya. Apa ada SD itu ya?
2: Ada tapi
0: ada.
2: Jarang.
0: Biasanya apa bukan paskibra. Biasanya kalau SD tuh PBB biasanya.
1: Aku SD kayak nggak ada gitu, perasaan lupa ya.
2: Jadi pas SD, saya SD juga nggak ada, tapi
1: nggak ada ya.
2: Pas udah ke SMP kan lomba di mana-mana nih ya, ternyata banyak dari Sukowono gitu, atau
1: SD itu.
2: Iya.
1: Oh wow.
2: Dari apa namanya kota-kota lain gitu ada yang SD.
1: Oh, baru tahu juga. Karena memang kalau di aku
0: lu ya apa sih? Dia ini cemberding, racun itu ya.
1: Jadi di SMP itu ya, boleh disebutkan enggak apa aja nih juara kamu di bidang paskib? Banyak banget kayaknya. Yang apa aja juara dari yang paling terbaru deh?
2: Paling terbaru. Itu kemarin di LKBB Kandita Season 2 di Puger.
0: Oh, di Puger.
1: Ya, itu juara berapa?
2: Itu dapat harapan 3 kayaknya. Terus ada di mana ya? LOBB Jember, Forbasi Jember.
1: Itu di mana kalau Forbasi itu?
2: Itu Gor Kaliwates.
0: Oh iya, Serbaguna.
2: Iya,
1: Serbaguna itu PKPSOPK. Itu kan. Tahu aku.
0: Loh, kok tahu Dit kamu ke sana, Dit?
1: Tahu dong.
0: Ngapain Dit ke sana kamu, Dit?
1: Aku kan sudah cek Jembernya.
0: Oh iya, siap.
1: Terus. Apa lagi yang kamu ingat?
2: Di mana lagi ya?
1: Di mana yuk?
2: Di Malang pernah.
1: Oh, pernah di luar kota?
2: Pernah.
1: Di Malang.
2: Di Malang, di Probolinggo, di mana lagi ya?
0: Itu ke Malang ngapain itu?
2: Lomba dong.
0: Kirain tamas ya.
1: Lomba dong, paskib ya. Kalau lomba di luar kota itu biasanya kamu sama teman-teman berapa hari di sananya?
2: 3 kayaknya. Soalnya kan hari kadang itu lombanya hari Sabtu. Kami tuh datang Jumat.
1: Kenapa datang Jumat?
2: Jumat sore soalnya mau itu nyoba lapangan, uji coba lapangan.
1: Oh, ada uji cobanya ya?
2: Iya.
1: Oh, terus. Ngapain pas uji coba itu?
2: Ya coba lapangan itu, soalnya lapangannya kan ada garisnya. Ada garis pembatas gitu. Nah kalau misal pas lomba itu kena garis pembatasnya itu, nah itu bisa dapat poin pengurangan nilai gitu.
1: Oh, jadi untuk
2: menyesuaikan biar gak nginjek gitu.
1: Menyesuaikan lapangan yang baru pertama kali kalian sentuh juga kali ya. Gak kenal ya, biasanya latihan di sekolah. Terus ini beda, jadi ada uji lapangan. Oh, jadi setiap lomba LKBB itu selalu ada uji lapangan gitu?
2: Iya.
1: Hamin satu ya?
2: Enggak mesti hamin satu sih. Kadang itu ada yang jauh-jauh hari gitu udah ngeboking dulu ke panitianya.
1: Oh gitu.
2: Iya. Misal, "Kak, aku ada hari ini, jadwal ini mau UCL ke sana." Ya udah itu.
1: Apa namanya? UCL.
2: Iya,
0: apa UCL tuh?
1: Uji coba lapangan.
0: Oh, uji coba lapangan. Kayak lo lapangannya ditok-tok gini itu atau apa enggak gitu. Bukan ya?
1: Bukan.
2: Enggak dong.
1: Menguji semua full, berarti semuanya full masuk ya untuk gerakan formasi, mencoba semuanya.
0: Kan uji coba lapangan.
1: Lengkap kah? di uji cobanya itu apakah secara formasi lengkap atau hanya
2: lengkap, lengkap.
1: Oh iya? Mm-mm. Oh, jadi ketahuan dong mau nampilin apa sama teman-teman yang lain apa gimana?
2: Iya, tapi pas uji coba lapangan tuh kadang ya enggak se-full pas tampil gitu kayak mm-hmm. apa ya, kadang tipis-tipis dikit gitu.
1: Teaser ya? Teaser. Iya. Awalan aja gitu mm-hmm. ya. Oh, tipis-tipis lah ya. Yang penting tahu batas-batasnya, tahu barisan yeah. kalian ini seberapa yeah, panjang, nah. seberapa lebar, mm-hmm. seberapa tinggi. Ada tinggi?
2: Enggak ada ya.
1: Mulu nih sampai ketinggi nih cilidir bukan. Oke deh, dan ini untuk Felisa memang sudah banyak sekali prestasinya di PASKIP ya. Sebanyak kamu mengikuti PASKIP ini, yang mana nih yang paling menurut kamu paling berkesan banget?
2: Pas itu ada banyak sih yang berkesan, gimana ya?
0: Banyak yang paling banget, banyak. Yang paling tidak bisa kamu lupain.
1: Yang paling kena sampai sekarang.
2: Itu di lomba Mahanurta di Malang.
1: Kenapa?
2: Oh, oh yang di Malang. Iya.
0: Apa soalnya rasanya? Kan
2: pertama kali event yang keluar sama tim baru waktu itu.
1: Terus.
2: Nah, terus naik kesananya tuh naik kereta kan bareng. Mm-hmm. Terus waktu itu pelatih itu enggak ikut bareng naik kereta. Kayak udah terus? Nyampe di sana dulu. Oh, jadi kami tuh benar-benar sendirian
1: di kereta. Seru dong.
2: Iya.
1: Iya.
0: Berarti dapat teman baru kamu di sana ya?
2: Iya, ada anak SD juga mau lomba di sana. Oh. Jadi kenalan langsung
1: yang kecil-kecil gitu. Kecil gitu ya. Oh, wow. Hmm. Jadi ternyata lengkap banget ya tingkatannya dari SD, SMP, SMA-nya juga ada dia.
2: Ada.
1: Banyak ya tadi.
2: Banyak, apalagi di Jember.
1: Di Jember kalau SMA sepertinya memang
2: ya, yeah. Jember ini buat PASKIBRA tuh wah banget loh. Ada SMP, SMA, wah terkenal semua.
1: Terkenal semua, termasuk yang SD juga itu ada ya.
2: Yeah, kalau SD belum
1: beberapa?
2: Nemu saya.
1: Belum nemu? Yang yeah, tadi belum. Katanya itu? Oh itu di Malang ya. Mana yo? Ada gak?
2: Jember kan luas ya.
0: Iya, itu dia gitu. Jember kan ini apa namanya udah kayak wah, udah kayak ibu kota banget nih.
1: Wede, ibu kota.
2: Saya kurang ngerti daerah.
0: Jadi ketika kamu apa namanya, ketika kamu lomba tuh ya, ketika kamu lomba tuh siapa nih yang paling support kamu?
2: Ya dari banyak, dari orang tua, pelatih, guru, dan ya teman-teman sendiri yang apa namanya yang lomba juga gitu.
1: Support ya.
0: Terus ketika menang, apa senang perasaan gak? Kamu? Ekspresinya, aduh. Terus orang tua kayak gimana gitu? Boleh lah diceritain.
2: Event kan jauh ya, orang tua tuh jarang ikut, jarang ikut sampai pengumuman. Soalnya pengumumannya malam.
1: Terus.
2: Nah itu pas
1: pas tahu
2: pengumumannya kan banyak gitu tingkatan di PASKIBRA itu.
1: Oh iya, banyak kategori.
2: Iya. Ya. Tingkatan sih sebenarnya.
1: Tingkatan
2: kategori banyak
1: tuh?
2: Juga. Misal kayak ada juara paling atas tuh juara umum.
1: Oh.
2: Terus ada juara utama 1-2-3, harapan 1-2-3, madya 1-2-3 kayak gitu.
1: Ada biasanya ada best kostum.
2: Iya, ada juga.
1: Favorit banyak kan ya. Terus.
2: Nah, kayak gitu juga. Itu pas pengumuman udah ada dulu namanya parade.
0: Oh, parade.
2: Iya, parade Danton gitu.
1: Gimana tuh?
2: Ya
0: di Danton gitu ya.
2: Kamu enggak juga sih.
1: Enggak juga tuh. Gimana? Yuk, kita biar Felis aja yang menjelaskan, udah kamu diem gitu ya.
0: Kamu tapi pernah jadi Danton?
2: Enggak, saya pasukan.
1: Oh, pasukan. Terus.
2: Ya jadi Danton per lomba itu dikumpulin dulu di satu ruangan buat briefing. Nah, nanti tuh mereka kayak catwalk gitu.
1: Oh, gitu. Okay. Perdantonan itu
2: iya,
1: ya.
2: Iya, wow. Itu biasanya nanti dipasangin.
1: Dipasangin
2: sama danton lain. Misal danton dari SMP ini dipasangin dari SMP ini gitu.
1: Wow, jadi membangun relasi juga di sana ya. Ketemu teman baru, bisa sharing juga.
2: Iya, nyari teman di sana itu.
1: Oke, okay. Aku lanjut lagi di Rafa ya. Rafa ya. Ini di puisi, emang suka banget sama puisi ya?
4: Ya, suka Kak.
1: Suka banget dari SD ya. Kenapa kamu tertarik sama puisi?
4: Dulu itu sama guru ditunjuk. Nah, habis waktu? Itu saya enggak tahu Kak kalau ada bakat bisa baca puisi.
1: Oh enggak tahu.
4: Ya,
1: terus
4: saya coba, saya ikut, kok kena.
1: Kena apanya ini? Mentalnya?
4: Bukan. Oh, enggak. Lombanya.
1: Oh, lombanya. Kena juara gitu ya. Oh, terus.
0: Emangnya
1: kamu pas latihan enggak menyadari kayak biasanya kan kelihatan tuh ketika latihan kayak oh iya aku sudah mulai improve gimana? Ya,
4: sudah
1: kelihatan. Terus.
4: Insyaallah alhamdulillah itu juara satu Kak. Nyoba waktu SD itu juara satu.
0: Berarti nggak expect banget ya itu ya.
4: Ya betul.
1: Terus.
4: Saya kembangkan lagi di SMP. Tapi di SMP ini lomba puisi ini hampir gak ada.
1: Jarang
4: ya. Jarang.
1: Terus.
4: Jadi saya pas ikut di Depo itu, saya ikut sama teman-teman saya kena juara tiganya. Ya alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Terus juara 1 dan juara 2 kena SMA?
4: Sama. SMP. Diborong sama SMP.
1: Panti semua.
0: Oh,
1: sama teman-teman kamu semua.
0: Keren ya.
4: Kakak kelas, Kak.
1: Oh, kakak kelas.
4: Saya kalah sama kakak kelas.
1: Oh ya, it's okay. Sudah.
0: Memang ini ya, apa namanya, senior ya, lebih senior ya. Tapi keren loh dia, Didi ya.
1: Keren, pastinya mereka berdua ini latihannya ini pasti keras banget sama Pre 2.
0: Sampai nangis kamu latihan, Bu Sinda?
4: Ya, kadang gitu, Kak.
0: Gitu,
4: Kak. Apa itu? Apa ya, gurunya belajarnya suruh giat ya, saya sampai
1: nangis gitu ya. Karena memang banyak sekali aspek harus, selain harus mendalami, harus hafalan juga kan.
0: Nah, ya, itu dia.
1: Kayak enggak boleh sering-sering lihat kok gini terus kan enggak cek di mana gitu ya. Nah, itu PR-nya memang ya. Nah, setelah ini teman Pre 2 kita bakal lanjut ngobrol bareng mereka berdua, gimana tantangannya, apa yang paling sulit sebentar lagi teman Pre 2. Dan buat kamu, aku ingetin lagi yang ingin bertanya, langsung aja di question box yang aku buat di story Instagram Pre 2 Jember, atau juga bisa di
0: kamu WA
1: Pre 2.
0: WhatsApp kita. Betul. Di 081
1: 559
0: 70
1: 89
0: 50.
1: Yuhuu.

muncul jika bukan dari bumi Nusantara yang membentang, membelah katulistiwa. Tanah surga, kata orang, tanah air yang terpatri, dengan segala ragamnya bertumbuh menjadi sebuah negara. Semakin lama semakin maju peradabannya, namun yang muda semakin sibuk dengan dunianya. Nasihat pejuang hanya jadi bacaan buku sejarah, hanya jadi pelengkap pada hari-hari besar, tapi tidak diresapi dan dibiarkan menjadi sepah. Berkuar-kuar di media sosial tanpa aksi nyata, padahal Bung Karno hanya meminta 10 anak muda untuk mencabut Semeru dari akarnya. Hari ini kita punya lebih dari 10, 100 kali lipat, maka seharusnya Ibu Pertiwi sudah menembus langit berbintang, tempat mimpi-mimpi dijatuhkan. Dunia semakin paralel dengan perkembangannya, namun tidak sedikit yang menembusnya dengan tidak berbatas yang pantas. Yang muda yang berkarya, begitulah perjuangan.

Tahukah kamu, beberapa pohon di dunia memiliki usia yang jauh lebih tua dibanding banyak peradaban manusia. Salah satunya adalah pohon pinus tertentu yang diperkirakan telah hidup selama lebih dari 4.000 tahun. Bayangkan, saat pohon itu mulai tumbuh, banyak peristiwa besar dalam sejarah dunia bahkan belum terjadi. Kadang kita lupa bahwa alam menyimpan saksi bisu perjalanan waktu yang luar biasa panjang.

0: Ya teman berdua, kita balik lagi nih, bakalan lanjutin lagi untuk obrolan kita sore hari ini yuk.
1: Kita bakal lanjut lagi ngobrol bareng Rafa dan juga Felisa di sore hari ini.
0: Rafa dan juga Felis.
1: Dimana Rafa ini di bidang puisi dan juga Felisa ini di bidang paskibra ya. Kita ngobrol sama Felisa dulu. Felisa dulu di sore hari ini, kenapa nih kamu tertarik terjun ke dunia paskib? Apa yang bikin kamu tertarik?
2: Jujur dari SD kan saya gak terlalu tahu tentang paskibra gitu. Kayak itu tuh sesuatu yang asing di telinga saya.
1: Jadi terus?
2: Pas masuk SMP ini tiba-tiba kayak ada pemilihan paskib gitu. Nah dan kebetulan saya kepilih itu.
1: Oh kamu ikut aja gitu?
2: Iya, jadi saya tuh pertama gak ada keinginan lebih atau tujuan gimana gitu di eskul ini. Cuman ya karena saya kepilih, saya jalanin aja gitu.
1: Gak taunya cocok?
2: Iya, gak taunya cocok.
1: Terus-terus
2: sampai sekarang deh.
1: Kalau paskib tuh kan banyak ya latihannya itu, sering gak sih?
2: Iya, sering banget.
1: Hampir tiap hari?
2: Kalau misal mau deket-deket lomba, itu mungkin hamin 1 minggu, kalau gak 2 minggu itu full.
0: Push up udah berapa kali setiap kali latihan biasanya?
1: Tidak terhitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kali. Sudah banyak sekali ya. Karena memang untuk paskib juga ada latihan fisiknya juga.
2: Iya.
1: Banyak ya?
2: Ada push up, back up, terus sit up gitu.
1: Oh, bisa semua kamu?
0: Push up, back up, sit up ya.
2: Gak kuat sit up.
1: Oh, gak kuat sit up.
0: Yang kuat push up sama back up dong ya.
2: Iya, paling enak itu back up.
1: Oh, paling enak back up. Oh, berat juga menurutku. Selama kamu latihan paskib, menurut kamu latihan yang paling berat tuh latihan apa? Yang
2: ya,
1: paling susah.
2: Latihan fisiknya sih, soalnya kalau ke latihan misal PBB sama variasi formasinya itu saya malah enjoy, suka gitu.
1: Oh, suka ya?
2: Iya.
1: Padahal itu yang paling susah ya, karena mencocokkan sama puluhan orang.
0: Harus ada chemistry gitu.
1: Berapa biasanya satu tim?
2: Itu satu tim itu ada tim 13, itu 14 anggota, satu danton. Terus ada tim 16, 15 pasukan, satu danton.
1: Oh, belasan jadi ya. Oh.
0: Berarti kalau ini apa namanya, pas waktu 17 Agustus kamu pasti tampil di sekolahmu ya?
1: Tampil ya. Iya, benar. Besok sebagai apa? Sudah tahu belum di Agustus?
2: Nah, besok ini tim saya rada kepecah soalnya ada yang ke Pascam.
0: Paskibra kecamatan.
1: Ada yang melompat ya. Tapi sudah di plan untuk upacara Agustus di minggu ini. Ini bulan depan.
2: Sudah.
1: Oh, keren banget pasti. Sudah latihan untuk tampil itu berarti ya.
2: Iya, sudah mulai latihan.
0: Kita loncat lagi boleh?
1: Boleh dong.
0: Ke Rafa. Gimana sampai sekarang masih berlatih ya untuk puisi?
3: Masih kak.
0: Masih. Nah kalau misalkan kita ngomongin soal latihan ini sebelum lomba ya kan?
3: Ya.
0: Latihannya kalau puisi tuh gimana?
1: Tadi
0: kita juga sempat membahas ya masalah latihan puisi tuh. Banyak gimana? Apa ya dulu latihannya?
3: Pertama ini kalau di puisi itu penekanan kata.
0: Penekanan kata, penekanan kata.
1: Kata yang apa? Kata yang
3: kata
1: gimana?
3: Yang apa ya? Kayak emosi.
0: Oh, A, I, U, I, O gitu.
3: Bukan, yang kayak ekspresi gitu kan.
0: Oh, ekspresi. Ya.
1: Contoh.
3: Di mana engkau berada gitu kan?
1: Oh,
0: di sawah
1: gitu
0: bersama
1: ya
0: teman-teman.
1: Nggak boleh gitu kalau puisi, harus ada penekanan.
0: Oh, harus ada penekanan ya. Misalkan ngomong gini, malam ini aku merenungi kehidupan bersama bintang.
1: Panjangnya kamu.
0: Oh iya, kepanjangan ya.
1: Malam ini aku duduk gitu. Tapi buat dramatis.
0: Malam ini. Malam
1: nyanyi. Gimana Rafa? Jadi memang penekanan di tiap katanya berarti ya. Bukan kok kata yang paling bermakna gitu enggak, tapi semua kata apa gimana?
0: Lu tadi tuh apa itu, Dit? Malam ini aku duduk ya apa tadi, Dit?
1: Masih dipertanyakan. Yuk coba deh.
0: Malam ini ku duduk sendiri misalkan gitu.
2: Sedih
0: nih berarti.
3: Malam ini ku duduk sendiri.
0: Aduh takut.
1: Di samping Pak Kusir. Beda ya. Nah selama kamu menjalani proses latihan puisi ya, menurut kamu yang paling sulit apa? Apakah menghafalnya atau mendalami atau penekanan itu, atau ada hal yang lain yang paling sulit?
3: Mendalami dan ekspresinya gitu Kak, yang sulit buat saya.
0: Interpretasi ya berarti ya.
1: Nyocokin ekspresi sama maknanya
3: ya, sama makna puisinya.
1: Gimana terus kamu latihannya?
3: Saya latihannya itu
1: di kaca.
3: Buka.
1: Ya apa terus?
3: Ya
1: sama keluarga.
3: Dampingi guru.
1: Oh, di guru.
3: Di sekolah itu,
1: di sekolah.
0: Lah kalau di rumah gimana? Kan enggak ada ganda yang dampingi. Oh. Kamu biasanya kalau latihan gimana?
3: Baca-baca sendiri. Oh. Yang di depan kaca.
0: Di depan kaca.
1: Terus. Kalau di sekolah gimana?
3: Kalau di sekolah sama guru itu kumpul di ruangan podcast.
1: Terus. Ruangan podcast. Oh iya kan tadi ramean ya pesertanya ya. Banyak ya teman-teman kamu juga. Jadi berlatih untuk membaca puisi. Ya. Itu yang dibawain beda-beda kan puisinya?
3: Beda-beda kak.
1: Jadi pasti untuk ekspresinya dan sebagainya juga masing-masing ya.
0: Tapi masih belum pernah bikin sendiri ya untuk naskah puisi gitu?
3: Belum kak.
0: Belum?
3: Iya.
0: Wah. Ada kepikiran untuk bikin mungkin?
3: Insya Allah ada.
0: Kalau misalkan diberikan kesempatan untuk atau di challenge misalkan sama pembina ataupun yang mendampingi
1: atau Leh. Tiba-tiba ada lomba
0: Ada tiba-tiba ada lomba yang mengharuskan kamu
1: lomba puisi tapi buat sendiri
0: original karya original kamu dalam
1: sanggup
0: hal puisi
1: gak?
0: Itu
3: insya Allah sanggup tapi dikit-dikit lihat
1: dikit-dikit lihat iya pasti
0: apa tapi apa yang kepikiran di pikiran kamu pengen bikin puisi yang apa? Ceritanya seperti apa? Yang sedih kah, yang menyenangkan kah, yang gimana? Nah,
3: kalau yang sedih saya kurang suka gitu.
1: Oh. Sukanya yang gimana?
3: Yang semangat.
0: Semangat.
1: Oh.
0: Perjuangan. Kayak perjuangan gitu ya.
1: Bawainya lebih ya. Semangat gitu ya. Kalau sedih emang susah ya mendalaminya ya. Kalau sampai nangis tuh wah ya. Kamu latihannya sampai nangis.
3: Ya.
0: Termasuk
1: apa
0: tadi
1: yang
0: itu
1: yang bikin nangis itu?
3: Yang bikin nangis itu ya itu ekspresinya terus maknanya di dalam puisi itu.
2: Ya
3: enggak
2: bisa-bisa gitu.
3: Apalagi saya laki, Kak. Ya apa ya mau nangis gitu.
1: Agak jangan nangis lah. Gitu ya. Cowok tuh gitu ya.
0: Ada, iya itu nangisnya enggak kelihatan kalau cowok itu. Udah laki-laki tidak bercerita.
3: Ya betul.
0: Tapi bro-bro di kamar.
1: Sama aja. Oke deh kalian berdua, siapa tahu ke depan dikasih kesempatan untuk mengikuti lomba lagi. Kira-kira pengen mencoba lomba apa? Apapun, pengen lomba apa? Felisa.
2: Saya dulu. Saya pengen ikut lomba yang berkaitan tentang itu apa namanya? Olimpiade-olimpiade gitu ya.
1: Olimpiade apa?
2: Olimpiade matematika.
0: Suka itu. Matematika ya?
2: Iya, soalnya kalau di kelas itu apa ya, pas pelajarannya MTK tuh gurunya asik.
0: Guru. Siapa nama gurunya?
1: Bu siapa?
3: Bu
1: Pak siapa? Bu Cucut.
2: Bukan. Udah ganti.
1: Udah ganti.
2: Iya, Pak Haki namanya.
1: Pak Haki. Iya, yang seru banget ngajarnya. Oke, berarti next kamu ingin mencoba olimpiade matematika.
0: Kenapa kok seru? Ini ngajarnya sambil nyanyi gitu mungkin.
1: Enggak ya. Berarti enak ya.
2: Iya,
1: gampang jelas, mudah dipahami. Oke, menarik nih ya. Oke, selain itu ada lagi?
2: Apa ya?
1: Olimpiade matematika berarti ya.
2: Olimpiade sama apa lagi?
1: Apa?
2: Kurang tahu belum. Oh, itu. Pengen nyoba lomba puisi juga sih sebenarnya.
1: Loh, Rafa, kamu belajar sama Rafa berarti.
2: Iya, soalnya ada akhir-akhir ini tertarik sama sastra.
1: Bagus. Terutama di puisi.
2: Bagian puisi sama iya kata-kata yang pakai diksi-diksi gitu.
0: Keren.
1: Iya, emang kata-kata di puisi itu bagus-bagus emang.
3: Bagus kak.
1: Rafa aja suka.
0: Iya.
1: Kalau Rafa apa? Kalau misal ingin ikut lomba lagi, lomba apa?
3: Kalau saya ini olahraga, mau ke olahraga.
1: Mau ke olahraga apa?
3: Atlet lari kalau bisa.
0: Sekarang kan lagi ini ya, lagi booming.
1: Banyak running ya.
0: Running.
1: Jadi pengen mencoba lomba lari, atlet lari.
0: Ya, yang penting jangan lari dari kenyataan.
1: Jangan lah ya. Mereka sudah berprestasi, sudah luar biasa nih. Lanjut, kali ini aku boleh enggak bacain gabungan yang udah masuk?
0: Boleh, yuk kita bacain dulu ya.
1: Line WhatsApp kita ada dari 0822 sekian. Namanya nih ya. Kipli nih. Kalau di nama WhatsApp-nya benar enggak ini ya namanya Kipli?
0: Kipli.
1: Coba kamu klarifikasi deh ya selain ini. Karena dia enggak nyebutin nama nama Predator.
0: Bisa jadi dibalik.
1: Apa?
0: Kipli.
1: Balikannya?
2: Kipli.
0: Kipli kalau dibalik apa ya?
1: Ilpik. Dari Kipli nih dalam Predator. Kak, aku mau nanya apa makna pengorbanan bagi seorang paskibra? Apa makna pengorbanan bagimu, Felisa?
2: Pengorbanan di paskibra tuh banyak banget. Nah, salah satunya itu kayak tadi ada cerita-cerita tentang aku tuh ngerasa ketinggalan karena terlalu fokus kepada paskibra, jadi nggak bisa nyoba hal-hal lain. Jadi kayak ada sesuatu gitu. Kalau udah ikut paskibra, waktu, tenaga, pikiran semuanya semua di paskibra.
0: Jadi nggak bisa ini ya, maksudnya fokusnya harus ke sana.
2: Iya.
1: Dan itu salah satu makna pengorbanan bagi kamu ya. Mungkin next kamu kalau ingin mencoba juga sepertinya bisa, tapi ya memang itu ya, selalu ada yang dikorbankan, berarti waktu istirahatnya yang dikorbankan. Iya, berarti kan harus gak ada waktu istirahat, tapi gak ada waktu main ya.
0: Kamu ketika terlalu fokus ke paskibra gak pernah ini kan, tidur sambil lintur gerak jalan, enggak ya?
2: Gak pernah, tapi teman saya pernah.
0: Oh pernah juga?
2: Pernah, teman saya pernah.
1: Tidur sambil mimpi?
2: Enggak, gini, waktu itu dantan saya itu pas hari pertama kali mau lomba itu demos di sekolah. Nah saking dia kepikirannya itu, waktu itu kan nginep di sekolah ya, ada yang harus dipersiapkan gitu. Dia tuh saking kepikirannya, dia tidur sambil ngapalin aba-aba. Jadi langkah tegap,
1: maju jalan.
2: Iya, sambil merem.
1: Siap gerak.
2: Aduh, iya banget.
1: Cek kasihannya itu ya. Tapi itu benar-benar kayak, itu berarti menjadi salah satu bentuk pengorbanan ya. Fokus, waktu, tenaga, pikiran, semuanya all in deh ya, untuk memberikan yang terbaik tentunya. Oke, lanjut tuh, ada pertanyaan buat Rafa tuh. Lanjutin, kamu buka WhatsApp gak Win?
0: Iya, ini
1: di Kipli.
0: Ini.
1: Dan untuk Kak Rafa.
0: Untuk Kak Rafa, bagaimana cara baca puisi yang bagus?
1: Share tips kamu selama latihan, boleh dong?
3: Ya, saya itu pertama diajari sama guru dulu, dicontohin.
0: Dicontohin.
3: Jadi itu saya mencoba, saya mendalami. Kalau ada yang salah, guru itu baru yang menegur saya. Di penekanan katanya itu, Kak. Di ekspresinya. Itu yang paling penting di puisi.
1: Penekanan sama ekspresi ya.
2: Berarti perlu mentor ya?
3: Ya, perlu.
1: Iya, apalagi mentor ini juga untuk menilai kita ya. Kadang kayak kita udah pede, tapi kan kita enggak tahu apa kata orang. Kita butuh sedikit pandangan gimana nih kalau dilihat orang sudah oke atau kurang gitu ya. Oke.
0: Kalau ini apa namanya? Kalau ngomongin soal mentor kan kalau di sekolah mungkin ada mentor ya. Kalau di rumah berarti kan kamu belajarnya individu atau lewat YouTube lah. Siapa nih kiblat kamu dalam berpuisi?
3: Kaca.
1: Kaca.
3: Diri saya sendiri.
1: Oh, wow, luar biasa. Kukira ada pembaca puisi namanya Kaca atau siapa gitu.
0: Atau kamu apa namanya
1: penulis puisi Kaca?
0: Bukan, maksudnya apa ya Dit ya? Mencontoh gitu ya, mencontoh ataupun belajar mengenai role model.
1: Role model di dunia puisi ada nggak? Kayak mungkin tadi Khairul
0: Anwar atau ini atau kayak siapa? Apa namanya itu?
1: Siapa? Atau Ewin Ramadan? atau siapa? Ada nggak? Tokoh-tokoh
0: yang itu yang baca puisi petani bocor.
2: Oh iya.
0: Bojong gede apa ya?
1: Iya. Ada nggak?
3: Ya paling aneh itu yang pertama itu.
2: Siapa?
3: Khairil Anwar itu Kak.
1: Itu ya.
3: Paling saya suka puisinya.
0: Apa? Puisi yang kemarin itu ya, di Ponegoro itu ya.
3: Ponegoro.
0: Istimewa.
1: Oke, kita wawancara dua, luar biasa sekali obrolan kita di hari ini. Tapi tenang aja, buat kamu masih ada satu segmen terakhir.
0: Satu segmen
1: nanti
0: terakhir,
1: kita bakal lanjut ngobrol nanti ya, wawancara dua. So stay tune terus barengan kita di 89.5 FM Pro 2 RRI Jember.
0: Teman terbaik kamu.
1: Yuhu.

0: Oke, teman Pre2, kita sudah berada di akhir segmen untuk hari ini. Gak kerasa banget obrolan kita sudah berada di ujung ternyata.
1: Iya.
0: Boleh gak kalau kita mendengarkan Rafa?
1: Boleh.
0: Berpuisi, sedikit aja.
1: Sedikit aja ya.
0: Yuk Rafa, boleh.
1: Yuk, satu kata.
0: Boleh.
2: Satu kata kan?
0: satu huruf. Ya ya, kamu ambil deh satu bait yang menurut kamu paling wah banget, boleh. Yuk.
2: Diponegoro, karya Khairil Anwar. Di masa pembangunan ini, Tuan hidup kembali dan bara kagum menjadi api di depan sekali. Tuan menanti tak gentar lawan banyaknya 100 kali, pedang di kanan, keris di kiri, berselempang semangat yang tak pernah mati. Sudah kak.
1: Wih, keren.
0: Terlalu asyik mendengarkan ya. Keren. Dan itu yang berhasil membawa kamu di juara 3 ya, ya. Oh, wow. Semoga kedepannya kamu bisa berkesempatan untuk mengikuti lomba-lomba lainnya ya,
2: ya,
0: yang kamu inginkan. Dan semoga bisa terus berprestasi juga. Dan mungkin sebelum kita akhiri ya Win ya, di hari ini ada gak pesan untuk teman Pre2 di luar sana yang mungkin juga ingin nih mencoba ikut paskib tapi masih takut, masih gak berani, atau ingin mencoba, aduh aku mau puisi tapi gak pede. Nah, boleh gak dikasih motivasi untuk teman Pre2 di luar sana? Siapa dulu?
2: Felisa.
0: Okay. Felisa dulu.
3: Jadi buat teman-teman Pre2 di luar sana, saran aku sih jangan takut untuk mencoba hal baru. Ayo kita keluar dari zona aman kita. Karena sesuatu hal itu memang kelihatan menyeramkan di awalnya aja, tapi kalau kalian udah masuk, wah pasti itu seru.
1: Luar biasa.
0: Semuanya pasti kelihatan menakutkan karena kita gak tahu, kita iya, belum pernah mencoba. Tapi ketika dicoba pasti aman ya.
3: Yes.
0: Oke, lanjut. Kalau dari Rafa, apa nih kata motivasi untuk teman Pre2 di luar sana?
2: Jangan takut untuk mencoba, apalagi di bidang puisi. Puisi itu seru.
0: Seru.
2: Ya, seru banget.
0: Kalau enggak pede gimana?
2: Kalau enggak pede, kita lawan pedenya.
0: Oh,
2: saya dulu ini pemalu, Kak. Tapi katanya gurunya saya, harus berani, harus berani. Saya terapkan sikap berani saya.
0: Oh, jadi dilawan ya, ya rasa betul malunya itu biar tumbuh rasa percaya dirinya teman-teman
1: berdua. Oke deh, kalau kita teman berdua ya. Wah, pokoknya sore hari ini kayaknya ini sangat memotivasi banget ya Dit ya. Sangat memotivasi, menginspirasi kita semuanya. Buat kamu semuanya yang seperti mereka berdua, teman Pro 2 di paskibra oke, okay. Ataupun di mau puisi, di puisi juga oke, okay. Yang intinya satu tadi, jangan pernah berhenti gitu ya Dit.
0: Jangan
1: ya
0: pernah berhenti, apalagi kalian juga masih SMP ya. Semoga sukses kedepannya. Semoga lancar apapun aktivitasnya di kedepan ya teman Pro 2. Teman Pro 2 dan juga Felisa. Teman Pre2 di luar sana tentunya juga dong. Tapi nah, cari bakat kamu masing-masing ya. Setiap itu tuh pasti punya potensi masing-masing teman Pre2. Jadi kembangin aja potensi kamu. Yang penting jangan takut mencoba itu tadi.
1: Nah, itu dia.
0: Oke teman Pre2, kali ini Felisa dan Rafa sudah harus say goodbye dulu. Tapi tenang aja, kamu dan Ewin masih bakal lanjut ya seru-seruan di sore hari ini sampai nanti jam sore ceria bakal nemenin kamu sampai jam 7 malam teman Pre2. So stay tune terus barengan kita di 89,5 FM Pre2 RRI Jember.
1: Teman terbaik kamu.

0: 102 FM Jember, muterin lagu terbaik buat kamu.
1: Pernahkah kamu memperhatikan bintang yang terpasang di atas logo sebuah klub atau tim nasional sepak bola? Tradisi ini pertama kali populer pada tahun 1958, ketika tim nasional Brazil menambahkan sebuah bintang di atas lambangnya setelah menjuarai 1958 FIFA World Cup, gelar piala dunia pertama dalam sejarah mereka. Di level klub, salah satu yang paling berpengaruh adalah klub Italia Juventus, yang pada tahun 1958 mulai mengenakan satu bintang setelah meraih 10 gelar Liga Italia. Tradisi ini kemudian diadopsi oleh banyak klub dan liga di berbagai negara. Jadi setiap bintang di atas logo jersey bukan sekedar hiasan, melainkan penanda sejarah kemenangan yang berhasil diukir sebuah tim.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: Teman Pre2, setelah tadi kita ngobrol bareng teman-teman kita yang luar biasa ya, dari SMPN 1 Panti, kali ini teman Pre2 setelah di skena, kita lanjut lagi ke program sore ceria interval berikutnya, yaitu adalah
1: Cang Cimen
0: Bincang menyenangkan. Gimana sih?
1: Ceria.
0: Menyenangkan. Jadi teman Pre2 seperti biasa di jam 5 ini sampai jam 6 kita bakal ngobrol bareng kamu gantian ya. Kita ngobrol bareng kamu dengan tema kita di hari ini teman Pre2.
1: Ya. Tema kita pada sore hari ini ya, Adit.
0: Soal lingkungan teman Pre2. Menjaga lingkungan ini mungkin seringkali terdengar seperti sesuatu hal, oh ini kegiatan aktivis nih, oh ini harus ada program nih, oh tidak teman Pre2, ini bukan sesuatu yang besar. Padahal ya teman Pre2, perubahan besar tuh justru bisa dimulai dari kebiasaan kecil yang kita lakukan setiap hari teman Pre2.
1: Contohnya di
0: misalnya membuang sampah pada tempatnya yang baru aja dilakukan sama Ewin ya, teman Pre2. Bawa botol yang sudah dilakukan sama Mas Fani kesini. Lalu menghemat penggunaan listrik, kita semua harapannya ya. Dan juga ikut menjaga kebersihan lingkungan sekitar, itu adalah tanggung jawab kita teman Pre2.
1: Nah, kalau semua orang melakukan sesuatu kebiasaan baik setiap hari, Dit, ya, dampaknya itu tentu akan sangat besar untuk bumi kita yang sangat cintai ini.
0: Nah, sore ini teman Pre2, aku bakal ngajak teman Pre2 berbagi cerita ya. Menurut kamu nih teman Pre2, apa cara yang paling ampuh, cara paling mudah lah ya, cara paling mudah menjaga lingkungan buat kamu teman Pre2? Jadi langsung aja ceritain di question box yang sudah aku buat di story Instagram Pre2 Jember.
1: Ya, atau kamu juga bisa WhatsApp ya di 081
0: 559
1: 70
0: 89
1: 50.
0: Yuhuu.

0: masih paham permainan tradisional. Ini dia, ular naga. Nah, permainan yang penuh tawa. Ular naga ngajarin kita tentang kekompakan dan juga kebersamaan. Lagu yang dinyanyikan juga bikin suasana makin hidup. Ayo, siapa nih dari kalian semuanya yang sering banget main ular naga? Seru kan?
1: Stop.
2: Loh, kok berhenti di sini ya?
1: Sekarang kita putus.
2: Lah, salah aku apa? Kok tiba-tiba putus?
1: Aku gak mau sama cowok yang selalu ingkar janji. Kamu kan pernah janji, gak mau ngebut-ngebut. Kamu juga janji patuh sama rambu lalu lintas. Apa buktinya? Gimana mau jagain aku? Kalau nyawa kamu aja, kamu gak jaga.
2: Tapi yang...
1: Gak ada tapi-tapi, sekali putus tetap putus.
2: Yang, sayang, kenapa kita harus putus di tengah jalan?
3: Jika Anda peduli dengan nyawa dan keselamatan diri, patuhilah rambu-rambu lalu lintas, karena jatuh di aspal tak seindah jatuh cinta. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan RRI Gunung Sitoli.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Kenapa hampir semua onde-onde selalu dilapisi biji wijen? Ternyata penggunaan wijen bukan sekedar untuk mempercantik tampilannya. Saat onde-onde digoreng, biji wijen membantu menciptakan aroma yang lebih harum dan memberikan tekstur renyah di bagian luar. Selain itu, wijen juga membuat kulit onde-onde tidak mudah.

0: berbagai negara, termasuk Indonesia. Di sini, onde-onde mengalami banyak penyesuaian. Salah satunya dengan isian kacang hijau yang menjadi favorit hingga sekarang. Jadi, taburan wijen pada onde-onde bukan hanya pelengkap, tapi juga bagian penting yang membuat cita rasa, aroma, dan teksturnya semakin istimewa.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program.
2: Teman Pro 2, tiba saatnya Pro 2 Jember mengumandangkan seruan azan salat maghrib untuk kawasan Jember dan sekitarnya.

Tuan Produa, hati yang dipenuhi iri dan dengki akan sulit merasakan nikmatnya hidup. Sebaliknya, hati yang lapang akan selalu menemukan alasan untuk bersyukur. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Hijr ayat 88. Janganlah engkau tujukan pandanganmu kepada kenikmatan yang telah kami berikan kepada beberapa golongan di antara mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, lihatlah kepada orang yang berada di bawah kalian dan jangan melihat kepada orang yang berada di atas kalian. Itu lebih pantas agar kalian tidak meremehkan nikmat Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ketika kita berhenti membandingkan hidup dengan orang lain, hati menjadi lebih tenang dan syukur pun semakin bertambah. Semoga Allah menjadikan kita lapang, penuh rasa syukur, dan dijauhkan dari sifat iri serta dengki.

0: Kita lanjut lagi teman Peri 2 berolahan kita di Chang Chimen.
1: Tentang menjaga lingkungan ya, Didi.
0: Betul.
1: Ya. Menurut kamu, apa cara paling mudah menjaga lingkungan?
0: Nah, sebenarnya ya, soal menjaga lingkungan tuh sebenarnya teman Peri 2 nggak membutuhkan biaya yang besar atau aksi yang rumit ya. Justru langkah sederhana, langkah yang paling sederhana seringkali itu menjadi yang paling efektif jika dilakukan secara konsisten.
1: Contohnya apa, Di?
0: Contohnya membuang sampah sesuai tempatnya ya teman Peri 2, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, membawa tumbler sendiri, matikan lampu dan alat elektronik saat tidak digunakan hingga menggunakan air secukupnya teman Peri 2.
1: Ya, cuman itu sih.
0: Apalagi
1: itu menjaga kebersihan selokan ya kan. Terus enggak membakar sampah sembarangan.
0: Betul.
1: Dan ikut kerja bakti. Ini juga merupakan bentuk kepedulian terhadap lingkungan.
0: Betul.
1: Nah, kebiasaan-kebiasaan sederhana ini bisa membantu mengurangi risiko banjir, menjaga kualitas udara juga, dan juga untuk menciptakan lingkungan yang lebih sehat.
0: Karena teman Peri 2, lingkungan yang sehat, lingkungan yang bersih itu bukan hanya membuat kita nyaman, tetapi juga menjadi warisan yang baik untuk generasi berikutnya. Kali ini sudah ada yang bergabung satu ya Win, aku bacain dulu, ada dari Dimas.
1: Boleh.
0: Menurutku cara yang paling mudah itu membuang sampah pada tempatnya. Nah kan kelihatannya sepele, tapi dampaknya besar kalau semua orang melakukannya.
1: Aku setuju sih. Jadi kebiasaan kecil seperti ini memang membuat lingkungan tuh jauh lebih bersih. Ini
0: betul.
1: Padahal ini ya Dina,
0: padahal
1: ini sederhana, hal-hal yang umum lah ya.
0: Sepele lah harusnya.
1: Banyak orang yang kesulitan melakukan ini gitu ya.
0: Nah kenapa sih, kenapa sih ada tempat sampah di situ? Kamu duduk-duduk
1: diri.
0: Ditinggal aja sampahnya tuh. Nah itu ya biasanya teman Peri 2.
1: Balik lagi ya kesadaran diri kita teman Peri 2. Kita harus benar-benar sadar diri bahwa lingkungan itu memang harus kita jaga.
0: Betul. Intinya teman Peri 2, sampahmu tanggung jawabmu lah ya.

0: Jauh sebelum matahari dan galaksi-galaksi yang kita kenal saat ini terbentuk, alam semesta pernah berada dalam masa yang gelap tanpa satupun bintang. Periode ini dikenal sebagai Cosmic Dark Age yang terjadi setelah Big Bang sekitar 13,8 miliar tahun lalu. Para astronom memperkirakan bintang pertama mulai muncul sekitar 100 hingga 200 juta tahun setelah Big Bang. Bintang-bintang ini disebut Population 3 Stars, generasi bintang pertama yang hampir seluruhnya tersusun dari hidrogen dan juga helium. Saat meledak sebagai supernova, bintang-bintang tersebut menghasilkan unsur-unsur berat seperti karbon, oksigen, dan juga besi. Unsur yang kelak menjadi bahan pembentuk planet, lautan, bahkan tubuh manusia.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Teman terbaik.

0: Ada yang udah masuk lagi nih, Dit.
1: Satu lagi deh,
0: satu bacain aja, ya.
1: Ada dari siapa?
0: Ada dari Nabila di Patrang.
1: Apa katanya?
0: Aku sekarang lebih sering bawa tumbler sendiri loh, Kak, ke kampus. Selain hemat, juga mengurangi sampah botol plastik, katanya.
1: Nah, keren Nabila ya. Ini tuh menjadi salah satu kebiasaan sederhana teman Predua yang bisa memberi dampak positif dalam jangka panjang tentunya, teman Predua. Dan teman Predua, terima kasih banyak yang udah gabungan di Cangcimen hari ini ya. Buat kamu yang belum sempat gabungan, tenang aja, Cangcimen bakal hadir setiap hari besok di jam yang sama, jam 5 sampai dengan jam 6, teman Predua. Ininya kalau ngomongin soal lingkungan mah, yuk kita jaga kebersihan bareng-bareng lah, karena semua itu juga buat kita, teman Predua. So, teman Predua, jangan kemana-mana, karena setelah ini kita bakal lanjut nemenin kamu di sore ceria interval berikutnya. So, stay tune terus di 89,5 FM Predua RRI Jember, teman terbaik kamu.

0: Bayangkan, ada sebuah bioskop di Indonesia yang sudah berdiri sejak lebih dari 70 tahun yang lalu dan sampai sekarang masih terus memutar film loh. Kira-kira di mana ya? Jawabannya adalah Bioskop Metropol yang dulu bernama Megaria di kawasan Cikini, Jakarta. Gedung ini mulai dibangun pada tahun 1949 dan resmi dibuka pada tahun 1951. Menariknya, Metropol dikenal sebagai bioskop tertua yang masih beroperasi di Indonesia. Bangunannya mengusung gaya arsitektur Art Deco yang elegan dan kini telah ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya. Selama puluhan tahun, bioskop ini menjadi saksi perjalanan perfilman Indonesia. Mulai dari era film hitam putih, layar tancap yang populer, hingga teknologi bioskop modern yang kini kita nikmati.
1: Eh bang, ini ada data bulan kemarin ya, udah aku rangkum nih.
2: Ya, terus?
1: Ya lu bikin tabelnya dong bang. Sorry nih, mau diserahin ke bos soalnya.
2: Santai dong, pesen kopi dulu gak sih? Biasa ya, salty caramel.
1: Lah, apa hubungannya sama pesan kopi?
2: Ya elah, masa gak paham? Udah coffee break ini, mobil aja gak ada bensin gak jalan.
1: Zaman udah canggih bang, udah mobil listrik, gak pakai bensin lagi. Lagian lu kan digaji emang buat ginian bang.
2: Gaji mah urusan lain, ini kan biar laporan kamu lancar.
1: Kocak sih abang, enggak kayak topeng monyet, kerja dulu baru dapat pisang.
3: Kerja lebih baik mah kewajiban, kalau rezeki lebih mah urusan Tuhan.

Tomom Preduwe, kita lanjut lagi nemenin kamu di Sore Ceria. Tapi kali ini kita sudah berada di interval terakhir ya Tomom Preduwe, untuk Ups Upgrade Skill. Tomom Preduwe, seperti biasa di jam 6 ini aku bakal berbagi informasi yang tentu aja masih sangat bermanfaat buat kamu. Dan kali ini spesial banget, kita akan ngebahas seputar lifestyle ya Tomom Preduwe, gaya hidup yang intinya akan membuat kamu lebih maju selangkah lah ya. Mungkin informasi ini bisa membuat untuk update diri juga teman Preduwe, buat diri kamu untuk menambah wawasan juga. Siapa tahu lifestyle ini bisa kamu terapkan dan cocok sama diri kamu teman Preduwe. Dan kali ini teman Preduwe, informasi pertama nanti akan aku kasih soal lifestyle. Kali ini sepertinya lifestyle yang seru banget buat kita bahas. Fun fact-nya ya teman Preduwe, akan ada dua lifestyle. Yang pertama nanti soal makanan teman Preduwe, dan yang kedua minuman. Waduh, lengkap banget nih makanan dan minuman yang akan menemani kamu. Informasi fun fact apa teman Preduwe? Sesaat lagi, jangan kemana-mana, tetap di Ups Upgrade Skill.

0: Di beberapa museum dunia, tersimpan benda-benda yang memiliki cerita menyeramkan. Salah satunya adalah boneka yang konon sering berubah posisi. Pengelola museum menjelaskan bahwa perpindahan itu biasanya terjadi karena pengunjung, petugas, atau proses perawatan koleksi. Namun, kisah yang beredar justru membuat benda tersebut semakin terkenal karena terkadang cerita di balik sebuah benda lebih menyeramkan daripada bendanya sendiri.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Tawa Pro2 seperti yang udah aku spill tadi ya, kalau kita bakal ngobrolin soal lifestyle.
1: Tawa lifestyle.
0: Lifestyle yang tentu aja membuat diri kamu menambah wawasan lah ya, ya di benar. Sore ceria kali ini Tawa Pro2.
1: Jadi ya gak cuma lifestyle aja sih kalau di Ups kan banyak ya Dit ya.
0: Banyak sebenarnya.
1: Tapi malam hari ini kita bakalan ngomongin lifestyle dulu.
0: Lifestyle dulu Tawa Pro2. Okay. Kita ngomongin seputar telur.
1: Telur dadar.
0: Nah, itu.
1: Telur ceplok.
0: Nah,
1: telur
0: banyak.
1: Telur onta?
0: Wah. Onta telur ayam. Telur juga. Semuanya telur. Tapi Tawam Pro2, kamu nih sekarang kan banyak ya yang ke kantor tuh makannya 2 telur rebus.
1: Iya.
0: Tapi beberapa mungkin ada yang enggak suka telur rebus karena
1: telur puyuh.
0: Lebih kecil lagi tuh ya. Itu kalau 2 telur ayam, telur puyuh butuh 10. Sotoy banget. Butuh lebih banyak lah ya Tawam Pro2. Dan Tawam Pro2, kamu lebih suka mana nih? Suka telur ceplok atau telur dadar?
1: Nah, itu dia. Ternyata pertanyaan ini membuat
0: kita mikir ya? Lagi nih Tawam Pro2 ya.
1: Karena bukan cuma soal selera deh, tapi ini juga sering dikaitkan sama mana yang lebih sehat gitu.
0: Nah maksudnya. Itu dia Tawam Pro2. Dan kali ini dilansir dari sindonews.com, Tawam Pro2 ada dosen Fakultas Kedokteran dan Gizi IPB University. Ada Dr. Karina Rahmadia Eka Widiani yang menjelaskan kalau secara umum kandungan gizi telur ceplok dan telur dadar sebenarnya hampir sama, Win. Yang membedakan itu ada di cara memasaknya. Nah, telur dadar tuh biasanya menyerap lebih banyak minyak, apalagi kalau misal ditambah keju, sosis, dan bahan lainnya. Otomatis kalori dan kandungan lemaknya itu juga bisa jadi lebih tinggi lagi.
1: Tapi ada kabar baik sih sebenarnya, Dit.
0: Gimana tuh?
1: Jadi gini, jadi masak telur ini memang seni ya Dit ya.
0: Betul.
1: Tapi memasak telur ini memang justru membuat proteinnya lebih mudah dicerna tubuh, Tawam Pro2. Bahkan protein pada telur matang ini bisa diserap hingga sekitar 91%. Jauh lebih tinggi dibanding telur mentah gitu.
0: Wow.
1: Nah ini, tapi tetap ya ada catatannya.
0: Apa tuh?
1: Jangan masak telur dengan suhu yang terlalu tinggi Dit. Atau terlalu lama lah. Nah ini karena bisa menurunkan kualitas gizinya gitu.
0: Dan mungkin kalau Tawam Pro2 lagi menjaga berat badan, metode memasak seperti telur rebus, lalu poached egg, atau kukus itu bisa jadi pilihan Tawam Pro2. Tapi kalau tetap pengen makan telur ceplok atau dadar, ya sebenarnya gak masalah juga ya Win.
1: Iya,
0: ya
1: masalah lah.
0: Asal penggunaan minyaknya tuh dibatasi. Misal pakai wajan yang anti lengket atau minyak semprot tuh yang sekarang banyak tuh minyak semprot biar gak banyak-banyak lah
1: minyaknya. Asal jangan pakai minyak wangi ya, jangan.
0: Aduh jangan, nanti wangi telur kamu Tawam Pro2.
1: Iya, satu lagi Dit yang sering jadi mitos ya.
0: Apa tuh?
1: Jadi banyak orang yang menghindari kuning telur karena takut kolesterol. Padahal ini menurut penjelasan Dr. Vita Karina. Salah.
0: Bukan,
1: Dr. Karina.
0: Dr. Karina.
1: Oh iya. Dr. Karina, ini kuning telur justru kaya vitamin dan mineral. Gitu. Jadi berbagai penelitian terbaru juga menunjukkan kalau konsumsi telur ini enggak terbukti langsung kok meningkatkan resiko penyakit jantung gitu. Dan yang lebih perlu diperhatikan ini justru pola makan kita secara keseluruhan, terutama mengkonsumsi lemak jenuh dan lemak trans.
0: Jadi
1: biasanya ada di junk food kayak gitu.
0: Nah itu, jadi Tawam Pro2 nggak perlu bingung ya pilih telur ceplok atau telur dadar. Yang penting adalah cara mengolahnya yang benar dan juga tetap menjaga pola makan yang seimbang. Pokoknya mah selagi real food ya nggak apa-apa lah ya Tawam Pro2.
2: I was listening to the album. Good fucking luck. You're on your own.

tidak kesetrum saat hinggap di kabel listrik. Karena kedua kakinya berada di satu kabel yang sama, sehingga tidak ada perbedaan tegangan dan arus listrik tidak mengalir. Prinsip ini dijelaskan oleh Massachusetts Institute of Technology. Burung baru bisa tersengat jika menyentuh dua titik berbeda tegangan, seperti dua kabel atau kabel dan tanah.

0: enaknya tidur hari ini. Bikin story di Instagram dulu ah. Halo guys, baru bangun nih. Agak kesiangan. Maklum, lagi liburan. Tadi malam nongkrong sampai pagi. Have a nice day ya semua. Habis mandi, aku mau jalan-jalan. Belanja-belanja.
1: Surti! Apa kamu belanja-belanja? Sudah gak usah halu ya. Itu cucianmu di kamar mandi sudah sabrek-brek. Nyuci sana.
0: Ya ampun. Iya ya, Mak. Mak, iya.
2: Yang kita lihat di dunia maya kadang memang gak sesuai realita. Makanya jangan terlalu sibuk di dunia maya, sampai lupa dunia nyata.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Ya, temu berdua. Siapa nih dari kalian semua yang kalau misalkan lagi main game atau ngerjain tugas di depan laptop, langsung cari kopi ataupun minuman energi biar tetap melek?
1: Aku. Aku kalau semisal ada sesuatu yang memang dikejar deadline mepet banget dan memang mengharuskan aku untuk lembur ya, Win ya. Itu pasti aku wajib cari kopi dulu.
0: Waduh, kamu mewajibkan ini ya, Dudia?
1: Iya, karena itu kayak membuat aku kayak aku bisa kuat itu karena kopi, entah itu karena sugesti atau memang sebenarnya bisa berpengaruh sama pro 2.
0: Sebenarnya sama pro 2 ada apa ya?
1: Apa, Win?
0: Hal yang bisa alternatif lah.
1: Apa
0: yang
1: tuh?
0: Lebih simpel.
1: Apa tuh?
0: Ada sebuah penelitian nih dari Universitas Tsukuba namanya. Universitas Tsukuba Jepang ini menemukan kalau sparkling water atau air berkarbonasi ya tanpa pemanis. Ini bisa membantu mengurangi rasa lelah otak sekaligus bikin aktivitas di depan layar itu terasa lebih nyaman nih.
1: Oh gitu.
0: Ya, dan dalam penelitian itu ya, para peserta ini diminta bermain game sepak bola selama 3 jam.
1: Waduh. Oh,
0: mereka itu minum sparkling water setiap 1 jam. Lalu hasilnya itu dibandingkan dengan saat mereka hanya minum air putih biasa.
1: Hasilnya
0: cukup menarik.
1: Gimana tuh?
0: Jadi peserta yang minum sparkling water ini merasa lebih segar ya, lebih menikmati permainan dan kemampuan mengambil keputusan juga tetap terjaga. Bahkan mereka tuh ngelakuin ini lebih sedikit pelanggaran. Lebih sedikit pelanggaran saat bermain yang menandakan kontrol diri mereka itu juga lebih baik, fokusnya lebih baik
1: gitu. Betul. Ternyata di teman pre 2 para peneliti ini menduga karena sensasi gelembung dari air berkarbonasi itu merangsang saraf di otak teman pre 2. Sehingga itu kayak membantu meningkatkan fokus dan mengurangi rasa lelah mental. Tapi ingat ya teman pre 2, yang dimaksud di penelitian ini adalah sparkling water tanpa tambahan gula atau pemanis.
0: Benar.
1: Jadi bukan minuman bersoda manis yang biasa kita temui di mana-mana itu ya teman berdua. Berbeda.
0: Nah, jadi kalau misalkan lagi suntuk itu ya, setelah lama di depan komputer, setelah lama apa kalian belajar misalkan atau lagi push rank lah teman-teman kalian ya. Mungkin sesekali bisa lah coba ganti minuman manis kayak misalkan kopi itu tadi, apalagi kan sekarang udah zamannya ini di zamannya anak-anak nongkrong di mana di kafe gitu ya, sambil minumannya manis-manis. Terus apa namanya yang dipesan kayak misalkan kopi susu gula aren. Waduh.
1: Iya lagi.
0: Ya kan. Nah, ini nih, jadi mungkin sesekali bisa lah mencoba mengganti
1: water.
0: Minuman itu dengan sparkling water ya.
1: Tapi ingat ya teman pre 2 yang no added sugar. Tanpa tambahan gula.
0: Less sugar.
1: Betul. Okay. So teman pre 2 sepertinya ini menjadi informasi terakhir kita di malam hari ini ya. Karena seperti biasa di jam 7 kita akan kemana?
0: Kita akan jalan-jalan.
1: Jalan-jalan teman pre 2 ke pre 2 RRI Jakarta untuk mengikuti
0: Music Life Chat.
1: Yeay, jadi aku dan Ewin harus pamit undur diri. Terima kasih banyak yang udah nemenin kita di hari ini ya. Happy weekend teman pre 2. Yeay, pasti bahagia banget nih Jumat sore.
0: Sekarang hari apa, Din?
1: Jumat.
0: Oh iya, sekarang
1: belum lupa hari dia teman pre 2.
0: Iya, sekarang jadi hari Jumat. Padahal masih belum tua loh ini.
1: Apanya?
0: Aku. Sudah lupa harinya ya.
1: Iya, tapi sudah tanggal tua banget gitu. Jadi teman pre 2 selamat melanjutkan aktivitas, selamat menikmati weekend tentu aja bareng di pre 2 dong. Jangan kemana-mana ya, stay tune terus barengan pre 2 di 89,5 FM pre 2 RRI Jember.
0: Teman terbaik kamu.
1: Kita pamit teman pre 2.

0: pada musim dingin tahun 1959, 9 pendaki berpengalaman mendirikan tenda di pegunungan Ural, Rusia. Keesokan harinya, mereka ditemukan meninggal dalam kondisi yang sulit dijelaskan. Tenda mereka robek dari dalam. Sebagian korban bahkan ditemukan tanpa alas kaki di tengah salju. Berbagai teori bermunculan, mulai dari longsoran salju hingga fenomena alam langka. Namun, hingga kini kasus Dyatlov Pass menjadi misteri.
1: Sejuk sekali, udara pantai yang segar. Bau apa ini? Bau banget. Ih, kamu merusak kesaduan aja. Jangan ngerokok di sini dong.
2: Iya, tuh aku buang.
1: Kamu jangan buang sembarangan.
2: Lah, emang kenapa? Ntar juga bakal ngalir ke laut.
1: Justru itu bahaya. Untung rokok itu butuh waktu yang lama banget terurai. Duh, kamu ini pokoknya bahaya banget, pungut.
3: Puntung rokok menyumbang lebih dari 766 juta kilogram sampah beracun setiap tahun. Dan merupakan salah satu sampah plastik yang paling sering dijumpai di pantai, membuat ekosistem laut lebih rentan terhadap kebocoran mikroplastik.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Pro2 FM Jember, muterin lagu terbaik buat kamu.
1: Decision, this is my decision.

0: RI.
1: Info Pro 2 hari ini. Ya teman Pro 2 dimanapun kamu, saatnya Info Pro 2 kali ini barengan aku Ewin Ramadan. Ada 3 kabar baru buat kamu. Yang pertama adalah Spanyol tutup perbatasan Melilla usai gelombang migran dari Maroko. Informasi yang kedua, DJKI mulai gratiskan pencatatan hak cipta lagu dan musik per 1 Agustus. Dan informasi yang terakhir, Bakes Bang Pol Jember bagi bendera gratis untuk kobarkan nasionalisme. Selengkapnya di Info Pro 2 hari ini. Informasi yang pertama, Spanyol menutup perlintasan perbatasan Beni Enzar di Melilla pada Kamis 30 Juli 2026 malam. Penutupan tersebut dilakukan setelah terjadi upaya masuk massal oleh migran tidak berdokumen dari Maroko. Dan penutupan dilakukan ketika aparat keamanan berupaya mengendalikan situasi di wilayah kantong Spanyol di Afrika Utara tersebut. Presiden Melilla, Juan Jose Imbroda, mengatakan sekitar 300 hingga 400 migran berhasil masuk melalui jalur darat maupun laut. Ia menyebut situasi di Melilla tidak dapat dibandingkan dengan Ceuta, wilayah kantong Spanyol lainnya yang juga mengalami gelombang besar upaya masuk migran dari Maroko pada hari yang sama. Dan Imbroda menyatakan situasi di Melilla telah berhasil dikendalikan dengan cukup baik. Informasi yang kedua, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual DJKI Kementerian Hukum memastikan layanan pencatatan hak cipta lagu dan musik tanpa biaya melalui mulai berlaku pada 1 Agustus 2026. Kebijakan ini dihadirkan untuk memperluas akses perlindungan kekayaan intelektual bagi para pencipta di Indonesia. Bersamaan dengan itu, DJKI juga menyempurnakan fitur layanan pencatatan hak cipta. Terkait pada sistem hak cipta, penyempurnaan dilakukan berdasarkan masukan dari para pemangku kepentingan di industri musik agar layanan memberikan kepastian hukum sekaligus kemudahan bagi pengguna, teman berdua. Informasi yang terakhir, Jember menyebut gelora hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-81, teman Pro 2. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Bakes Bangpol Kabupaten Jember menggelar aksi simpatik pembagian bendera merah putih pada pagi 31 Juli 2026 gratis. Aksi keren yang ditunjukkan untuk membakar semangat nasionalisme masyarakat ini dilaksanakan menjelang masuknya bulan Agustus. Kegiatan yang berlangsung hangat di tengah hiruk pikuk lalu lintas pagi tersebut menjadi bagian dari langkah nyata dalam memperkuat rasa cinta tanah air warga Jember. Baik teman Pro 2, sampai di sini dulu update informasinya. Ketemu lagi di Info Pro 2 berikutnya. See ya.

Selamat malam. Ketemu lagi di Music Live Chat bersama gue Angga, dan juga tentunya malam hari seperti biasa kalau di Music Live Chat dari jam sekarang nih sampai nanti 1 jam ke depan kita bakal ngobrolin bareng sama seorang musisi. Musisi yang tadi mungkin udah sempat lihat di flyer kota kamu ya. Kita bakal ngobrol bareng sama Ola Eleanor ya. Kita bakal ngobrol sama Doi, tapi masih nunggu ya. Sabar. Tadi juga di bawah banyak sekali ada beberapa yang sudah datang gitu ya, pengen ketemu sama Ola. Padahal kita hari ini ketemunya lewat Zoom. Ya udah, tungguin ya. Kita bakalan ngobrol-ngobrol nanti bareng sama Ola. Sambil juga nemenin ini, besok udah weekend. Jadi mudah-mudahan kamu lebih chill di rumah, lebih santai di rumah sambil bareng sama Angga di sini di Music Live Chat. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap di sini aja.

Dunia bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

Welcome back, masih bersama Angga dan tentunya masih juga di Music Live Chat. Dan kita masih nunggu Ola bergabung ya. Bergabung tentunya nanti di Zoom, karena hari ini kita bakal ngobrol sama Ola tapi via Zoom ya. Nah, sambil nanti kita nungguin Ola ngobrol-ngobrol sama kita di Music Live Chat, gue mau cerita juga kalau misalnya selama seminggu ini pasti lo udah dengerin banyak sekali musisi-musisi yang diajak ngobrol sama seluruh host di Music Live Chat ya. Dan banyak hal juga pasti lagu-lagu baru yang lo akhirnya dengerin. Dan salah satunya mungkin yang nanti kita bakal dengerin adalah lagunya Ola ya. Ada satu lagu yang nanti bakal dia perkenalkan, judulnya Dewasa Tanpamu. Nanti kita bakal cerita juga tentang apa sih Dewasa Tanpamu itu. Nah, kalau dari yang udah dikirimin nih sama Ola ya, ini ada satu apa ya, satu lagu yang mungkin bisa dibilang cerita ya, cerita satu hal yang sederhana tapi tidak sesederhana itu. Sometimes kita melihat satu hal itu biasa aja gitu ya, yang biasa kita lakukan sehari-hari, misalnya makan sama orang tua, makan sama adik gitu. Ketika itu terjadi setiap hari, mungkin meaningnya akan biasa-biasa aja. Tapi kalau misalnya satu saat nih, kita udah ada di posisi gak ada kesempatan untuk bisa makan bareng, hangout bareng sama adik, sama orang tua, itu pasti akan jadi lebih kehilangan, lebih merasa kalau hal-hal kayak gitu tuh sangat berharga, ya gak sih? Gak tahu ya, apakah itu hal yang juga pengen diambil dari lagunya Dewasa Tanpamu, tapi nanti kita bakal tanya sama Ola ya. Sambil nunggu gabung ya. Buat lu yang pengen ikutan gabung, bisa lihat juga di via YouTube channelnya RRI Jakarta di Music Live Chat yang lagi live juga. Pengen naruh pertanyaan di situ juga boleh di live chat, atau juga bisa kasih pertanyaan di WhatsApp ya di 0811 800 105. Nanti Kang bakal balik lagi. Mudah-mudahan Ola udah bergabung ya di Zoom supaya kita bisa ngobrol-ngobrol.

0: Balik lagi di Music Live Chat dan kita masih bareng sama gue, maksudnya enggak ya. Nah, ini dia akhirnya Ella. Ola Elaner sudah bergabung sama kita. Ola, kemana aja lu?
1: Sorry, gimana?
0: Kemana aja?
1: gue udah di sini tuh jam 7 kurang 2 kayaknya.
0: Oke.
1: Okay. Gue takut kayak nyelonong aja, ternyata memang tabrak masuk ya.
0: Iya, tabrak masuk dong. Aduh, Ola. Sorry. Apa kabar, bro?
1: Baik, kabar baik.
0: Ini di Jakarta apa di Mojokerto nih?
1: Aku di Jawa Timur.
0: Mojokerto ya, benar ya?
1: Mojokerto
0: itu
1: kelahiran.
0: Lebih dekat dari mana ya? Apakah dari Surabaya atau?
1: Surabaya kalau naik tol cuman 30 menit.
0: Wah, deket ya.
1: Deket.
0: Jadi
1: deket.
0: Hampir sama lah kayak dari Surabaya ke Sidoarjo gitu, deket ya.
1: Betul.
0: Seru.
1: Lebih jauh Mojokerto sih, lebih jauh Mojokerto dikit.
0: Dikit ya. Emang dari lahir di Mojokerto ya, Ola?
1: Lahir besar di Mojokerto, cuman mama itu orang Jawa Timur tuh, nama kotanya Bojonegoro, tapi bapak itu dari Nusa Tenggara Timur.
0: Oh.
1: Tapi besar dan gede di Mojokerto karena semua nenek kakek semua di sini kan. Jadi mama dari kecil dari Bojonegoro tuh pindah ke Mojokerto, terus bertemulah sama bapak.
0: Apakah suara emasmu itu dari timur kayaknya? Ya enggak sih.
1: Mungkin.
0: Biasanya kan suara orang timur tuh bagus-bagus ya. Bisa jadi dari sana gitu.
1: Bisa jadi.
0: Tapi emang bener kalau Ola walaupun udah sempat ikut Idol gitu ya, terus akhirnya sekarang keluar single, lebih banyak yang lebih duluan jadi content creator soalnya ya.
1: Lebih duluan jadi penyanyi sebenarnya.
0: Oke, okay,
1: terus? Karena ikut Idol itu tahun 2019.
0: Oke.
1: Okay. Idol X 2019-2020, terus sebenarnya dari situ tuh kan COVID kan, udah jadi konten kreator YouTube tapi. Jadi waktu itu belum, TikTok tuh belum
0: rame lah ya.
1: Belum rame sekarang. Gue bikin kayak daily gue ketika, kan perpindahan gue dari Jawa Timur ke Jakarta itu, baru pertama kali gue ke Jakarta itu ya ketika mengikuti ajang itu kan. Terus gue bikin anggap aja kayak ya life after kehidupan ajang pencarian bakat gitulah. Terus COVID kan.
0: Iya.
1: COVID, jadinya gue bikin konten tuh hampir setiap hari itu nge-live.
0: Oke.
1: Okay. Sama Mahal ini, sama Keisha, kebetulan gue tinggal di Kebon Jeruk, Lini juga di Kebon Jeruk, tuh jaraknya cuma sekilo kita tinggal tuh.
0: Oke.
1: Okay. Jadi hampir setiap hari tuh gue nginep rumah Lini. Lini kebetulan tinggal sama Keisha. Terus gue tiap hari benar-benar kesitu lah, karena kita sama-sama perantau kan. Lini dari Bali, gue sama Keisha juga sama-sama dari Jawa Timur. Jadi apalagi gue perantau sendirian, sedangkan Lini kan sama mama Serini. Kalau Keisha juga sama mamanya. Jadi gue berasa kayak punya keluarga baru di Jakarta. Jadi kayak tiap hari gue COVID itu kita kemana, maksudnya bukan kemana sih, makan, coba-cobain hal-hal baru di Jakarta itu karena kita ya karena perantau semua sih.
0: Oke, jadi dari
1: seperti
0: situ ya.
1: Seperti itu.
0: Akhirnya ternyata banyak yang suka gitu ya konten-konten lu bareng sama mereka gitu ya.
1: Karena nge-live, jadi kehidupan kita itu
0: kayak reality show-nya, benar-benar reality gitu ya.
1: Ya mungkin bisa seperti itu. Jadi kita nge-live, terus habis itu bikin Q&A di YouTube. Itu hampir seminggu dua kali gue uploadin di situ. Terus habis itu COVID waktu itu sudah mereda juga, kita sempet kayak jalan-jalan ke Curug, ke Bogor, terus kuliner-kulineran waktu itu di Peak 2 yang baru tuh kita, gue juga konten di situ. Sebenarnya awal dari konten kreator adalah ya gue memang suka membagi
0: kekesarian
1: kita, membagi kehidupan kita life after ajang pencarian bakat seperti
0: dan,
1: itu sih.
0: Ya apalagi tahunnya Ola tuh waktu itu bener-bener tahun ngeri ya, maksudnya semuanya
1: benar,
0: lagu loh, gila,
1: semuanya punya lagu
0: dan berhasil semuanya. Semua gitu.
1: Betul ya, ya puji Tuhan, alhamdulillah lah.
0: Luar biasa banget gitu ya. Jadi ada di angkatan yang boleh dibilang angkatan gimana ya, angkatan yang benar-benar impian, walaupun mungkin rasa apa ya, kompetitifnya juga ada gitu ya, Ola ya. Bisa ceritain enggak sih ada di angkatan tersebut begitu?
1: Gue tuh ngikut Idol dari tahun 2013 kayaknya. Iya, 2013. Itu awal tahun gue bisa ikut kan, umur 16 tahun. Hampir semua ajang pencarian bakat itu gue ikutin. Indonesian Idol dari zaman kalau pertama kali gue ingat itu Kanoela. Kanoela, terus setelah itu ada X Factor, ada Rising Star, ada... Kalau nggak salah sempet pengen ikut boy band and girl band juga waktu
0: serius.
1: Cuman gue nggak bisa yang kayak nggak bisa sejago itu selowis itu buat kayaknya mereka harus diharuskan untuk bisa ngedance
0: dance juga.
1: Gue kayak nggak punya. Sedangkan waktu itu juga harus dituntut untuk punya grup. Nah, gue pikir kayak siapa teman-teman gue bisa nyanyi bisa ngedance, tidak ada. Gue ikut yang solo-solo aja, yang beberapa aja mencari bakat gue ikut. Setelah ikut Kanoela, lama tuh nggak ada idol. Terus habis itu tahun 2000,
0: oh iya sempat vakum ya beberapa tahun ya, nggak ada,
1: kalau nggak salah tiga tahun
0: ya. Oke,
1: tiga tahun. Terus setelah itu bersamaan dengan angkatannya Marion Jola dan Brisia Jodi, gue di Mojokerto Surabaya, gue kan kuliah di Surabaya
0: ya.
1: Gue punya band yang punya karya. Jadi kayak ada beberapa penyanyi-penyanyi dari Jakarta tuh opening act-nya kita kebetulan. Terus gue mikir kayak ya udahlah, ngapain sih ikut ajang pencarian bakat, karena semua ajang pencarian bakat yang gue ikutin nggak pernah sampai sejauh, pokoknya dari awal udah nggak lolos, dari awal udah nggak lolos. Dari umur 16 sampai pada akhirnya umur 24 tahun, gue mau ikuti Indonesian Idol, Idol X. Biasanya tuh gue kalau misalnya ikut Idol tuh jam 5 pagi gue udah
0: ngantri.
1: Gue udah di depan gerbang paling depan sendiri pokoknya. Tapi akhir-akhir itu gue merasa kayak ya udahlah, gue juga udah punya karya, gue udah jadi opening act-nya beberapa artis di Surabaya juga. Gue merasa kayak udah cukup aja.
0: Yeah.
1: Terus setelah itu gue ikut Idol X itu jam 12 gue baru ngantri. Gue merasa kayak
0: gak seperti biasanya ya. Ya udahlah.
1: Seperti biasa, gue kayak ya udahlah. Kalau misalnya ikut aja, kalau misalnya udah tutup antriannya juga, ya udah gue balik. Terus akhirnya jam 12 ikut, terus kok lolos. Terus lolos lagi, terus habis itu akhirnya enggak boleh ubah penampilan sampai semua kota-kota besar audisi di kota-kota besar, nanti kalau misalnya lolos ke Jakarta kita hubungin. Ternyata dihubungin.
0: Wow.
1: Pertama kalinya gue ke Jakarta itu umur 24 tahun ya, lolos. Gue kayak, terus setelah itu terus lolos. Yang paling mengerikan itu juga ada yang eliminasi 1, 2, 3 yang nyanyi bareng. Terus
0: tahu.
1: Itulah. Terus habis itu kok lolos terus. Terus lolos lagi ke live show, babak live show itu showcase 1 lolos, showcase 2 lolos, terus ke spektakuler. Gue gak menyangka sih sampai ke spektakuler itu. Terus habis itu terhenti di 13 besar. Gue kayak merasa sejauh ini, maksudnya
0: udah bisa sejauh itu gitu ya.
1: Udah bisa sejauh itu dan itu kayak di angkatan yang
0: ngeri-ngeri banget itu. Wah,
1: ngeri-ngeri banget. Semuanya tuh kayak semua punya waktu buat bersinar itu.
0: Benar.
1: Di timeline-nya masing-masing, iya, gitu. Jadinya ya gue merasa terberkati aja. Gue 8 tahun ikut semua aja mencari bakat tapi gak pernah lolos. Sekali ikut di angkatan yang kalau menurut gue paling bersinar.
0: Gitu. Gue setuju kalau itu jadi the best sih.
1: Semuanya kayak punya karya gitu. Oh by the way, gue sempat rilis pertama kali lagu gue tuh itu jadi penutup. Di semua angkatan gue tuh punya karya.
0: Jadi lo terakhir dari
1: jadi semua penutup.
0: Maksudnya,
1: wah ini angkatan yang semuanya
0: punya single ya. Dan ya mungkin itu bisa kita pelajari ya. Sometimes kalau kita terlalu mengejar banget gitu ya.
1: Itu kayaknya
0: lo akan ngerasa apa ya, gak bisa seperti yang lo pikirin gitu. Tapi kalau misalnya kitanya lebih easy going aja udah deh gitu ya, nothing tulus gitu ya, malah akhirnya lo dapetin apa yang lo jadi memang harus ada masanya tuh kita kecil aja gitu, ya nggak sih?
1: Betul, betul banget, betul banget.
0: Ketika pun misalnya nih dari angkatannya yang angkatan 10 itu kan misalnya semuanya jadi gitu ya, walaupun mungkin sinarnya kita kurang terang, ya bukan karena kita kurang bagus, tapi ya mungkin memang belum waktunya aja, ya nggak sih? Gantian betul, ya, betul, ada antriannya.
1: Betul, betul. Punya timelinenya masing-masing.
0: Timeline masing-masing. Jadi akhirnya itu yang bisa kita jadi dewasa walaupun tanpamu gitu. Berisiknya itu tadi gue mau denger dulu buat teman pro 2. Okay, lagu ini nanti kita abis ini kita bakal ceritain ya Ola ya. Lagunya tentang abis ini yes. Dewasa tentangmu ya. Kita dengerin dulu ini dia Ola Eleanor dengan Dewasa Tanpamu.

0: Welcome back. Tadi ya, udah kita dengerin bareng-bareng ya lagunya Ola, judulnya Dewasa Tanpamu. Ciptaan siapa nih Ola?
1: Sebenarnya lagu ini tuh gue udah tulis lama dari tahun kemarin. Mm-hmm. Cuman gue ngerjainnya karena gue gak punya timeline. Gue kan kemarin sempat ikut label, terus selesai sama label itu. Terus gue tinggal di Jawa Timur karena bokap gue barusan gak ada kan. Mm-hmm. Jadinya gue gak punya, gue kayak berasa melamban gitu loh.
0: Yeah.
1: Di balik lagi ke kota gue tuh kayak merasa gue kayak ya udahlah di sini dulu.
0: Kembali aja. Ke slow pace lagi ya.
1: Kembali, betul. Gue gak punya.
0: Gak ada yang harus dikejar-kejar banget gitu ya.
1: Gak ada
0: ya.
1: Yang perlu dikejar. Gue gak perlu jadi seseorang yang gue perlu jelasin ke teman-teman gue yang gue kenal dari kecil gitu.
0: Iya, iya, iya.
1: Jadinya ya gue udah tulis, terus habis itu pada akhirnya kayaknya gue pengen rilis single deh. Yang gue tulis sendiri, pengalaman gue pribadi, lagu ini tuh persembahan buat gue, buat bapak sama mama gitu. Jadinya akhirnya terrilis juga lagu yang sudah gue tulis dari tahun kemarin yang gue ciptain khusus untuk bapak dan mama. Lagu ciptaan gue sendiri dari awal sampai akhir, tapi musiknya gue dibantu sama teman gue dari SMA. Yang dari dulu itu nemenin gue kalau misalnya lomba, dia selalu jadi pengiring gue dan kemana-mana gitu akhirnya. Jadinya gue tulis dengan orang terdekat gue. Gue kerjain juga ada suara anak-anak kecil di situ. Itu anak-anak dari teman-teman gue waktu SD. Kita sekolah di sekolah yang sama. Gue kenal orang tua mereka. Gue kenal satu persatu mereka karena yang tiga ketemu di gereja. Yang satu ketemu ketika gue jadi juri ketika dia lomba nyanyi di salah satu mall di Mojokerto. Jadi semua kayak berasa apa ya, berkesinambungan semuanya. Gue dibantu temen gue, semua yang terlibat itu benar-benar gue kenal gitu. Dari awal, dari kecil sampai mereka punya anak, gue juga kenal anak-anak mereka. Jadi, ya seperti itu.
0: Ya, akhirnya kayak gitu ya.
1: Betul.
0: Dan lu sendiri ya lagu ini berarti ya?
1: Yes, gue sendiri.
0: Dan ini ngegambarin Ola yang sekarang gak sih? Maksudnya dibandingin waktu ada perbedaan nggak sama single-single yang dulu sempat lo bikin?
1: Yang ini gue berasa lebih jujur.
0: Oke.
1: Okay. Karena gue tulis sendiri. Kalau yang kemarin di label itu
0: beberapa
1: perihal yang tentang cinta.
0: Oke. Okay. Jadinya, ini benar-benar apa yang lagi lo rasain?
1: Betul.
0: Apa yang jadi keresahan lo gitu ya?
1: Betul.
0: Lo tuangin ke lagu pokoknya.
1: Gue tuangin ke lagu.
0: Dan itu mungkin akhirnya mungkin lo jadi menjadi diri sendiri itu karena itu ya. Jadi lo bebas untuk punya tema sendiri dan yes, temanya itu pun bukan yang ngarang-ngarang, emang lo lagi rasain kayak gitu ya.
1: Betul.
0: Dewasa Tanpamu. Dan ya gue tertarik sih sama tadi lo bilang akhirnya ketika gue balik ke hometown gitu ya, Mojokerto, lo nggak harus menceritakan apa-apa lagi sama teman lo yang ada di sana gitu ya. Karena ya, apapun ya, itu kalau di sini kayak apakah di Jakarta sekeras itu sampai sometimes lo harus kayak apa ya, pretend ya, bukan tidak menjadi diri sendiri ya, tapi sometimes supaya karena saking banyaknya orang gitu ya, lu harus bisa bikin lu memperkenalkan diri lu gitu. Ada rasa kayak gitu ya, Ola?
1: Mungkin lebih ke bukan memperkenalkan sih, lebih ke orang-orang yang gua temuin itu kadang misalnya dari 1 sampai 10 itu 9 tuh nanya kayak, "Oh, kemarin tuh ini ya, apa namanya, sempat ikut ini ya." Kan banyak kan orang yang kayak penasaran. Penasaran sama proses yang terjadi di balik itu. Jadi gue kalau di situ tuh bukan jadi yang ya udah gue olah nongkrong aja, cuman
0: harus lagi-lagi menjelaskan yang, gitu ya.
1: Menjelaskan yeah. Yang kalau misalnya teman-teman gue di sini kan kayak ya gue adalah orang yang sempat ikut ajang pencarian itu, tapi dari dulu ya gue kenal Ola ya. Ya kayak gini ya, dia ya, lu gitu.
0: Ibaratnya dari
1: baru kalau misalnya di sana tuh kayak menjelaskan sih lebih tepatnya ya, kayak orang nanya terus gue menjelaskan gitu. seperti itu sih.
0: Iya, iya. Dan akhirnya sebenarnya ya mungkin lagu ini jadi bagian perjalanannya Ola di apa ya, di face atau juga di timeline yang lebih dewasa atau gimana menurut Ola?
1: Kalau menurut gue lebih jujur aja sih mungkin
0: lebih
1: ya.
0: Jujur
1: karena
0: tadi ya.
1: Lebih jujur aja sih karena selama ini kan gue mencoba untuk mencoba untuk nulis yang kisah cinta Gen Z lah atau kisah cinta dewasa lah. Tapi sebenarnya gue orangnya nggak terlalu cinta banget sebenarnya. Gue lebih ke yang kayak pengen punya lagu tuh next nanti kalau misalnya pengen yang kayak tentang keluarga, tentang cintanya tentang keluarga atau tentang kayak lu mati-matian untuk achieve something, maksudnya
0: strugglingnya seseorang gitu ya.
1: Strugglingnya seseorang. Gitu. Kalau cinta itu kayak ya nantilah maksudnya.
0: Oke. Harusnya itu bisa jadi something unik dari karyanya Ola sih ya. Ya mungkin ya kalau tentang cinta hampir semua musisi kan ya ke situ gitu ya. Cuman kayaknya kalau coba ngambil angle atau juga niche yang berbeda kayaknya oke juga tuh lah. Boleh tuh, gue setuju banget sih. Dan ini lama enggak bikinnya lagu ini? Dibandingin sama lagu-lagu lu yang lama gitu.
1: Kalau yang kemarin itu karena gue di label kan, jadi gue kayak disodorin misalnya 3 lagu, mau yang mana? Oh yang ini deh, oke minggu pantik ya gitu. Udah, maksudnya prosesnya tuh
0: tak-tak-tak gitu ya, udah gitu ya.
1: Tak-tak-tak, kalau sekarang kan gue lebih, tahun kemarin gue tulis liriknya.
0: Oh dari tahun kemarin ya, bener prosesnya agak lama ya.
1: Agak kemarin, ya. Sepenggal dua penggal, terus kayaknya ini gak cocok deh. Terus abis itu gue cari musiknya dari September tahun kemarin. Terus gue take vokal di Jakarta itu Maret. Terus abis itu gue take vokal anak-anak kecil itu di Surabaya Mei. Mei atau April gitu. Terus Juni udah jadi. Terus kalian gue pitching Juli rilis. Tapi itu kayak proses yang lama dari September terus sampai tahun baru Januari, Februari, Maret, April kayak lama aja sih sebenarnya.
0: Sebenarnya memang prosesnya tidak terburu-buru gitu ya.
1: Betul, karena gue cuma punya timeline.
0: Jadinya pengen apapun hasilnya itu memang sesuai dengan apa yang lo pengen bikin kayak gitu ya.
1: Betul.
0: Tapi sekarang masih suka konten lagi nggak sih?
1: Sorry?
0: Masih suka konten lagi nggak sih? Masih suka bikin konten-konten?
1: Konten tiap hari sebenarnya.
0: Masih ya, live gitu ya.
1: Tapi sebenarnya gue kan dari dulu mesti gini. Lagu gue terakhir rilis itu 2023.
0: Oke.
1: Terus gue step away dari musik itu, bukan step away dari musik sih. Karena gue baru kelar sama label aja, makanya gue hampir 2 tahunan gak bikin sesuatu. Terus tiba-tiba konten gue naik. Orang-orang jadi Oh, Mas ini punya lagu gitu. Mereka mencari tahu Spotify gue. Spotify gue jadi kayak yang biasa aja, jadinya kayak streamingnya jadi naik lagi banget.
0: Ikutan naik ya, efek tadi, efek yang viral tadi ya.
1: Efek tadi itu, efek dari konten itu tadi. Terus setelah itu gue bikin sesuatu yang mungkin jadi sesuatu yang bukan sulit sih, tapi kayak orang kan selama ini lihat gue di sosial media kan yang aneh banget gitu kan, maksudnya yang kocak gitu kan. Terus tiba-tiba gue rilis lagu yang serius, jadi rada sulit untuk dibelokkan itu sebenarnya dari persona gue di sosial media. Sampai gue kan kayak ada beberapa kalimat yang sering gue utarakan kayak beberapa hal gitulah, yang lucu-lucuan aja. Terus habis itu lagu ini kan sedih kan, terus kayak mereka tuh minta ada bagian part ini nggak. Ini enggak yang lucu di mereka tuh
0: sampai nyari
1: terus
0: gitu
1: memaksa
0: ya?
1: Gue menjadi seseorang yang kocak gitu. Padahal gue pengen ajakin untuk sedih-sedih dulu kali. Enggak mau. Mereka pengen yang kocak-kocak aja. Gitu.
0: Padahal ya itu ya the other side-nya Ola juga sebenarnya ya. By the way, tadi juga sempat ada yang kesini, ada kayak ada beberapa fans lu yang karena tahu ada acara lu gitu ya, pada datang ke. Olanya mana? By Zoom. Ya mungkin lo bisa say hi buat mereka lah ya.
1: Halo teman-teman.
0: Oke. Sorry nih tadi nggak bilang sih mau datang gitu ya. Kalau mau ketemu di Mojokerto aja.
1: Tapi tapi kayaknya gue tahun tahun depan sih, nggak tahu awal, nggak tahu akhir tahun ini, kalau nggak awal tahun depan gue move lagi ke Jakarta.
0: Oke, jadi bisa lah nanti ketemuan-ketemuan ya.
1: Oh yoi dong.
0: Video klip udah dibuat untuk Dewasa Tanpamu?
1: Belum.
0: Belum ya?
1: Video lirik.
0: Video lirik udah ada.
1: Aja untuk kayak gue nggak buru-buru untuk visual. Gue pengen yang
0: bisa orang dengerin dulu ya.
1: Ya betul.
0: Oke, okay, jadi video lirik udah ada di channelnya Ola.
1: Hits Record.
0: Oh, di Hits Record ya. Hits udah bisa lihat di situ. Terus juga di SP otomatis sudah bisa, soundnya juga bisa dipakai di seluruh social media ya. Pastinya kalau emang relate, terutama lagunya kan ini benar-benar ya itulah ya tadi yang udah diceritain sama Ola gimana ceritanya. Mungkin kalau misalnya ngerasa relate dari kata-katanya bisa dipakai di sound TikTok atau juga di Instagram dan lain-lain ya Ola ya. Ada yes. Pesan mungkin buat para fansmu, mungkin ada yang pengen disampaikan?
1: Apa ya?
0: Atau secara umum lah pokoknya untuk single Dewasa Tanpamu ini.
1: Ya, terima kasih buat teman-teman semuanya sudah dengerin single aku Dewasa Tanpamu. Nanti setelah ini gue bikin single yang sesuai dengan persona gue di sosial media, tungguin aja.
0: Itu dia tuh, itu yang ditunggu-tunggu sama kalian semua, yang di request sama kalian semua. Mungkin ada lagu yang mungkin sesuai dengan persona yang itu tuh. Yes. Ola, thank you banget ya.
1: Terima kasih banyak.
0: Ntar kalau gue main-main ke Surabaya, gue kabarin deh biar
1: ya,
0: mau Jakarta ya. Thank you banget. Sampai ketemu lagi di misi kelas berikutnya. Angga juga harus pamit teman berdua. Abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di kota kamu juga. Sampai ketemu lagi hari Senin di Music Live Chat. Pamit. Thank you. Ola. Bye-bye.

walau tiada henti? Yuk, refleksi diri dengan topik-topik menarik di Jaga Malam, cerita penutup hari. Setiap hari, dari jam 9 sampai jam 11 malam. Jaga Malam,

0: 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Hai, selamat malam teman Pro 2. Lagi ngapain malam-malam kayak gini? Kalau hari Jumat sih biasanya malamnya nyantai ya teman Pro 2, karena besok kan udah weekend, libur kerjanya. Udah siap-siap buat mau keluar kota pasti. Ya mau keluar kota, tapi kalau yang di Jember-Jember aja ya udah enggak apa-apa, dinikmatin aja lah ya teman Pro 2, weekend di Jemberan aja enggak apa-apa banget. By the way, jaga malam, jangan galau malam-malam. Di edisi 31 Juli 2026 balik lagi buat nemenin malam hari kamu selama 3 jam ke depan sampai pukul 11 malam. Dan di interval pertama tentu saja Devi tidak seorang diri, tapi malam hari ini aku ditemenin sama, kalau hari Jumat waktunya Cimsa buat nemenin kita-kita. Hai Cimsa.
1: Halo Kak.
0: Malam hari ini aku ditemenin sama siapa sih? Boleh kenalan dulu kali ya.
1: Halo semuanya, selamat malam. Namaku Alaya Seven Wijaya, biasa dipanggil Alaya. Jadi aku mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Jember semester 2 yang besok mau masuk semester 3. Aku merupakan perwakilan dari Skorep Cimsa UNEJ.
0: Oke, dari Cimsa UNEJ teman Pro 2. Nah, by the way, Alaya, panggilannya Alaya ya?
1: Iya.
0: Nah, ini teman Pro 2 kan pasti udah ada yang sering banget nih dengerin kita-kita, tapi ada juga yang baru aja untuk join di Jaga Malam. Maybe boleh jelasin dulu Cimsa itu apa sih sebenarnya?
1: Oke, jadi Cimsa sendiri itu kepanjangannya adalah Center for Indonesian Medical Student Activities, atau biasa disingkat dengan Cimsa itu. Itu merupakan organisasi mahasiswa kedokteran Indonesia yang bersifat nasionalis, independen, non-politik, non-profit, inklusi, serta non-partisan, dan berbasis aktivitas dalam pergerakannya. Cimsa sendiri itu sudah berafiliasi dengan organisasi perhimpunan mahasiswa terbesar dan tertua di dunia, yaitu IMFSA atau International Federation of Medical Student Association. Nah, saat ini Cimsa sudah tersebar di Pulau Jawa dan Sumatera pada 29 universitas di Indonesia dengan jumlah anggota lebih dari 10.000. Nah, salah satunya Cimsa UNEJ. Nah, Cimsa UNEJ sendiri terdiri atas 4 bidang atau standing committee yang fokus pada bidang-bidang tertentu. Yang pertama ada SCORA atau Standing Committee for Reproductive Health and Rights, including HIV and AIDS. Nah, ini mengenai kesehatan reproduksi, termasuk HIV sama AIDS. Selanjutnya juga ada SCOREP, aku sendiri. Itu adalah Standing Committee for Human Rights and Peace. Ini mengenai hak asasi manusia dan perdamaian dunia. Selanjutnya juga ada SCOF, itu ada Standing Committee for Public Health. Itu mengenai kesehatan masyarakat. Dan yang terakhir ada SCOPI, itu adalah Standing Committee for Professional Exchange. Jadi itu kayak pertukaran mahasiswa kedokteran kepaniteraan klinik di luar negeri gitu Kak.
0: Oke, jadi Alaya ini termasuk bagiannya di SCOREP, Standing Committee for Human Rights and Peace, itu tadi ya.
1: Iya benar Kak.
0: Oke, mengenai hak asasi manusia dan perdamaian dunia teman Pro 2, that's why buat topik kita malam hari ini adalah Forced Displacement.
1: Yes, benar.
0: Nah, pengen tahu dong, apa sih sebenarnya Forced Displacement? Maybe langsung aja kali ya Alaya, boleh dijelasin dulu nih, sebenarnya apa sih yang dimaksud sama Forced Displacement ini?
1: Oke, jadi Forced Displacement atau pemindahan paksa adalah kondisi ketika seseorang atau sekelompok orang itu terpaksa meninggalkan rumahnya maupun wilayah asalnya akibat situasi yang mengancam keselamatan mereka. Nah, ancaman tersebut dapat beberapa berupa konflik bersenjata, persekusi, kekerasan, pelanggaran hak asasi manusia, maupun bencana alam yang membuat suatu wilayah tidak lagi layak atau aman untuk dihuni. Berbeda dengan migrasi biasa yang dilakukan atas pilihan pribadi, forced displacement ini terjadi karena seseorang tidak memiliki pilihan lain selagi pergi demi menyelamatkan dirinya dan keluarganya. Dan tahu gak sih Kak, menurut data yang tercantum pada modul SCOREP Cimsa, hingga akhir tahun 2020 terdapat 82,4 juta orang yang mengalami forced displacement di seluruh dunia. Dan sekitar 35 juta diantaranya merupakan anak-anak. Angka tersebut menunjukkan bahwa isu ini bukan sekedar masalah individu atau negara tertentu, melainkan tantangan kemanusiaan global yang berdampak pada jutaan kehidupan manusia gitu Kak.
0: Nah, tentang ini nih aku pernah tuh ada baca sedikit sih ya, tentang asylum seeker, terus ada refugee, terus juga ada internally displaced person. Yes. Itu tuh apa sih sebenarnya, ada bedanya nggak tuh antara ketiga itu?
1: Oke, tentu aja ketiganya tuh beda. Mm-hmm. Aku mau jelasin yang pertama ada asylum seeker dulu. Mm-hmm. Itu asylum seeker atau pencari suaka adalah seseorang yang meninggalkan negaranya, mm-hmm, dan mencari perlindungan di negara lain, oh, karena merasa hidupnya terancam. Namun, statusnya sebagai pengungsi itu masih dalam proses penilaian.
0: Okay.
1: Sehingga belum memperoleh pengakuan resmi sebagai refugee. Mm-hmm. Jadi, setiap refugee itu pada awalnya merupakan asylum seeker yang sedang mengajukan perlindungan internasional.
0: Oh.
1: Yes, dan sementara itu refugee adalah individu yang telah diakui membutuhkan perlindungan internasional akibat, mm-hmm, persekusi, perang, mm-hmm, atau kekerasan di negara asalnya. Lalu berbeda dengan keduanya ada, mm-hmm, internally displacement person, mm-hmm, atau IDP. Itu adalah orang yang terpaksa meninggalkan rumahnya tetapi masih berada di dalam batas wilayah negara sendiri.
0: Okay.
1: Jadi meskipun sama-sama mengalami perpindahan paksa, mm-hmm, ketiga kelompok ini tuh punya status hukum dan bentuk perlindungan yang sangat berbeda, Kak.
0: Oh, kayak gitu. Jadi tetap aja pindah-pindah, cuman kan beda statusnya gitu kan.
1: Iya, benar banget.
0: Oh, I see. Nah, apa sebenarnya penyebab utama terjadinya forced displacement ini nih, Alaya?
1: Oke, jadi forced displacement ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, Kak, mm-hmm, baik yang berasal dari alam maupun akibat aktivitas manusia. Mm-hmm. Nah, faktor alami itu dapat meliputi gempa bumi, tsunami, banjir, kekeringan, okay, dan berbagai bencana lainnya yang memaksa masyarakat itu meninggalkan tempat tinggal mereka, mm-hmm, demi keselamatan. Mm-hmm. Nah, selain itu ada juga perubahan iklim yang semakin nyata. Itu saat ini juga meningkatkan resiko terjadi bencana yang besar yang dapat menimbulkan perpindahan penduduk dalam jumlah yang besar.
0: Okay.
1: Di sisi lain juga ada faktor buatan manusia seperti konflik politik, perang, mm-hmm, kekerasan, kriminalitas, mm-hmm, maupun kerusakan lingkungan akibat aktivitas manusia. Mm-hmm. Itu juga dapat menjadi penyebab utama terjadinya pemindahan paksa ini.
0: Mm-hmm.
1: Bahkan UNESCO itu menyebut konflik bersenjata sebagai penyebab paling umum dari forced displacement di berbagai wilayah dunia.
0: Oh gitu. Oh, jadi yang namanya forced displacement ini nih kayak mereka harus berbanyak orangnya atau kayak per individu aja bisa disebut dengan forced displacement?
1: Sebenarnya itu harus banyak gitu sih, Kak.
0: Oh, oke. Jadi kayak sekelompok orang, yes, gitu ya. Seru deh teman Pro 2 pindah negara. Cari perlindungan di tempat lain.
1: Aduh, jangan, itu terpaksa kan.
0: Terpaksa sih kalau itu ya. Nah, bakalan ngobrolin ini lebih lanjut lagi teman Pro 2 di segmen selanjutnya. Jangan kemana-mana ya, station terus di Jaga Malam pastinya.

0: kasih paham permainan tradisional. Ini dia. Main layangan bukan cuma soal menerbangkan, tapi juga soal mengendalikan. Angin jadi tantangan utama tuh. Nah, dan dari sini kita belajar membaca situasi dan sabar menunggu momen yang tepat.
1: Terus, terus, terus. Up, up, up, up. Akhirnya sampai juga. Parkirnya langsung ya, Kak? Oh, iya, Kak. Hei, kurang nih, Kak. Sekarang parkir 10 ribu lagi, Kak.
2: 10 ribu? Ini motor loh, Kak, bukan mobil. Mobil aja juga gak nyampe 10 ribu. Coba, mana karcisnya? Saya mau lihat deh.
1: Udah biasa segitu tuh, Kak. Ini kan tempat wisata, maka karcisnya kebetulan habis pula, Kak.
2: Kak, sini deh, saya bilangin ya. Kakak ini bisa dijerat pasal 368 KUHP tentang pemerasan dengan ancaman hukuman 9 bulan. Aturan biaya parkir itu ada dan wajib ada karcisnya juga. Saya nggak segen loh laporin kakak dan bikin berita di media kalau kakak ini melakukan pungli di sini. Mau?
1: Anu kak, janganlah kak.
2: Nah makanya, jangan sampai kita mencoreng nama baik pariwisata daerah dengan aksi-aksi yang tidak sesuai aturan gini.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: Balik lagi di Jaga Malam ya, teman Pro 2 di edisi 31 Juli 2026 barengan Devi Wulandari dan juga ada Alaya dari Cinsa Unage. Malam hari ini ngobrolin tentang first displacement, teman Pro 2. Tadi Alaya udah ngasih tahu definisi dari first displacement itu apa, terus juga ada beberapa jenis-jenisnya juga ya, Alaya. Terus ada penyebabnya tadi juga udah dijelasin sama Alaya. Nah, karena kita kan ada di Indonesia nih ya, Alaya ya. Mungkin di Indonesia ini apakah pernah tuh mengalami peristiwa yang akhirnya menyebabkan forced displacement ini?
1: Tentu saja ada ya Kak, apalagi Indonesia itu kan negara kepulauan, masih banyak bencana. Nah, salah satunya yang terbesar itu ada tsunami Aceh tahun 2004 ya. Nah, itu menyebabkan kerusakan besar dan mengakibatkan jutaan orang kehilangan tempat tinggal. Nah, bencana tersebut tidak hanya menimbulkan korban jiwa dalam jumlah besar, tapi juga memaksa masyarakat untuk mengungsi dan membangun kembali kehidupannya dari awal di wilayah lain. Nah, selain bencana alam, di Indonesia juga pernah mengalami perpindahan paksa akibat bencana yang dipengaruhi aktivitas manusia, seperti tragedi Lumpur Lapindo di Sidoarjo. Jadi peristiwa itu memaksa banyak keluarga meninggalkan rumah dan sumber mata pencaharian mereka karena wilayah tempat tinggalnya tidak lagi dapat dihuni,
0: Nyatanya bahkan itu yang deket-deket di kita tuh ada juga ya, lagi ya. Nah, sebenarnya apa sih tantangan terbesar yang dihadapi oleh para pengungsi ini nih ketika ngelakuin yang namanya forced displacement itu?
1: Jadi tantangan terbesarnya itu sangat kompleks Kak, bahkan sejak proses perjalanan menuju tempat yang lebih aman. Jadi banyak dari mereka itu harus menempuh perjalanan panjang dengan kondisi yang tidak layak, keterbatasan makanan dan air bersih, serta resiko kekerasan maupun eksploitasi. Jadi tidak sedikit pula yang menjadi korban perdagangan manusia, kerja paksa atau bentuk eksploitasi lainnya selama proses perpindahan itu. Nah, jadi setelah tiba di tempat tujuan, tantangan tersebut tuh masih berlanjut. Jadi mereka dapat mengalami diskriminasi, kesulitan memperoleh pekerjaan, keterbatasan akses pendidikan dan kesehatan, serta hambatan administratif akibat tidak memiliki dokumen resmi. Jadi kondisi ini membuat banyak pengungsi itu harus berjuang atas kehidupannya kembali kayak gitu Kak.
0: Berarti tentang kesehatan mentalnya pun juga akan terdampak juga gak sih?
1: Iya, Alaya? Udah pasti ya.
0: Gimana tuh dampaknya dari forced displacement terhadap kesehatan mental ini?
1: Jadi forced displacement itu memiliki dampak yang sangat besar terhadap kesehatan mental seseorang. Kehilangan rumah, keluarga, pekerjaan, serta lingkungan sosial yang selama ini menjadi sumber dukungan itu dapat menimbulkan tekanan psikologis yang berat. Jadi banyak pengungsi yang hidup dalam ketidakpastian mengenai masa depan mereka, termasuk apakah mereka dapat kembali ke rumah asal mereka atau memulai kembali di tempat baru itu. Jadi berbagai penelitian yang dibahas dalam modul SCOREP menunjukkan bahwa displacement person memiliki resiko lebih tinggi mengalami depresi, kecemasan, trauma psikologis, dan berbagai gangguan kesehatan mental lainnya. Nah, oleh karena itu, dukungan psikososial dan layanan kesehatan mental menjadi salah satu kebutuhan penting bagi kelompok yang mengalami perpindahan paksa itu, Kak.
0: Dan adanya peran dari teman-teman SCOREP Cimsa Unage ini juga salah satunya adalah untuk memberikan edukasi tentang forced displacement ini.
1: Iya, benar banget, Kak.
0: Aku tuh barusan searching-searching gitu kan di sosmednya Cimsa Unage nih. Dan baru aja mengunggah konten edukasi mengenai forced displacement. Apa sih sebenarnya pesan utama yang pengen disampaikan sama teman-teman Cimsa ini?
1: Iya, jadi melalui konten edukasi tersebut, SCOREP itu ingin membantu masyarakat yang memahami pengungsian itu bukan sekedar angka statistik yang muncul dalam laporan internasional. Jadi di balik tiap pengungsi itu terdapat individu, keluarga, dan komunitas yang kehilangan rumah, keamanan, serta berbagai hak dasar akibat konflik, kekerasan, atau bencana yang terjadi di luar kendali mereka.
0: Oke.
1: Nah, selain menjelaskan defini dan jenis-jenis forcibility, displacement person, konten tersebut juga mengajak masyarakat untuk membangun empati dan mengurangi stigma terhadap para pengungsi.
0: Mm-hmm.
1: Nah, dengan memahami latar belakang dan tantangan yang mereka hadapi itu, diharapkan masyarakat dapat melihat isu ini dari perspektif kemanusiaan dan hak asasi manusia.
0: Oke, nah ya pastinya kalau tentang forced displacement ini nggak cuma dibahas sama teman-teman Cimsa UNEJ aja dong ya. Pastinya juga dunia membahas itu juga.
1: Yes.
0: Benar. Itu dibahasnya di mana, by the way?
1: Itu dibahas di, itu jadi kayak peran UNHCR gitu, Kak.
0: Oh gitu, kayaknya itu dibahasnya abis ini lagi deh.
1: Oh iya, okay, okay.
0: UNHCR ya,
1: yes.
0: Itu yang, ini bukan sih, dia tuh termasuk ke dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa gitu.
1: Iya.
0: Oke. Nah, teman Pro 2 abis ini kita bakalan bahas tentang UNHCR. Jadi jangan kemana-mana, kamu harus stay tune terus di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember. Dan stay tune terus di YouTube RRI Jember. Jangan kemana-mana ya.

0: Tahukah kamu, anak muda zaman sekarang sering merasa lebih lelah secara mental dibanding fisik. Meski tidak selalu melakukan aktivitas berat, banyak yang merasa capek karena terlalu banyak menerima informasi dari media sosial, notifikasi, sampai tuntutan untuk selalu update. Tanpa sadar, otak kita bekerja hampir tanpa jeda, memproses berbagai hal dalam waktu yang cepat. Itulah kenapa kadang kita merasa lelah padahal seharian hanya di depan layar. Bukan karena tidak produktif, tapi karena pikiran kita terus aktif tanpa istirahat. Jadi kalau hari ini kamu merasa capek, coba cek lagi. Mungkin bukan tubuhmu yang butuh istirahat, tapi pikiranmu yang butuh jeda.
1: Kayaknya selokan depan rumah kita perlu dibersihin. Udah banyak sampahnya.
2: Gak bisa, Mah. Papa udah ada janji mau main futsal sama teman-teman kantor. Pergi dulu ya, Mah.
1: Pah, mumpung hari Minggu nih. Itu, dibersihin selokan depan. Takut tersumbat.
2: Ah, Mama. Besok lagi deh. Langitnya cerah kok, gak bakal hujan. Papa capek nih.
1: Oh, ya udah. Masuk ke rumah airnya, diangkatin barang-barangnya. Gara-gara papa sih, aliran selokannya mampet. Repot kan kita banjir gini?
2: Iya, maaf, Ma. Besok langsung dibersihin deh, janji.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Teman Perundua masih di Jaga Malam, jangan galau malam-malam barengan sama Devi Wulandari dan juga ada Alaya dari Cimsa Unej. Di mana malam hari ini kita ngobrolin tentang forced displacement. Tadi udah cukup banyak banget yang kita bahas ya teman Perundua, tentang ya dari definisinya sampai juga contohnya yang ada di Indonesia. Ini udah pernah ngalamin gak sih kejadian forced displacement ini? Dan nyatanya ini gak cuma dikelola ataupun ditangani oleh kita-kita yang ada di Indonesia pun juga teman-teman Cimsa, tapi juga dunia bahkan.
1: Iya,
0: ya. Tadi dari Alaya pun sempat nyebutin ada UNHCR.
1: Iya.
0: Itu apa sih Alaya?
1: Jadi UNHCR merupakan Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang bertugas memberikan perlindungan dan bantuan kepada pengungsi di seluruh dunia.
0: Mm-hmm.
1: Jadi organisasi ini membantu menyediakan kebutuhan dasar seperti tempat tinggal sementara,
0: okay,
1: makanan, layanan kesehatan,
0: mm-hmm,
1: pendidikan, serta perlindungan hukum bagi para pengungsi yang membutuhkan.
0: Mm-hmm.
1: Nah, selain itu, saya memberikan bantuan tadi itu, UNHCR juga bekerja sama dengan pemerintah,
0: mm-hmm,
1: dan berbagai organisasi kemanusiaan untuk menciptakan solusi jangka panjang bagi para pengungsi. Nah, upaya ini bertujuan agar mereka dapat hidup dengan lebih aman, bermartabat, dan memperoleh hak-hak yang seharusnya dimiliki sebagai manusia.
0: Oh gitu. Oh, ternyata forced displacement ini ada lembaganya yang gede banget,
1: iya,
0: yang ngurusin tentang pengungsi-pengungsi,
1: yes,
0: itu ya. Oke deh. Nah, sebagai mahasiswa kedokteran nih ya Alaya, kenapa sih kita perlu banget peduli terhadap isu forced displacement ini?
1: Oke, jadi mahasiswa kedokteran itu perlu memahami isu forced displacement karena kelompok pengungsi itu merupakan salah satu kelompok yang sangat rentan,
0: mm-hmm,
1: terhadap berbagai masalah kesehatan.
0: Okay.
1: Keterbatasan akses terhadap pelayanan kesehatan, sanitasi,
0: mm-hmm,
1: nutrisi, dan lingkungan yang aman dapat meningkatkan resiko berbagai penyakit fisik maupun gangguan kesehatan mental yang udah aku mention sebelumnya.
0: Mm-hmm.
1: Nah, selain itu, sebagai calon tenaga kesehatan, mahasiswa kedokteran itu memiliki peran sebagai edukator, advocate, dan agent of change. Nah, jadi pemahaman mengenai isu kemanusiaan seperti forced displacement akan membantu kita untuk memberikan pelayanan kesehatan yang lebih inklusif serta memperjuangkan hak kesehatan bagi seluruh kelompok masyarakat tanpa terkecuali.
0: Oke. Nah, pastinya juga peran dari masyarakat itu sangat diperlukan juga dong,
1: ya, benar banget,
0: buat membantu para pengungsi. Nah, apa tuh yang bisa dilakuin sama masyarakat-masyarakat nih?
1: Oke, jadi langkah pertama yang dapat dilakukan adalah meningkatkan pemahaman mengenai isu pengungsian dan menyebarkan informasi yang benar kepada lingkungan sekitar.
0: Mm-hmm.
1: Nah, edukasi yang tepat dapat membantu mengurangi stigma diskriminatif serta kesalahpahaman,
0: mm-hmm,
1: yang sering ditujukan kepada para pengungsi atau asylum seeker tadi.
0: Mm-hmm.
1: Nah, selain itu, masyarakat juga dapat berpartisipasi melalui berbagai bentuk dukungan,
0: mm-hmm,
1: seperti donasi, kegiatan kemanusiaan, advokasi hak asasi manusia, maupun dukungan psikososial.
0: Mm-hmm.
1: Nah, jadi sekecil apapun kontribusi yang diberikan, hal tersebut dapat membantu para pengungsi memperoleh kesempatan yang lebih baik untuk membangun kembali kehidupan mereka.
0: Oke, jadi teman Perundua ya, kalau nih di lingkungan kamu itu tuh katakanlah jadi tempat untuk pengungsian gitu kan, kita harus mendukung dengan adanya warga-warga baru tersebut gitu kan ya, gak boleh diskriminasi gitu ya.
1: No,
0: ya teman Perundua. By the way, kita udah mau selesai buat ngobrol-ngobrol barengan sama Alaya malam hari ini. Mungkin ada pesan-pesan buat teman Perundua, Alaya?
1: Oke, jadi pesan dari aku adalah menjadi pengungsi itu bukan pilihan, tetapi membantu mereka adalah pilihan yang dapat kita ambil.
0: Mm-hmm.
1: Karena pada akhirnya kemanusiaan tidak mengenal batas negara, bahasa, mm-hmm, maupun identitas. Kemanusiaan itu dimulai ketika kita mampu melihat diri kita dalam perjuangan orang lain.
0: Mm-hmm.
1: Jadi terima kasih telah mendengarkan. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. And don't forget to be active with Cimsa.
0: Oke, thank you so much Alaya udah sharing-sharing malam hari ini barengan sama Cimsa Unej. Pastinya ditunggu buat main-mainnya lagi ya. Oke, dan teman Perundua jangan kemana-mana, kamu stay tune terus pastinya di 89,5 FM Perundua RRI Jember, karena Jaga Malam masih nemenin kamu sampai pukul 11 malam.

Siapa sangka madu yang sering kita konsumsi ini dikenal sebagai salah satu makanan yang tidak pernah basi. Faktanya, madu memiliki kadar air yang sangat rendah, biasanya di bawah 20%.

0: Iya,
1: iya Bu.
0: Ah, ngerjain tugasnya ntar siang aja ah. Masih lama juga.
2: A few inches later.
0: Ah, ntar aja deh, sore. Mau main game dulu.
2: A few moments later.
0: Duh, lapar. Tapi udah jam 5 sore. Makan dulu aja kali ya.
2: One eternity later.
0: Jam 7 malam kan mau nongki ya sama Dina. Yaudah deh, ngerjainnya nanti aja. Malam sekalian tidur.
2: A few inches later.
0: Duh, capek banget. Kayaknya gak mungkin deh ngerjain tugas sekarang. Besok aja deh, subuh sebelum berangkat. Sekarang nonton drakor sambil tiduran deh.
2: Eventually.
0: Udah jam 7. Mana kuliah mulai jam 7 lagi. Aduh, tugas belum dikerjain. Ini kan masuk penilaian ujian. Aduh, gimana nih?
3: Menunda pekerjaan sama dengan menunda masa depan yang lebih baik. Kerjakan sekarang.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

dong, jangan galau malam-malam barengan sama Devi Wulandari ya, teman Pro 2. By the way, masuk di interval kedua pukul 9 udah lebih 8 menit sih ya, jam 9-nya. Nah, ini nih aku mau ngebahas tentang satu hal yang lagi populer banget di media sosial, teman Pro 2. Kamu pernah ngebaca atau mendengarkan suatu kalimat, bukan kalimat sih, ini kata, habit stacking. Pernah gak kamu dengar itu, teman Pro 2? Jadi ini tuh rutinitas yang mungkin saja terdengar seperti istilah baru ya buat kamu, tapi emang ini tuh lagi populer di media sosial. Tapi konsepnya itu tuh dia berakar pada cara kerja kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi alih-alih maksain diri memulai rutinitas baru dari nol, nah metode habit stacking ini mengajak kita untuk mengaitkan kebiasaan baru dengan aktivitas yang udah dilakuin secara otomatis setiap harinya. Dan pendekatan sederhana inilah, teman Pro 2, yang akhirnya ngebuat habit stacking ini terasa lebih realistis dan juga gampang banget buat diterapin sama siapa aja. Dan biasanya banyak sekali dari kita-kita yang itu tuh sulit mempertahankan kebiasaan baru kan, karena ngandelin motivasi semata. Padahal sebenarnya motivasi itu tuh bisa naik turun seiring berjalannya waktu. Ya dong, valid kan kalau itu kan? Pasti dong, motivasi itu naik turun. Aku pun seperti itu ngerasainnya. Nah, habit stacking ini, teman Pro 2, nawarin suatu cara yang lebih praktis dengan memanfaatkan rutinitas yang udah mengakar sebagai pemicu untuk ngelakuin rutinitas baru. So, buat kamu yang pengen tahu tentang habit stacking ini lebih lanjut lagi, stay tune aja karena bakalan aku bahas di interval terakhir. Nggak terakhir juga sih, nanti interval terakhirnya lebih detail di jam 10 ya. Tapi sekarang ini masih ya kita bahas yang ringan-ringan aja dulu lah ya, teman Pro 2, tentang si habit stacking ini. Dan pastinya aku juga mau kamu gabungan di cerita penutup hari. Yang pengen kamu cerita itu adalah cara kamu supaya bisa tetap menjaga yang namanya kedisiplinan. Entah itu disiplin waktu, entah itu disiplin kebiasaan yang kamu lakuin hari-hari, ya kan? Gimana caranya buat kamu tetap bisa menjaga disiplin itu? Boleh ceritain ke aku di WhatsApp di 081-559-70-8950. Bisa juga kamu langsung cek Instagram Story Pro 2 Jember. Aku udah posting di situ di Insta Story paling akhir ada question box. Kamu tinggal isiin aja di situ ya. Aku tunggu sampai pukul 10.

0: Siapa sangka nama Ngawi yang akrab di telinga kita di Jawa Timur ternyata juga ada loh di Selandia Baru. Di Selandia Baru pengucapannya sedikit berbeda, yaitu Ngawi, mengikuti pelafalan bahasa Maori. Ngawi di Selandia Baru berada di pesisir terbuka yang langsung menghadap Selat Cook, perairan yang dikenal memiliki arus kuat dan kondisi laut yang sering berubah cepat. Garis pantainya didominasi batu dan kerikil besar, sehingga perahu nelayan tidak bisa bersandar seperti di pelabuhan biasa. Karena itu, warga menggunakan traktor untuk menarik perahu keluar dan masuk laut. Menariknya, jumlah traktor di desa ini sangat banyak dibandingkan jumlah penduduk, sehingga sering disebut memiliki salah satu rasio traktor per kapita tertinggi di dunia. Bukan untuk pertanian, tapi untuk aktivitas nelayan. Lokasinya juga sangat dekat dengan Cape Palliser, yang menjadi habitat penting bagi koloni anjing laut berbulu Selandia Baru. Nama boleh sama, tapi ceritanya berbeda. Ngawi di Indonesia dan di Selandia Baru sama-sama punya keunikan tersendiri.
1: Ibu, aku tahu ibu sibuk. Pergi pagi, pulang malam, katanya demi aku. Aku cuma kangen, Bu. Kangen lihat ibu tersenyum. Kangen cerita tentang hariku. Sering aku tunggu ibu sampai aku tertidur. Ibu, aku gak minta banyak. Aku cuma mau didengar.
2: Mengabaikan anak meski tanpa sadar dapat meninggalkan luka yang tak terlihat namun terasa hingga dewasa. Luangkan waktu sejenak, dengarkan mereka, karena bagi anak, ibu adalah dunianya.

George Washington adalah seorang jenderal dan negarawan yang dikenal sebagai salah satu bapak pendiri Amerika Serikat, sekaligus presiden pertama dari tahun 1789. Washington DC, ibu kota Amerika Serikat, adalah nama yang didedikasikan untuk dirinya. Ia mengawasi dan mengatur pemerintah nasional menjadi kuat dan terdanai dengan baik, dan ia juga mempertahankan netralitas perang yang saat itu berkecambuk di Eropa, yang mana muncul banyak tekanan pemberontakan. Selama kepemimpinannya, Washington menciptakan bentuk dan ritual pemerintah seperti adanya sistem kabinet pidato pelantikan. Washington secara universal dianggap sebagai father of his country,

overthinking dan galau tiada henti? Yuk, refleksi diri dengan topik-topik menarik di Jaga Malam, cerita penutup hari. Setiap hari, dari jam 9 sampai jam 11 malam. Jaga Malam, jangan

Teman berdua, sebelum ngobrolin lebih lanjut lagi tentang yang disebut dengan habit stacking, aku mau kamu selalu deh update informasi-informasi terkini, gak melulu dari dengerin radio aja, tapi dari website pun juga iya. Apa yang kamu baca itu tuh harus yang terupdate dan terpercaya. Nah, buat bisa dapetin itu semua, kamu nih bisa banget cek-cek informasi itu dari website rri.co.id. Jadi website ini tuh ada banyak sekali informasi-informasi yang bisa kamu dapetin, mulai dari berita regional, berita nasional, berita internasional pun juga bisa kamu dapet tuh teman Pro 2. Terus juga lagi, informasi-informasi yang ada di dalamnya pun beragam, mulai dari budaya, sosial, politik, terus juga keuangan, tentang hukum, lalu tentang olahraga, wisata, kuliner, entertain. Udah lengkap banget pokoknya teman produk informasi-informasi yang disajikan di dalam website rri.co.id. Ditambah lagi, kamu pun juga bisa loh kalau mau streaming dari program 1 sampai program 5 dari RRI seluruh Indonesia, kamu bisa banget menikmati fitur streaming yang ada di dalam website rri.co.id. Langsung cek website itu sekarang juga teman Pro 2, jangan sampai kamu ketinggalan informasi-informasi terkini ya.

0: payung kini identik dengan hujan. Padahal ada satu fakta menarik yang ternyata payung itu awalnya bukan buat hujan. Dulu, saat zaman kuno, terutama di Mesir, Tiongkok, dan Yunani, payung justru dipakai untuk melindungi diri dari matahari. Bahkan, payung jadi simbol status. Gak semua orang boleh menggunakannya. Biasanya cuma digunakan oleh kalangan bangsawan saja. Baru setelah itu, sekitar di abad ke-17, terutama di wilayah Eropa, seperti Inggris dan Perancis, payung mulai dipakai saat hujan turun. Dari situlah fungsi payung berubah jadi seperti yang kita kenal sekarang.
1: Lama banget angkotnya. Aduh, terlambat lagi nih.
2: Mas, sambian dari tadi kok lihat jam terus? Kenapa, sambian?
1: Iya, Mas. Saya takut terlambat absen nih.
2: Alah. Mas, kalau saya nih nyuantai kalau saya, Mas. Benar. Lah, bosku saja datangnya juga siang. Jadi, ya santai. Yang penting kita masuk kerja, Mas.
1: Mas, hari gini masih ada ya bos kasih contoh enggak bagus? Itu kan namanya korupsi waktu.
2: Lah. Loh, korupsi waktu? Ada, Mas. Biasa saja.
3: Dunia kerja mengedepankan unsur time is money. Membuang waktu sama saja membuang uang. Setiap detik waktu yang terus berputar mengandung banyak nominal uang yang berharga. Mulai dari sekarang, jangan korupsi waktu.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Teman berdua, waktunya buat bacain gabungan dari kamu. Yang udah masuk ini ada dari Lala di Patrang. Kalau dari Lala, cara yang dia gunakan supaya tetap bisa menjaga disiplin dalam kegiatan sehari-hari adalah dengan pasang alarm untuk kegiatan penting. Jadi gak cuma ngandelin ingatan, tapi juga dibantu pengingat. Iya banget lagi, aku pun juga gitu Lala. Karena kayak kalau udah sibuk kan lupa gitu kan, takut-takutnya gitu. Jadi better dibantu sama alarm gitu. Terus ada juga dari Fajar di Wuluhan. Aku punya target kecil setiap hari. Daripada langsung mengejar hal besar, jadi lebih baik konsisten menyelesaikan yang sederhana aja dulu. Kan lama-lama dari sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit, kata Fajar gitu teman pro 2. Sepakat banget sama Fajar. Terus ada Sinta juga di Ambulu. Kalau kata Sinta, aku membiasakan menyelesaikan pekerjaan yang paling penting lebih dulu. Jadi sisanya itu bakalan terasa lebih ringan. Bisa nih jadi insight ya teman berdua. Terus terakhir ada Arga di Tanggul. Kalau kata Arga, aku tidak mengejar kesempurnaan. Yang penting itu tetap melakukan kebiasaan baik setiap hari, meski sedikit. Lama-lama kan itu bisa menjadi suatu rutinitas, kata dia gitu. Benar, yang penting apa? Konsisten gitu ya Arga. Thank you loh teman pro 2 yang udah bercerita di segmen cerita penutup hari ini. Dan seperti aku bilang tadi, aku bakalan ngebahas lebih lanjut tentang habit stacking yang tadi udah aku bahas sedikit di awal di interval 2 ini ya. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus pastinya di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.

0: Suwir adalah oleh-oleh khas dari Jember. Banyak orang yang mengira namanya berasal dari bahan atau rasanya, padahal bukan. Kata suwir dalam bahasa Jawa berarti disobek atau dipotong kecil memanjang. Setelah adonan tape singkong dimasak sampai padat, adonan tersebut dipotong memanjang kecil-kecil. Proses inilah yang disebut disuwir-suwir. Lalu akhirnya dikenal dengan nama suwar-suwir. Jadi, nama suwar-suwir sebenarnya menggambarkan cara memotong dan bentuknya, bukan bahan utamanya.
1: Nyenyaknya tidur hari ini. Bikin story di Instagram dulu . Halo guys, baru bangun nih. Agak kesiangan. Maklum, lagi liburan. Tadi malam nongkrong sampai pagi. Have a nice day ya semua. Habis mandi, aku mau jalan-jalan. Belanja-belanja.
2: Surti, apa kamu belanja-belanja? Sudah gak usah halu ya. Itu cucianmu di kamar mandi sudah sabrek-brek. Nyuci sana.
1: Ya ampun. Iya ya mak. Iya.
3: Yang kita lihat di dunia maya kadang memang gak sesuai realita. Makanya jangan terlalu sibuk di dunia maya, sampai lupa dunia nyata.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur

Malam diisi 31 Juli 2026 barengan sama Devi Wulandari nih, teman Pro 2. Masuk di interval terakhir dari jaga malam ya, yang mana udah waktunya aku buat ngebahas lebih detail lagi tentang yang namanya habit stacking. Jadi ngingetin lagi nih teman Pro 2, habit stacking ini suatu apa ya, bisa disebut satu istilah yang lagi populer di media sosial memang. Jadi si habit stacking ini menawarkan cara yang lebih praktis dengan kita bisa memanfaatkan rutinitas yang sudah mengakar sebagai pemicu untuk ngelakuin rutinitas baru. Misalkan nih, setelah kamu menyeduh kopi di pagi hari gitu kan, kamu tuh bisa langsung untuk meluangkan waktu beberapa menit buat baca buku atau melakukan peregangan ringan. Untuk memulai kebiasaan baru, memang sih teman Pro 2 ya, gak perlu dimulai dari langkah yang rumit. Justru malah kebiasaan-kebiasaan yang udah dilakuin secara konsisten dan saling terhubung itu bisa membentuk rutinitas positif dalam jangka panjangnya. Dan gak heran juga kalau habit stacking ini menjadi salah satu strategi yang banyak direkomendasikan untuk membantu seseorang membangun kebiasaan baru tanpa merasa terbebani. Kalau kamu bertanya-tanya gimana cara menerapkan habit stacking supaya kebiasaan baru itu tetap lebih konsisten lagi gitu kan buat dilakuin. Jadi memang teman Pro 2, menerapkan habit stacking itu dimulai dengan memilih satu kebiasaan yang sudah menjadi bagian dari rutinitas harian. Kebiasaan ini berfungsi sebagai pemicu bagi kebiasaan baru yang ingin dibangun. Dan selain itu juga teman Pro 2, kamu pun perlu sekali untuk menerapkan tips sederhana, yaitu coba deh ngobrol sama diri sendiri tentang hal yang pengen kamu lakuin. Langkah selanjutnya adalah dengan kamu pasti ini kebiasaan baru yang kamu pilih itu sebenarnya cukup sederhana sehingga mudah dilakukan secara konsisten. Gak perlu buat langsung ngasih target gitu kan. Seperti maybe kamu olahraga gak melulu harus 1 jam tiap hari. Enggak ya teman Pro 2, kayak pelan-pelan aja dulu, 15 menit, 30 menit, 45 menit, baru deh 1 jam. Kalau emang udah nemu nih flow-nya, udah nemu nyamannya kamu di mana dan berapa lama gitu. Dan sebagai permulaan nih ya, kamu tuh bisa juga melakukan peregangan selama 2 menit setelah bangun tidur. Itu yang simple-simple aja teman Pro 2. Terus baca buku 1 halaman dulu sebelum kamu maybe memulai rutinitas gitu kan. Atau after kamu menyeduh kopi di pagi hari gitu kan, minimal deh 1 halaman gitu. Kasih maksimalnya yaudah deh maksimal 2 halaman aja dulu gitu. Tapi ntar lama-lama juga bakalan nagih gitu loh teman Pro 2. Atau mungkin kamu bisa memulai dengan menuliskan 1 hal yang disyukuri setelah kamu menikmati secangkir teh atau kopi di pagi hari. Nah, kebiasaan kecil yang dilakuin berulang ini justru malah lebih mudah bertahan dibanding perubahan yang terlalu drastis. Masih banyak lagi yang bakalan aku bahas tentang habit stacking ini teman Pro 2. Don't go anywhere, stay tune terus ya di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Some red wine, movies for two. We'll take off our phones and we'll turn off our shoes. We'll play Nintendo, though I always lose. 'Cause you watch the TV while I'm watching you. There's not many people I'd honestly say I don't mind losing to. But there's nothing like doing nothing with you. Dumb conversation, we lose track of time. Have I told you lately I'm grateful you're mine? We'll watch The Notebook for the 17th time. I'll say it's stupid,

0: Siapa yang suka makan nugget karena kepraktisannya? Ternyata ada inovasi pangan di baliknya. Chicken nugget modern dikembangkan pada tahun 1950-an oleh ahli pangan Robert C. Baker di Cornell University. Ia menemukan cara membentuk potongan kecil daging ayam tanpa tulang, lalu melapisinya dengan adonan tepung agar tetap renyah setelah dimasak maupun dibekukan. Penemuan ini kemudian dipublikasikan pada tahun 1963 dan menjadi dasar lahirnya produk chicken nugget modern. Setelah itu, pada era 1980-an, nugget mulai diproduksi secara massal dan menyebar luas melalui industri makanan cepat saji di berbagai negara. Di Indonesia sendiri, nugget kemudian berkembang dengan berbagai variasi. Tidak hanya ayam, tapi juga ikan dan juga sayuran. Dari inovasi sederhana di laboratorium, nugget berubah jadi makanan praktis yang mendunia.
1: Air! Air, Pak! Pak, air!
2: Ada apa, Bu? Cepat lari, Bu!
3: Oh, Bapak kira tadi ada kebakaran.
1: Bukan, Pak. Lihat nih, Pak. Banjir semua.
2: Mengapa Ibu biarkan saja keran air ini terbuka?
1: Ibu tadi ke warung, Pak. Ini pastilah kerjaannya si Bobby. Setelah menyirami tanaman di belakang tadi, dia lupa menutup keran air.
2: Ya, sudahlah. Sekarang Bobby di mana?
4: Maaf, Pak. Bu, saya lupa. Karena buru-buru. Tadi ada telepon.
3: Cobalah belajar hemat. Bukan hemat pulsa saja, air juga harus dihemat. Dampaknya bukan saja biaya listrik akan bertambah, tapi persediaan air pun akan semakin berkurang. Dan kamu lihat itu, banjir semua. Ayo, kamu bersihkan sampah yang menyumbat saluran air itu.
4: Baik, Pak.
5: Air perlu dihemat seperti halnya energi. Air adalah sumber kehidupan. Menggunakan air secara bijak berarti Anda sudah ikut menghemat jutaan liter air di dunia.
6: Albert Einstein bisa dikatakan sebagai fisikawan yang sangat berpengaruh di abad 20 ini. Hal itu dikarenakan kecerdasan yang dimilikinya dan temuan-temuan yang sampai saat ini masih digunakan. Albert Einstein merupakan seseorang yang lahir pada tanggal 14 Maret 1879 di Ulm, Jerman, dan ia merupakan seorang putra insinyur listrik. Ayah dari Albert Einstein bernama Hermann Einstein, dan ibunya bernama Pauline Koch. Albert Einstein pindah ke Munich pada tahun 1880 karena ayahnya dan pamannya, yaitu Jacob, membangun perusahaan yang memproduksi listrik dengan cara memanfaatkan arus searah. Albert Einstein menempuh pendidikan dasar di sekolah dasar Katolik yang ada di Munich. Ia menempuh pendidikan itu mulai dari 5 tahun dan ditempuh selama 3 tahun. Ketika usia 8 tahun, pendidikan Albert Einstein dipindahkan ke Gymnasium Luitpold yang sekarang bernama Gymnasium Albert Einstein. Tempat itu merupakan tempat di mana ia menempuh pendidikan sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas. Kecintaan Albert Einstein pada dunia matematika dan fisika sudah terlihat sejak dini, dan hal itu sangat terlihat ketika ia mendapatkan nilai matematika paling tinggi dari teman-teman sekelasnya, dan itu terjadi selama bertahun-tahun. Bukan hanya itu, pada usia 12 tahun, ia sudah bisa mempelajari aljabar dan berhasil membuktikan tentang kebenaran yang ada pada teorema Pythagoras. Banyak yang tidak tahu kalau bapak fisika satu ini sudah banyak membuat temuan-temuan hebat yang berawal dari eksperimen-eksperimen gila. Jadi ada beberapa pikiran gila seorang Einstein yang akhirnya mengubah pikiran dan berguna untuk kehidupan di zaman sekarang. Seperti membuktikan adanya perbedaan ruang dan waktu. Waktu bergerak lebih lambat kepada orang yang mendekati kecepatan cahaya. Gravitasi bisa berdampak pada ruang dan waktu. Dan waktu bergerak secara berbeda untuk orang yang bergerak dibandingkan yang berdiam diri. Kejeniusannya mengantarkannya ke berbagai penghargaan-penghargaan bergengsi. Akhirnya Albert menerima penghargaan Nobel Fisika dalam kontribusinya untuk penemuan hukum efek fotolistrik. Ini adalah sekian dari penemuan setelah beberapa kali memberikan sumbangsih bagi kehidupan manusia. Pada tanggal 18 April 1955, Albert Einstein meninggal dunia dengan meninggalkan karya besar yang telah mengubah sejarah dunia.
7: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
8: Aduh, hoax tuh.
7: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
8: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
7: Aduh, pantesan portal abal-abal lo baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Pro 2 FM.

Teman Pro 2, kita lanjutin ya ngobrolin tentang habit stacking. Mungkin dari kamu ingin mencoba suatu kebiasaan baru. Nah, kebiasaan baru ini bisa jadi mulai dari kebiasaan kecil dulu ya, teman Pro 2, yang kamu lakuin berulang itu malah justru lebih mudah bertahan dibandingin perubahan yang terlalu drastis tuh. Supaya hasilnya semakin optimal, kamu bisa susun beberapa kebiasaan yang saling berkaitan menjadi satu rangkaian rutinitas. Misalkan nih, setelah kamu matiin alarm, kamu bisa mulai aktivitas dengan minum segelas air putih dulu, lalu merapikan tempat tidur. Dan setelah itu dilanjutin dengan meditasi singkat. Nah, rangkaian kebiasaan seperti itu bisa membantu aktivitas positif mengalir secara alami tanpa perlu berpikir ulang tentang langkah berikutnya. Seiring waktu, kebiasaan-kebiasaan kecil itu tuh bakalan terasa otomatis dan menjadi bagian dari rutinitas harian yang lebih konsisten juga, teman Pro 2. Aku mau ngasih kamu satu contoh dari habit stacking yang bisa langsung kamu coba deh mulai besok ya, teman Pro 2. Karena salah satu keunggulan dari habit stacking ini adalah sifatnya yang mudah sekali disesuaikan, sehingga bisa disesuaikan dengan rutinitas masing-masing dari kamu. Dan kamu pun juga gak perlu mengubah seluruh jadwal harianmu untuk memulai kebiasaan baru ini nih, teman Pro 2. Cukup pilih satu aktivitas yang sudah dilakuin secara konsisten, terus tambahin kebiasaan positif setelahnya. Misal nih, setelah kamu sikat gigi di pagi hari, lanjut tuh dengan berkumur menggunakan obat kumur. Atau maybe setelah menyeduh kopi, kamu tambahin aktivitas positif itu dengan sempetin baca buku aja deh, satu halaman aja deh, teman Pro 2. Atau mungkin nulis agenda penting untuk hari itu. Di sisi lain, habit stacking ini juga bisa diterapkan untuk mendukung gaya hidup yang lebih disiplin. Contohnya seperti apa? Aku bakalan lanjut nanti dulu ya, teman Pro 2. Jangan kemana-mana, stay tune terus. Masih aku yang nemenin kamu sampai pukul 11 malam.

0: Di dunia balap, ada momen yang cuma berlangsung beberapa detik, tapi bisa menentukan menang atau kalah. Di ajang Formula One, pit stop adalah proses masuknya mobil ke pit lane untuk mengganti ban dan melakukan penyesuaian teknis secara cepat. Faktanya, pit stop tercepat dalam sejarah Formula One dicatat oleh tim McLaren pada tahun 2023 dengan waktu sekitar 1,80 detik untuk pergantian 4 ban sekaligus. Satu pit stop melibatkan lebih dari 20 kru. Masing-masing punya tugas spesifik mulai dari mengangkat mobil, melepas mur ban, hingga memasang kembali dengan presisi tinggi. Menariknya, sejak tahun 2010, pengisian bahan bakar saat balapan sudah dilarang di Formula One demi alasan keselamatan. Sehingga strategi pit stop kini lebih fokus pada pergantian ban. Dalam hitungan detik, pit stop membuktikan bahwa kecepatan, kerja tim, dan presisi bisa mengubah jalannya perlombaan.
1: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
2: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
3: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
4: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.
5: Wih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
7: Teman terbaik.

0: jaga malam, jangan galau malam-malam.
1: Radio FM Jember.

masih lanjut lagi teman Pro 2 ngobrolin tentang habit stacking ya. Tadi aku sempet mention di mana habit stacking ini nih juga bisa banget buat diterapkan untuk mendukung gaya hidup yang lebih disiplin. Contohnya nih teman Pro 2, jadi setelah pulang kerja dan meletakkan tas, kamu bisa tuh langsung ganti baju olahraga sebelum kamu melakukan peregangan ringan. Dan bahkan setelah makan malam, biasakan cuci piring langsung. Terus berjalan kaki selama 10 menit di sekitaran rumah. Jadi dengan kamu menghubungkan kebiasaan baru pada rutinitas yang sudah mengakar, aktivitas ini nih bakalan terasa lebih alami dan gak akan mudah terlupakan. Selain itu juga teman Pro 2, semakin jelas urutan kebiasaan yang dibuat, maka semakin besar peluang rutinitas itu bertahan dalam jangka panjang. Itulah sebabnya teman Pro 2, jangan ragu untuk memulai langkah-langkah sederhana yang mudah dilakukan setiap hari. Seiring waktu, rangkaian kebiasaan kecil ini bakalan saling menguatkan dan tentunya membantu membangun rutinitas yang lebih produktif tanpa terasa membebani. Konsisten dari tindakan sederhana itulah yang pada akhirnya bisa menghasilkan perubahan besar dalam kehidupan kamu sehari-hari. Itu tadi pembahasan tentang habit stacking. Udah selesai, tapi tenang aja teman Pro 2, aku masih nemenin kamu sampai pukul 11. Jadi stay tune terus ya, jangan kemana-mana.

0: Siapa sangka salah satu pembangkit listrik tenaga surya terbesar di Asia Tenggara ada di Indonesia. Berlokasi di Waduk Cirata, proyek ini dikenal sebagai pembangkit listrik tenaga surya terapung Cirata dan mulai beroperasi pada November 2023. Pembangkit ini memiliki kapasitas sekitar 192 MW peak, menjadikannya yang terbesar di Asia Tenggara saat diresmikan, sekaligus termasuk salah satu PLTS terapung terbesar di dunia. Panel-panel surya dipasang mengapung di atas waduk seluas kurang lebih 200 hektar, hasil kerjasama antara PLN dan Masdar. Selain menghasilkan listrik bersih, teknologi ini juga membantu mengurangi penguapan air dan menjaga efisiensi panel karena suhu di atas permukaan air lebih stabil. PLTS Cirata menjadi salah satu langkah besar Indonesia dalam mengembangkan energi terbarukan dan mengurangi emisi karbon.
1: Waduh, tumben kamu keren, bro. Wangi lagi. Mau kencan?
2: Kencan apa?
1: Lah terus mau kemana? Dandan keren gitu.
2: Mau nonton jaranan.
1: Kue rapopo. Nonton jaranan aja dandannya kayak mau ngapel pakai sepatu lagi. Mau ngecengin sindennya. Aku aja cuma pakai kaos oblong, celana pendek dan celana jepit. Cukup.
2: Lah kue rapopo. Kalau bukan kita yang menghormati dan menghargai budaya kita sendiri, siapa lagi? Kalau budaya kita dilecehkan atau diakui tetangga, pada ribut. Tapi pada nggak mau menghargai budaya sendiri. Payah.
3: Nama Sandiaga Uno mungkin sudah tidak asing lagi di telinga kamu. Pria dengan nama lengkap Sandiaga Salahuddin Uno ini merupakan pengusaha muda dan politisi Indonesia. Ia lahir di Pekanbaru pada 28 Juni 1969. Ia dipercaya untuk menjabat sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Menparekraf pada periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo. Ia merupakan lulusan Wichita State University Amerika Serikat dengan predikat summa cum laude. Tak sampai di situ, ia pun melanjutkan pendidikannya di George Washington University Amerika Serikat dan lulus dengan indeks prestasi kumulatif 4,00. Fakta menarik lainnya, ternyata Sandiaga Uno pernah menjadi cover boy di salah satu majalah remaja Indonesia. Menarik ya?

Teman berdua, aku harus pamit dari ruang dengan kamu karena udah mau masuk pukul 11 malam. Dan abis ini kamu masih lanjut sih tetap ya ditemenin sama Chess Music sampai pukul 12 malam. Thank you so much, kamu udah nyimak aku dari pukul 8 malam tadi. Dan pastinya Jaga Malam bakalan selalu nemenin kamu dari pukul 8 malam hingga pukul 11. Thank you ya teman Pro 2, ketemu lagi di Jaga Malam besok di jam 8. Dan pastikan malam hari ini kamu istirahat dengan nyenyak, dengan nyamannya, dan dengan apa ya, harapan semoga besok pagi bangun dengan kondisi tubuh yang fit, seger. Terus juga hari ini yang bad mood seharian, semoga besok bangun good mood ya teman Pro 2. Devi Wulandari pamit, kamu station terus di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Bye.

selalu punya cara sendiri buat bikin kita diam sebentar. Menatap langit, mendengar suara malam, dan mungkin mulai ngobrol sama diri sendiri. Kita semua pernah sibuk banget. Sibuk ngejar target, sibuk main, sibuk kerja. Sampai lupa sama hal-hal kecil yang ternyata bikin hidup lebih indah. Seperti ngucapin terima kasih, minta maaf tanpa gengsi, bahkan sampai nanya kabar orang yang kita sayang. Kadang kita nunggu waktu yang tepat untuk berbuat baik. Padahal setiap detik itu waktu yang tepat. Kita gak pernah tahu kapan kesempatan itu hilang. Malam ini, sebelum kamu tidur, coba kirim satu pesan ke orang yang berarti buat kamu. Bilang terima kasih, atau sekedar semoga kamu baik-baik saja. Dan maafin juga dirimu sendiri. Kamu udah berusaha hari ini. Besok, kita mulai lembar baru lagi ya. Ingat, kebaikan itu menular. Dan kamu bisa jadi awalnya. Selamat malam, selamat istirahat. Dan semoga esok kamu bangun dengan hati yang lebih hangat dan pikiran yang lebih ringan. Good night.

Teman berdua, sesudah kami temani aktivitas kamu dari pagi, siang, sore hingga malam hari ini di FM 89,5 MHz. Kamu masih bisa menyimak siaran kami kembali besok pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat. RRI Jember, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Inilah program 2 RRI Jember. Siap untuk menemani kamu dari pagi, siang, sore hingga malam hari nanti. Hanya di FM 89,5 MHz edisi hari ini Sabtu 1 Agustus 2026. Dari tempat yang bertugas kami ucapkan selamat pagi. Selamat menyatu dengan siaran kami RRI Jember. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Teman Produa, salah satu pengingat untuk selalu bersyukur sejak mata terbuka dan pagi menyambut adalah kita bisa bangun dengan kondisi yang sehat dan menghirup udara pagi dengan nyaman. Saat kita bisa memulai hari dengan rasa syukur, maka dipastikan seluruh hari kita akan menjadi lebih baik. Sebelum memulai hari dengan segala kesibukan yang menanti, bersyukurlah dulu dengan apa yang sudah kita dapatkan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Awali pagimu dengan rasa sayang untuk diri sendiri dan untuk orang-orang sekitarmu. Teman Produa, rasa syukur yang abadi adalah ucapan syukur yang kita panjatkan saat matahari mulai muncul menerangi seisi bumi. Syukurilah kehidupan kita setiap hari. Selamat pagi. Semangat menyambut hari bersama Produa FM Jember, teman terbaik kamu.

Hai hai hai, good morning everyone, teman bro dua dimanapun kamu semuanya, dari penjuru tanah air pun hari ini teman bro dua edisi Sabtu 1 Agustus 2026, Ewin Ramadan udah siap banget nih untuk menemani kamu dengan beberapa program acara tentunya teman bro dua. Dan untuk yang pertama kita mulai dulu pagi hari ini dengan musik yang enak-enak banget di Just More Music dari jam 5 sampai dengan jam 6 pagi nanti tentunya teman berdua. Selanjutnya ada program acara Spada Selamat Pagi Teman Berdua, di mana Ewin nanti bakal bawain informasi banyak sekali ya, tentang lalu lintas, lalu tentang cuaca teman berdua, lalu tentang sejarah yang terjadi di hari ini, dan banyak sekali yang lainnya. Pokoknya seru banget, dan tentunya lagu-lagunya juga enak banget.

banget buat kita dengerin untuk menemani aktivitas kita di pagi hari ini dari jam 6 sampai dengan jam 9 pagi nanti, Demam Bro 2. So, selagi kamu juga akan mendengarkan kajian tematik bersama Ustadz Rifki Al-Zufar, Demam Bro 2, tentang pergeseran lingkungan hidup ke sosial media. Oke deh, Demam Bro 2, itu tadi rangkaian acara untuk pagi hari ini barengan aku Ewin Ramadan. So have a nice day and stay tune terus di 89,5 Pro 2 FM Radio Jember, teman terbaik kamu.

Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi waffaqana li ta'atihi wa arshadana ila sabili jannatihi. Wassalatu wassalamu ala man kana yuballighu risalati amma ba'du. Teman Pro 2 yang semoga Allah muliakan dan cintai. Kita semua menyaksikan dan merasakan dunia ini semakin berkembang pesat dan fasilitas hidup semakin banyak. Sebut aja gadget atau HP. Dalam satu genggaman smartphone, seseorang bisa melakukan banyak hal. Luas bumi yang diperkirakan mencapai lebih dari setengah miliar kilometer persegi seolah menjadi kecil, seolah mengkerut. Informasi beredar secara instan, kehidupan sosial banyak bergeser ke dunia maya. Hanya berbekal jari jempol tangan dan kuota internet, seseorang bisa menjadi pintu-pintu kebaikan dalam sekejap, atau pembuka pintu-pintu keburukan dalam sekejap. Seseorang bisa membahayakan ribuan manusia dalam sekejap, dan dia pun dapat memberi manfaat kepada ribuan manusia dalam sekejap. Itulah sosial media. Dan sosial media saat ini menjadi lingkungan hidup. Teman Pro 2 yang semoga Allah muliakan dan cintai. Dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna minan nas mafatiha lil khairi maghaliqa lis syarr, wa inna minan nas mafatiha lis syarri maghaliqa lil khair. Fatuba liman ja'ala Allahu mafatiha al khair ala yadayhi." Wailun liman ja'ala Allahu mafatihash syarri ala yadayhi. Sesungguhnya di antara manusia ada yang menjadi pembuka pintu kebaikan dan penutup pintu keburukan, dan di antara manusia ada yang menjadi pembuka pintu keburukan dan penutup pintu kebaikan. Berbahagialah orang-orang yang Allah jadikan sebagai pembuka pintu kebaikan melalui tangannya, dan celakalah orang-orang yang Allah jadikan sebagai pembuka pintu keburukan melalui tangannya. Teman Pro 2 yang semoga Allah muliakan. Diakui atau tidak, sosial media sudah menjadi lingkungan hidup kita. Hanya butuh satu detik untuk menekan tombol subscribe atau follow, maka akun atau channel tersebut sudah resmi menjadi lingkungan hidup kita. Semua yang menjadi postingan berupa video atau tulisan di channel atau akun tersebut otomatis akan selalu terlihat di layar kita. Dan hal itu bisa saja merubah cara pandang kita, gaya hidup, tutur kata, bahkan akidah kita, jika kita tidak pandai-pandai memilih lingkungan hidup. Teman Pro 2 yang semoga Allah muliakan. Bukan berarti Islam itu anti perubahan, bukan berarti agama kita anti perkembangan. Bukan seperti itu. Bahkan Islam adalah agama yang sempurna untuk setiap zaman dan tempat sampai hari kiamat. Sahabat, teman Pro 2 yang semoga Allah muliakan. Inti permasalahannya adalah bagaimana agar Allah Azza wa Jal menjaga kita dari dampak buruk perkembangan zaman, terutama di sosial media. Mungkinkah kita mampu bertahan melawan derasnya arus pengaruh yang luar biasa dari sosial media? Apakah kita termasuk pembuka pintu-pintu kebaikan atau malah menjadi pembuka pintu-pintu keburukan? Sahabat, teman Pro 2 yang semoga Allah cintai. Islam menawarkan solusi atau tips agar kita mendapatkan penjagaan dari Allah Azza wa Jalla termasuk dalam bersosial media. Yang pertama adalah dengan menjaga ibadah-ibadah yang wajib dan berusaha konsisten mengamalkan ibadah-ibadah yang sunnah. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah azza wa jalla berfirman, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma iftaradtu 'alayhi, wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih wa basarahu alladhi yubsiru bih." وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا وَإِنْ سَأَلَنِي لَأُؤْتِيَنَّهُ
wala in ista'adhani la'u'idhannah. Dan tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada apa yang telah aku wajibkan kepadanya. Dan ketika hambaku berusaha konsisten mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan sunnah sampai-sampai aku mencintainya. Bila aku telah mencintainya, maka aku adalah pendengarannya yang digunakannya untuk mendengar, dan penglihatannya yang digunakannya untuk melihat, dan tangannya yang digunakannya untuk memukul, dan kakinya yang digunakan untuk berjalan. Jika dia meminta kepadaku, niscaya aku akan memberikannya, dan jika dia meminta perlindungan kepadaku, niscaya aku akan melindunginya. Teman-teman, maksudnya adalah Allah Azza wa Jalla akan memberikan kita taufik sehingga tidaklah kita mendengar dengan telinga kita kecuali hanya yang baik-baik saja yang Allah ridai. Tidaklah kita melihat dengan mata kita kecuali yang baik-baik saja yang Allah ridai. Tidaklah kita menggunakan tangan kita kecuali untuk hal-hal yang baik. Dan tidaklah kita melangkahkan kaki kita kecuali ke jalan yang baik-baik. Sahabat, teman perdua yang semoga Allah muliakan. Berikutnya yang kedua, tips yang kedua bagi kita yang mungkin aktif di sosial media adalah yang perlu kita ketahui bahwasanya tidak semua hal yang kita ketahui harus di-share ke semua grup atau ke semua sosmed yang kita miliki. Tidak semua yang kita ketahui dari informasi kita sebarkan begitu saja. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kafa bil mar'i kadziban an yuhaddisa bi kulli ma sami'a. Cukuplah seseorang itu dikatakan berdusta jika ia menyampaikan setiap apa yang dia dengar. Ibnu Hibban rahimahullah mengatakan, fi hadzal khabar zajrun lil mar'i an yuhaddisa bi kulli ma sami'a hatta ya'lama 'ala al yaqini sihhatahu. Dalam hadis ini terdapat larangan bagi seseorang untuk menyampaikan setiap apa yang dia dengar sampai dia mengetahui dengan yakin tentang validnya berita tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, kafa bil mar'i ithman an yuhaddisa bi kulli ma sami'a. Cukuplah seorang itu dikatakan berdosa jika ia menyampaikan setiap apa yang dia dengar. Imam Nawawi rahimahullah mengatakan, fa innahu yasma'u fil 'adati sidqi wal kadhibi fa idza haddatha bi kulli ma sami'a faqad kadzaba li ikhbarihi bima lam yakun wal kadhib al ikhbar an syai'i bi khilafi ma huwa wa la yustarat fihi at ta'ammud. Seseorang biasanya mendengar atau membaca berita yang jujur maupun yang dusta, maka ketika ia menyampaikan setiap apa yang dia dengar itu membuka potensi besar dia jatuh dalam kedustaan, disebabkan karena dia mengabarkan sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan atau keadaan yang sebenarnya. Sedangkan definisi dusta adalah mengabarkan tentang sesuatu yang menyelisih kenyataan atau keadaan yang sebenarnya. Dan untuk disebut dusta, tidak disyaratkan harus ada unsur kesengajaan berdusta. Teman sahabat perdua yang semoga Allah cintai, yang berikutnya adalah yang perlu kita perhatikan adalah sabda Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia berkata yang baik atau diam. Teman-teman, di antara cara menjaga lisan sekaligus menjaga hati terutama dalam bersosial media adalah jangan memberi komentar pada hal berikut ini. Yang pertama, sesuatu yang belum kita pahami sepenuhnya. Imam Dzahabi rahimahullah mengatakan, "Idza waqa'atil fitan fatamassak bis sunnah walzamis samat wala takhdha fi ma la ya'nika wa ma ashkala 'alaik." Apabila terjadi fitnah, berpegang teguhlah pada sunnah dan tetaplah diam. Janganlah engkau disibukkan dengan sesuatu yang tidak bermanfaat yang bukan urusanmu dan apa-apa yang tidak kamu pahami. Dan yang kedua, sesuatu yang bukan bidang keahlian kita atau bukan takhasus kita. Sebagaimana ungkapan, "Man takallama fi ghairi fannihi ata bil ajaib." Barang siapa yang berbicara di luar kapasitas ilmunya, pasti akan muncul pendapat-pendapat yang aneh.
Umar bin Abdul Aziz rahimahullah mengatakan, rahimahullahum imra'an arafa qadra nafsih. Semoga Allah merahmati orang yang sadar kapasitas dirinya. Kemudian kita juga tidak dianjurkan untuk berkomentar. Yang ketiga, sesuatu yang kita tidak dimintai pendapat tentangnya. Dan yang keempat adalah sesuatu yang sudah dikomentari oleh orang yang lebih berkompeten atau lebih ahli. Dan ini sebagaimana yang pernah dicontohkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ketika beliau ditanya tentang suatu permasalahan yang kebetulan permasalahan tersebut telah dijawab oleh Syekh bin Baz rahimahullah pada pertemuan sebelumnya. Maka Syekh Ibn Utsaimin mengatakan, laqad ajabahu Syekh wa fi jawabihi kifayah. Permasalahan ini telah dijawab oleh Syekh bin Baz rahimahullah dan jawaban beliau sudah sangat cukup. Teman perdua yang semoga Allah muliakan, dengan 4 poin di atas, minimal kita telah berusaha menjaga lisan dan hati kita. Harapannya semoga kita terhindar dari kesesatan atau menyesatkan orang lain. Dan untuk menghindari atau meminimalisir dosa-dosa yang disebabkan oleh jari-jemari kita. Teman perdua yang semoga Allah muliakan dan cintai, kalaupun akhirnya kita butuh sosial media untuk suatu kepentingan, maka pilihlah teman-teman yang baik, pilihlah lingkungan yang baik, teman-teman dan lingkungan yang kira-kira bisa membantu kita untuk taat kepada Allahu Azza wa Jal dan Rasulnya, teman-teman dan lingkungan yang mendukung kita untuk istiqamah di atas Islam dan Sunnah. Karena salah satu penyesalan yang akan sangat disali pada hari kiamat adalah salah memilih teman. Allah Azza wa Jal berfirman, wa yawma ya'addu dhalimu ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadhtu ma'ar rasuli sabila ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila laqad adallani 'anil dzikri ba'da idz ja'ani wa kana asyaitanu lil insani khadula. Dan ingatlah pada hari ketika orang-orang yang zalim menggigit dua jarinya menyesali perbuatannya seraya berkata, wahai sekiranya dulu aku mengambil jalan bersama Rasul, wahai celaka aku sekiranya dulu aku tidak menjadikan si fulan itu teman akrabku. Sungguh dia telah menyesatkan aku dari peringatan Al-Quran ketika Al-Quran itu telah datang kepadaku. Dan syaitan memang pengkhianat manusia. Dan Rasulullah SAW bersabda, Al-mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Seorang itu sesuai dengan kadar agama dan akhlak teman karibnya, oleh karenanya perhatikanlah siapa yang akan menjadi teman karib kita. Teman, sahabat perdua yang semoga Allah muliakan, kehidupan banyak bergeser ke sosial media. Sebagaimana dalam kehidupan nyata, komunitas, sebuah lingkungan, teman sahabat karib mempengaruhi karakter, mempengaruhi kehidupan kita, begitu juga dengan sebuah lingkungan hidup yang kita telah bergeser, telah banyak bergeser ke sana, yaitu media sosial. Oleh karenanya, lingkungan hidup kita di sosial media perlu kita perhatikan sebagaimana kita memperhatikan lingkungan hidup kita di dunia nyata. Semoga Allah Azza wa Jal memberikan taufik kepada kita semua di atas jalan petunjuk, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangi hati kita dengan cahaya ilmu, cahaya hidayah, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita hamba-hamba pilihannya yang dapat memasuki surga Allah Azza wa Jal dan bertemu dengan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Teman perdua, di tengah kesibukan mengejar urusan dunia, jangan sampai kita melupakan sholat. Karena sholat bukan sekedar kewajiban, melainkan tempat kita menguatkan hati dan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 153. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Jadikan sholat sebagai prioritas, bukan pelengkap. Ketika hubungan kita dengan Allah terjaga, insya Allah urusan hidup pun akan lebih mudah dijalani. Semoga Allah menjaga kita agar senantiasa mendirikan sholat dengan khusyuk hingga akhir hayat.
1: Bikin pagi kamu makin seru.

teman berdua, dunia seringkali menghadirkan kegelisahan, kesibukan, pekerjaan, dan berbagai persoalan membuat hati mudah lelah. Namun, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menunjukkan penawar terbaik bagi hati yang resah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Ar-Ra'd ayat 28, "Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, hati menjadi tentram." Luangkan waktu untuk berzikir, membaca Al-Quran, dan berdoa. Sebab ketenangan sejati bukan datang dari dunia, melainkan dari hati yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah memenuhi hati kita dengan ketenangan, keikhlasan, dan cahaya iman.

Teman Produa, berbuat baik tidak selalu harus dengan hal yang besar. Terkadang, senyum yang tulus, sapaan yang ramah, membantu orang yang kesulitan, atau menyingkirkan sesuatu yang membahayakan di jalan, sudah menjadi amal yang bernilai di sisi Allah. Rasulullah SAW bersabda, "Janganlah engkau meremehkan sedikitpun kebaikan, sekalipun hanya bertemu saudaramu dengan wajah yang berseri-seri." Hadis riwayat Muslim. Mari jadikan berbuat baik sebagai kebiasaan dalam setiap langkah kehidupan. Semoga Allah menjadikan kita hamba yang ringan menolong, lembut hatinya, dan senantiasa ditebarkan keberkahan dimanapun berada.

0: RRI. Info Pro 2 hari ini.
1: Hai, selamat pagi teman Pro 2 dimanapun kamu. Saatnya Info Pro 2 kali ini barengan aku Ewin Ramadan. Ada 3 kabar baru buat kamu. Yang pertama, sambut HUT ke-80 Republik Indonesia. Wabub Bondowoso bagikan 1000 bendera merah putih. Informasi yang kedua, masuk jadi tradisi Aston Villa jelang pertandingan teman Pro 2. Informasi yang terakhir, 5 rumah ludes terbakar api di Tamanan. Pemkab Bondowoso siapkan perbaikan dan juga bantu teman Pro 2. Selengkapnya di Info Pro 2 hari ini barengan aku Ewin Ramadan. Informasi yang pertama teman Pro 2, pemerintah Kabupaten Bondowoso melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Bakesbangpol membagikan 1000 bendera merah putih kepada masyarakat di alun-alun Raden Bagus Asra. Pada hari Jumat 31 Juli 2026, dan kegiatan tersebut merupakan bagian dari gerak pembagian bendera merah putih untuk menyambut hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-81. Wakil Bupati Bondowoso As'ad Yahya Syafi'i mengatakan pembagian bendera dilaksanakan secara serentak dengan sasaran masyarakat umum, pelajar yang berolahraga di alun-alun hingga pelaku usaha mikro kecil dan menengah teman Pro 2.

Informasi yang selanjutnya teman pro 2, kebakaran hebat melanda pemukiman warga di Desa Sumber Anom, Kecamatan Tamanan, Kabupaten Bondowoso. Sedikitnya 5 rumah hangus hingga rata dengan tanah, sementara 3 bangunan lain turut terdampak. Pemerintah Kabupaten Bondowoso memastikan rumah para korban akan dibangun kembali sekaligus menyalurkan bantuan kebutuhan dasar teman pro 2. Dan menurut Wakil Bupati Bondowoso As'ad Yahya Syafi'i mengatakan pemerintah daerah menyiapkan anggaran sekitar 20 juta untuk perbaikan setiap rumah melalui Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya, teman bro. Baik, teman pro 2 sampai di sini dulu update informasinya. Ketemu lagi di Info Pro 2 selanjutnya. See ya.

Hai hai hai teman pro 2 dimanapun kamu. Ketemu lagi bareng aku Ewin Ramadan di Semada. Selamat pagi teman pro 2. Bikin pagi kamu makin seru. Waduh, pagi hari ini nih dingin banget. Udah di luar dingin ya teman pro 2, di dalam juga dingin. Ya ampun, sekarang ini suhunya berapa ya? Kok dingin banget leh. Dan tentunya di cuaca yang dingin seperti ini nih, Ewin masih bakal semangat ya untuk melanjutkan lagi teman berdua. Dan tentunya informasi untuk pagi hari ini juga udah Ewin siapin, jadi udah siap untuk Ewin share ke kamu semuanya ya. Jadi untuk yang penasaran kira-kira Ewin bakalan bawain berita apa ya gitu ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap barengan aku aja di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Sampai dengan jam 10 siang nanti.

0: Pernahkah kamu kebayang hidup tanpa sinyal? Di Baduy Dalam, itu adalah kenyataan sehari-hari. Masyarakat di sana menolak teknologi modern, termasuk listrik dan gadget. Semua aktivitas dilakukan secara alami, dari bertani sampai berjalan kaki tanpa alas. Bukan karena tertinggal, namun ini adalah bentuk menjaga tradisi dan keseimbangan alam. Uniknya lagi, mereka punya aturan ketat soal lingkungan. Gak boleh merusak hutan, gak boleh pakai bahan kimia. Di saat kita sibuk cari sinyal wifi, mereka justru menemukan ketenangan tanpa distraksi digital. Kadang yang sederhana justru bikin hidup lebih bermakna.
1: WUSU Indonesia resmi.
2: Kenapa nilai kamu segini-gini terus sih? Setiap terima rapor, tiru tuh adik kamu. Selalu juara satu.
1: 33 atlet.
2: Jam berapa ini? Kamu baru pulang? Lihat adik kamu, gak pernah keluyuran. Hobinya belajar dan belajar. Kamu beli tasnya nanti aja ya. Mama belikan adik dulu. Adik kayaknya lebih butuh deh.
3: Aku tak sempurna.
4: Jangan suka membedakan anak. Semua anak itu...

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Kedua, untuk mengawali informasi pada pagi hari ini, aku bakalan share ke kamu semuanya untuk perakiraan cuaca hari ini, hari Sabtu ya, tanggal 1 Agustus. Waduh, udah sampai Agustus aja nih. Udara masih segar teman bro dua, karena ini di dalam dan AC-nya AC-nya hidup, jadi agak sedikit merrrr gitu. Oke teman bro dua, aku bakalan share ke kamu semuanya untuk perakiraan cuaca edisi hari ini, tentunya untuk daerah Tapal Kuda ya. Jadi kita mulai aja dari Lumajang teman bro dua. Di Lumajang, lalu di Bondowoso, ini diperkirakan cuacanya udara kabur teman pro 2 dengan intensitas suhunya kisaran 20-29 derajat Celcius. Lalu untuk Jember dan juga Situbondo, ini diperkirakan cerah teman pro 2 dengan suhu 22-30 derajat Celcius. Lalu ada Banyuwangi di pagi hari ini teman bro dua, untuk diperkirakannya untuk perakiran cuaca atau cuaca hari ini bakalan terjadi kabut ya, dengan intensitas suhu kisaran 21-29 derajat Celcius. Ya kayak gitulah kurang lebih teman bro dua ya untuk cuaca hari ini. Tetapi aku mau mengimbau untuk kalian semuanya, kayaknya walaupun cuacanya mungkin tidak ada tanda-tanda hujan teman bro dua, jadi bawa aja deh mantelnya kayak sekarang tuh kayaknya kalau misalkan kita ngomongin soal cuaca ya nggak menentu juga sih, tiba-tiba kadang-kadang hujan teman bro dua ya. Jadi alangkah baiknya kalau misalkan kita bawa mantel, lalu payungnya juga dibawa teman bro dua, siapa tahu ya tiba-tiba set hujan, jadi kita masih bisa berlindung teman bro dua dengan peralatan yang kita bawa itu tadi.

0: Jangan merokok, Kak. Bau rokoknya tahu.
1: Nanti kalau merokok, paru-parunya bisa jadi hitam.
2: Tuh, dengerin. Cucu aja ngerti akan bahaya merokok. Nih, peka nih cek pangkung. Malu dong sama cucu. Terus diingatin bahaya merokok.
3: Iya. Cek perangkat keyboard dong, Gen. Supaya saya nggak merokok, duduk nae pabrik rokoknya dah, Nek.
2: Nggak gitu, Kak, Nek. Asap rokok itu akan berkeliaran kemana-mana, membuat udara tercemar. Nggak kasihan sama cucu, kecil-kecil jadi perokok pasif.
1: Makanya stop ngerokok.
4: Pernah gak sih kepikiran gimana caranya kita bisa langsung masuk ke pesawat tanpa kehujanan atau kepanasan? Itu berkat teknologi Avio Bridge atau yang dikenal juga sebagai Garbarata, yaitu jembatan penghubung antara ruang tunggu bandara dan pintu pesawat. Konsep awalnya mulai berkembang pada pertengahan abad ke-20, seiring meningkatnya jumlah penumpang pesawat. Salah satu desain modernnya dipatenkan oleh Frank Der-Yuan pada tahun 1954. Avio Bridge dirancang fleksibel, bisa diperpanjang, diputar, dan disesuaikan dengan posisi pintu pesawat yang berbeda-beda. Selain melindungi penumpang dari cuaca, teknologi ini juga meningkatkan keamanan dan mempercepat proses naik turun penumpang. Di Indonesia, Garbarata mulai digunakan secara luas sejak tahun 1980-an di bandara besar seperti Soekarno-Hatta. Dari yang awalnya sederhana, kini Avio Bridge jadi bagian penting dalam sistem bandara modern di seluruh dunia.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Take the number 2 untuk pagi hari ini. Aku bakalan share ke kalian semuanya. Ini informasi mengenai ini teman pro 2 ya, lalu lintas teman pro 2. Oke deh, untuk lalu lintas pada pagi hari ini kira-kira bakalan sepadat kemarin gak ya? Nah, kurang lebih seperti itu ya. Kita mulai dari depan RRI dulu teman pro 2. Untuk pagi hari ini di depan RRI terpantau Udah lumayan padat teman pro 2. Di belakang RRI juga seperti itu, di pinggir maksudnya ya, sebelah juga udah mulai padat teman pro 2. Sampai di daerah ini, sampai di daerah Gelada Kembar ya, ini juga udah mulai padat pagi hari ini. Tapi masih bisa dibilang ramai lancar lah teman pro 2. Berlanjut lagi ke daerah Jalan Trunojoyo teman pro 2. Sejauh ini Jalan Trunojoyo masih aman-aman saja. Sampai di daerah Jalan Kahasidik Lampu Merah Pasar Tanjung teman pro 2 ya. Ini udah lumayan padat juga pagi hari ini, padat bisa dibilang ramai lancar. Gajah Mada masih aman sejauh ini, sampai di daerah Jalan Hayam Wuruk teman pro 2. Di Lampu Merah Hayam Wuruk. Lalu di daerah Mangli ya, kayaknya di Mangli memang langganan ya. Udah padat pagi hari ini teman pro 2 karena mungkin banyak sekali kendaraan-kendaraan besar di sana ya. PB Sudirman seperti apa? Nah, di jalan PB Sudirman juga udah padat pagi hari ini teman pro 2. Kita ke Semanggi, masih aman untuk di daerah Bundaran teman pro 2, bisa dibilang ramai lancar lah pagi hari ini ya. Tapi gak tahu kalau di Mastrip kayak gimana. Bundaran Mastrip juga sepertinya ramai lancar pagi hari ini teman pro 2. Ya, tapi berarti memang untuk pagi hari ini tidak seperti kemarin ya. Kayaknya kemarin padat sekali untuk pagi, apalagi masih ini ya, hari Senin, Selasa, Rabu itu biasanya wah, jam-jam segini nih udah jam-jam anak-anak berangkat sekolah teman pro 2. Jadi pagi itu pasti padat. Tapi untuk kalian semuanya teman pro 2, walaupun di pagi hari ini gak sepadat kemarin, ya jangan sampai kebut-kebutan lah ya. Jangan sampai Jember yang lumayan padat pagi hari ini, asik. Walaupun gak sepadat kemarin, ini dijadiin sirkuit teman pro 2. Jangan lah ya. Dan naik sepeda, sepeda motoran yang nyantai aja, slow but sure. Aman teman pro 2, aman negara.

0: Siapa sangka gantungan baju atau hanger yang kita pakai tiap hari lahir dari masalah sepele. Pada tahun 1903, Albert J. Parkhouse, seorang pekerja di pabrik di Amerika, kehabisan gantungan saat ingin menggantung jasnya. Ia kemudian mengambil kawat dan membentuknya menjadi dua lengkungan di bagian bahu dengan kait di atasnya. Desain sederhana ini ternyata sangat efektif karena mampu menopang bentuk pakaian agar tidak kusut. Seiring waktu, gantungan berkembang dari kawat menjadi kayu dan plastik, bahkan ditambahkan penjepit untuk celana atau rok. Penemuan ini memang terlihat sederhana, tapi sangat berpengaruh dalam industri pakaian dan kehidupan sehari-hari. Dari ide spontan, hanger jadi benda kecil yang membantu kita tampil rapi setiap hari.
1: Tersangka ini mengaku mengunggah dan menyebarkan informasi hoax dari akun Facebook.
2: Tersangka dijerat Undang-Undang ITE.
3: Konten hoax, ujar kebencian itu terus didalami oleh Direktorat Cyber.
4: Awas, jarimu dapat membuatmu masuk bui.
5: Menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.